0: keluarga.
1: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
0: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali, ya sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Sumud Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
14: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi, tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, Jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu komitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya. Masih saya temani di pagi ini ya dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda, menemani Anda yang tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan di hari ini. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda dengan berbagai informasi yang akan kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

pahlawan adalah momen yang penuh makna untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Dengan teladani pahlawanmu cintai negerimu, kita diajak untuk menggali nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh mereka dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pahlawan bukan hanya mereka yang berperan di medan pertempuran, tetapi juga mereka yang berjuang di berbagai sektor kehidupan, dari pendidikan, kesehatan, hingga bidang kebudayaan. Mereka adalah simbol keberanian, pengorbanan, dan semangat tanpa henti untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tugas besar untuk menjaga dan mengisi

0: harga sayuran di pasar naik terus ya. Kemarin masih murah, sekarang mahal sekali ya.
1: Iyo Mace, itu dampak inflasi. Kenaikan harga pangan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti cuaca, biaya transportasi, dan permintaan yang tinggi.
0: Jadi, inflasi bisa bikin kantong kesulitan belanja kebutuhan sehari-hari ya.
1: Betul Mace, inflasi artinya daya beli kita menurun. Jadi uang yang kantong punya tidak bisa beli barang sebanyak yang kayak dulu-dulu itu.
0: Terus, apa yang bisa kantong lakukan untuk menghadapinya?
1: Ya, kantong bisa lebih cerdas memilih untuk belanja. Misalnya, kau beli bahan pangan lokal yang biasanya lebih terjangkau dan segar.
0: Iya, Kak. Berarti, selain itu, bisa juga mengatur menu makanan agar lebih hemat, ya? Betul, Kak, tidak, Mace?
1: Betul, Mace. Ketong harus peka terhadap perubahan harga dan bijak dalam pengeluaran. Dengan begitu, ketong bisa tetap makan sehat meski harga naik.
0: Inflasi bukan hanya angka, tapi berdampak pada kehidupan sehari-hari. Mari bijak berbelanja, dukung pangan lokal, dan cerdas mengatur anggaran.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

Terima kasih buat yang masih bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Pendengar, mendapati makanan di meja makan atau di dalam lemari dapur telah robek karena gigitan tikus tentu sangat menyebabkan ya. Dan terkadang bagian dan yang rusak hanya sedikit sehingga muncul godaan untuk memotong bagian yang digigit tersebut dan memakan sisanya. Namun dari sudut pandangan kesehatan, apakah tindakan ini aman atau kita harus membuang seluruh makanan tersebut? Dirangkum dari berbagai sumber, diantaranya dari situs Alok Dokter. Berikut penjelasannya, yang mana jawabannya tegasnya adalah makanan tersebut harus segera dibuang demi keselamatan kesehatan Anda. Memotong atau membuang bagian yang digigit tikus saja tidak cukup untuk menjamin makanan tersebut bebas dari bahaya. Nah, berikut adalah alasan medis dan higienis mengapa makanan yang tersentuh tikus sangat berbahaya bagi tubuh. Yang pertama adalah tikus adalah vektor penyakit mematikan. Tikus bukan sekedar hewan pengerat yang kotor, tetapi juga membawa vektor berbagai jenis bakteri, virus, dan parasit. Saat tikus menggigit makanan, air liurnya yang mengandung patogen akan tertinggal pada makanan tersebut. Salah satu penyakit paling terkenal yang disebarkan melalui tikus adalah leptospirosis yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan hati, bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Nah, saat tikus mendekati makanan, mereka tidak hanya meninggalkan bekas gigitan, tikus seringkali meneteskan urin atau menjatuhkan kotoran berukuran mikro di sekitar area tempat mereka makan tanpa kasat mata. Bakteri berbahaya seperti Salmonella sangat sering ditemukan pada kotoran tikus yang jika tertelan dapat menyebabkan keracunan makanan parah, diare hingga demam tifoid. Tubuh tikus dipenuhi oleh bulu-bulu halus dan sering kali dihinggapi kutu. Kutu tikus ini dapat membawa bakteri Yersinia pestis, penyebab penyakit pes. Ketika tikus mengendus atau menggesekkan tubuhnya ke kemasan atau makanan Anda, bulu dan parasit ini dengan mudah berpindah. Nah, adapun langkah pencegahan yang harus diambil jika Anda menemukan makanan yang telah dirusak atau digigit tikus, lakukan langkah-langkah berikut. Jangan mencicipinya, jangan pernah mencoba mencicipi makanan tersebut untuk memastikan apakah masih bagus atau tidak. Masukkan makanan tersebut ke dalam kantong plastik terikat lalu buang ke tempat sampah di luar rumah agar tidak memancing tikus lainnya. Bersihkan meja atau lemari tempat makanan tersebut disimpan menggunakan cairan disinfektan. Gunakan sarung tangan saat membersihkannya. Kedepannya pastikan semua bahan makanan atau terutama yang kering seperti beras, gula, dan sereal disimpan dalam wadah berbahan kaca atau plastik tebal yang tertutup rapat karena tikus sangat mudah mengerat kemasan plastik tipis atau kardus. Bagi informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: kan sendawamu. Kalah Safi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh, gitu. Baru tahu aku.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, selalu setia tentunya temani suasana Anda di siang hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang ini, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Halo RRI. Anda juga boleh berbagi ya, ataupun menyampaikan berbagai keluhannya di jalur telepon 0811-495-9490. Terima kasih buat yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di siang hari ini ya. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda yang lagi santai bersama keluarga ataupun yang lagi sibuk ya, apalagi untuk ibu berumah tangga dan remaja putri yang masih sibuk ya di garis belakang mempersiapkan hidangan siang untuk anggota keluarga. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Maci, tempo sudah. Kok lama sampai?
2: Kok tak bisa sabar, kah?
1: Cepat sudah naik di motor lagi tong gas.
2: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
1: Aduh, tanggung, Maci. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
2: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata, kah? Atau kena pengendara lain. Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
3: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Energi Baik Hari Ini karya Praigi adalah buku yang mengangkat tema pengembangan diri dan kebahagiaan. Esensi utama dari buku ini adalah mengajak pembaca untuk menyalurkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan keseimbangan diri. Melalui berbagai tips dan refleksi, buku yang terbit pada tahun 2019 ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan momen sehari-hari untuk menghadirkan kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, penulis menyusun buku ini dengan pendekatan praktis membimbing pembaca untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Fokus utamanya adalah pada kekuatan energi baik yang dapat membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Nah, orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapi. Sebaiknya orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walaupun semudah apapun kenyataan yang ada. Buku ini cocok dibaca bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan sederhana dalam cara berpikir dan bertindak, serta bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebahagiaan. Sekian esensi buku Energi Baik Hari Ini karya Praigi.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Date Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi sehat dan tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Ia mengatakan kondisi tersebut muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami setelah imunisasi. Menurutnya, masyarakat sering khawatir ketika suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi dari tenaga kesehatan. Dante mengatakan pemerintah perlu membuat slogan demam sehat untuk meluruskan anggapan keliru masyarakat mengenai imunisasi anak. Ia menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan mekanisme metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak harus meningkat terlebih dahulu. Dante menegaskan kenaikan suhu tubuh setelah imunisasi justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi melalui pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat. Menurutnya, sebagai masyarakat masih terpengaruh terpengaruh hoax dan informasi keliru terkait keamanan serta manfaat imunisasi sebagai anak. Menurutnya, karena itu pemerintah terus menjelaskan imunisasi aman dan penting untuk melindungi kesehatan anak-anak dari penyakit menular. Eliza juga mengatakan demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono sebelumnya. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: hangat-hangatnya suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, Minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan Minggu ke-4, Suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan Programa 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernafasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini. Bagaimana nih dengan liburan kali ini? Ya, mudah-mudahan liburannya menyenangkan deh buat yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat ya. Semoga saja ada bahagia selalu untuk Anda semuanya, atau yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Baik, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses ya untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda.

0: kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di siang hari ini tentunya. Pendengar, sosis, nugget, kornet hingga daging asap ya kerap menjadi penyelamat di kala waktu memasak sempit. Rasanya yang gurih dan sifatnya yang praktis membuat makanan ini digemari oleh semua kalangan. Namun, di balik kelezatannya muncul sebuah pertanyaan besar, apakah daging olahan benar-benar berbahaya untuk kesehatan kita? Dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya dari situs Allodokter, berikut penjelasannya. Nah, secara ilmiah, jawabannya adalah ya, jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus. Daging olahan adalah daging yang telah melalui proses transformasi baik melalui pengasinan, pengasapan, fermentasi, atau penambahan bahan kimia untuk meningkatkan rasa dan memperpanjang masa simpan. Proses inilah yang mengubah daging segar menjadi pemicu masalah kesehatan. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa daging olahan perlu diwaspadai. Yang pertama, tingginya kandungan natrium atau garam. Proses pengawetan membutuhkan garam dalam jumlah besar. Konsumsi natrium yang berlebihan secara kronis merupakan pemicu utama tekanan darah tinggi atau hipertensi yang lambat laun bisa memicu penyakit jantung dan stroke. Berikut bahan pengawet kimia yang mana senyawa ini sering ya ditambahkan untuk menjaga warna daging tetap segar dan mencegah pertumbuhan bakteri. Sayangnya, saat dimasak dengan suhu tinggi atau bertemu dengan asam lambung, senyawa ini bisa berubah menjadi nitrosamin. Maksud kami adalah nitrosamin, zat karsinogenik yang dapat merusak sel-sel tubuh. Berikut adalah resiko kanker kolorektal. Organisasi Kesehatan Dunia WHO bahkan telah mengategorikan daging olahan ke dalam grup 1 karsinogen atau terbukti memicu kanker pada manusia, sejajar dengan rokok dan asbes dalam hal tingkat kepastian datanya, terutama terkait resiko kanker usus besar. Berikut penyimpanan, maksud kami menyimbangkan pola makan. Apakah ini berarti kita harus mencoret total sosis atau kornet dari daftar belanjaan? Ya, tidak harus sekaku itu ya. Kunci utamanya ada pada frekuensi dan porsi. Tubuh kita memiliki kemampuan alami untuk menetralisir racun asalkan tidak dibebani secara berlebihan. Menjadikan daging olahan sebagai menu harian jelas bukan langkah yang bijak. Sebaliknya, jadikan makanan ini sebagai variasi sesekali saja. Untuk mengimbangi dampaknya, pastikan Anda memperbanyak konsumsi serat dari sayur dan buah-buahan yang kaya antioksidan saat mengkonsumsi daging olahan. Memilih daging segar tanpa lemak dan mengolahnya sendiri di rumah tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang keluarga. Bagi informasi tadi, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
2: Selamat siang pendengar, mendatang kami sampaikan Cek Fakta, yang pada beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden RI Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka itu dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan penutupan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Hingga kini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Sehingga informasi tadi dikategorikan hoaks atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Halo RRI. Untuk yang mau bergabung, saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Mungkin ada keluhan yang ingin Anda sampaikan, boleh silakan ya di 0811-495-9490. Saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia hingga siang hari ini dengan berbagai segmen juga yang masih kami persembahkan untuk Anda. Sekali lagi buat yang mau bergabung bersama kami di Halo RRI menyampaikan berbagai keluhan-keluhannya, langsung saja di 0811-495-9490.

0: Aminda. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor nggak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski adalah gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Demikian esensi buku berjudul Sebuah Karya Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Masih saya temani Anda di Halo RRI. Buat yang mau bergabung, silakan menyampaikan berbagai keluhannya ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dan bingung ya, mau sampaikan kemana, boleh langsung saja ke Halo RRI 0811-495-9490 dan kami akan coba menyampaikan keluhannya di instansi terkait ya, sehingga menemukan ataupun diberikan statement ya terkait dengan keluhan yang disampaikan. Oke, sekali lagi buat yang mau bergabung boleh silakan di 0811-495-9490. Masih saya temani Anda di Halo RRI hingga nanti menuju ke pukul 12 siang. Kami yang bertugas akan pamit dari ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang tengah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Sukses untuk Anda.

0: sih harus capek-capek belajar tiap malam? Kalau lihat di medsos sih, banyak tuh yang sukses cuma dari konten doang.
1: Adek, yang kelihatan instan itu kamu cuma lihat hasilnya di balik layar. Mereka juga jatuh bangun kok, berproses, gagal, lalu bangkit lagi.
0: Tapi kok aku belum juga bisa ya kak, padahal sudah usaha juga.
1: Karena sukses itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan, disiplin, sabar, dan terus belajar. Itu modal utamanya.
0: Oke deh, kak, kalau begitu bantuin adek ya bahas soal ini.
1: Nah gitu dong, itu baru calon orang sukses.
2: Yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, baik sekali lagi buat yang mau bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan ya langsung saja di jalur telepon 0811 495 9490, ya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan langsung saja ya di jalur telepon ataupun via WA. Masih kami temani Anda ya, menyampaikan berbagai keluhan yang ingin Anda bagikan ya bersama kami, sehingga dengan keluhan tersebut kita tahu apa yang harus dibenahi dan apa yang perlu diperbaiki ya dari pemerintah, sehingga bisa menjamin ya semua aktivitas masyarakat tibai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, tidak menghadapi suatu kendala ya, entah itu mungkin jalan raya atau mungkin fasilitas-fasilitas umum yang perlu diperbaharui. Oke, silakan dengan berbagai keluhan Anda di 0811 495 9490.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja. Tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat, itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya waktu bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan. Apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6 kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu 1 bulan 1 kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab.

memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di siang hari ini ya. Masih saya temani Anda di Halo RRI. Buat yang mau bergabung juga boleh, silakan ya di 0811 495 9490, berbagai keluhan yang ingin Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI Fak-Fak.
1: Anda masih dengarkan Halo RRI.

0: TMC atau teknologi modifikasi cuaca sering kita dengar. Nah, TMC adalah usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mengurangi curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan bencana alam yang disebabkan iklim dengan memanfaatkan parameter cuaca. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat atau dapat juga digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan kembali curah hujan sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja. Adapun cara kerja TMC, yang pertama adalah pemantauan citra satelit untuk mengetahui titik awan dan pergerakan angin di suatu tempat. Berikutnya, menerbangkan pesawat dengan ketinggian 9.000 sampai 11.000 kaki dengan menaburkan bahan semai berupa NaCl atau garam ke awan berpotensi hujan. Selanjutnya, bahan semai akan memicu proses kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair pada semua awan menjadi lebih cepat.
1: Aku siap. Halo teman Crab, lagi apa nih?
2: Hai. Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
1: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik, pendengar, sampai di sini dulu ya, saya temani Anda di Halo RRI, sudah bersama kami di siang hari ini. Kita akan bersua lagi ya setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda dapat ikuti Halo RRI, menyampaikan berbagai keluhan Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Dengan berakhirnya Halo RRI pada siang hari ini, saya Hatijah Bajo pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI.

0: Ikatan Dokter Anak Indonesia membagikan kiat aman agar anak dan balita yang berenang di kolam atau bak mandi terhindar dari resiko tenggelam. Jika berenang di kolam, pastikan anak dalam kondisi sehat saat berenang. Cek kelengkapan keselamatan di kolam seperti penjaga kolam dan pelampung. Pastikan juga jaket pelampung yang dikenakan anak berukuran pas. Hindari membawa mainan ke kolam karena dapat mengganggu fokus anak. Pastikan orang dewasa yang mengantar juga dapat berenang. Kemudian pilih kedalaman kolam yang sesuai dengan kemampuan anak. Ajari anak teknik berenang yang benar. Pegang tangan anak yang berusia di bawah 4 tahun selama berenang. Lakukan juga pengawasan selama anak berenang dan jangan sampai perhatian teralihkan. Yang terakhir, pelajari teknik pemberian napas buatan. Jika berenang di bak mandi, jangan meninggalkan anak di bak mandi sendirian dan segera kosongkan air di bak mandi setelah digunakan. Selama di dalam air, anak harus berada dalam pengawasan orang dewasa dan pastikan selalu ada, artinya jangan sampai lengah. Itulah kiat aman saat anak berenang.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Kami aturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa bersama saya Siti Nuraisa, temani Anda di awal pekan Senin 25 Mei 2026. Kebersamaan kita hingga nanti usai pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan Hatijah Baco sudah bersama Anda dan mendatang kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami punya informasi untuk Anda tentang mengintip kecerdasan arsitektur warisan leluhur. Arsitektur tradisional Indonesia bukan sekedar tumpukan kayu dan batu, melainkan manifestasi kearifan lokal yang memahami karakteristik iklim tropis secara mendalam. Konsep arsitektur yang bernafas ini merujuk pada desain bangunan yang mengutamakan sirkulasi udara alami dan pencahayaan yang optimal tanpa bergantung pada teknologi modern. Rumah gadang dan berbagai rumah panggung di Nusantara menggunakan material alami serta ruang kosong di bawah lantai untuk mengatur suhu ruangan secara pasif. Struktur atap yang tinggi dan ventilasi yang luas memastikan udara panas selalu terbuang keluar, sehingga interior rumah tetap terasa sejuk meski matahari bersinar terik. Ketahanan bangunan tradisional terhadap bencana seperti gempa bumi juga menjadi keunggulan yang seringkali terlupakan oleh masyarakat modern saat ini. Sambungan kayu tanpa paku yang bersifat fleksibel memungkinkan bangunan bergoyang mengikuti getaran tanah, sehingga risiko keruntuhan total dapat diminimalisir secara signifikan. Situs warisan budaya dunia seperti Desa Wairebo di Flores menunjukkan betapa arsitektur tradisional mampu menjaga harmoni antara kebutuhan tempat tinggal manusia dengan kelestarian ekosistem hutan di sekitarnya. Penggunaan material lokal yang dapat diperbarui menjadi bukti bahwa leluhur kita telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah ekonomi hijau populer. Mempelajari kembali detail konstruksi rumah tradisional dapat memberikan inspirasi berharga ya bagi para arsitek masa kini dalam merancang hunian yang lebih ramah lingkungan. Integrasi antara nilai estetika masa lalu dengan fungsionalitas modern adalah kunci untuk menciptakan ruang hidup yang sehat sekaligus menghargai identitas budaya. Mari kita mulai mengapresiasi kembali keindahan bangunan lokal yang tidak hanya kokoh secara fisik tetapi juga mampu bernafas bersama alam. Melestarikan arsitektur warisan ini berarti kita sedang menjaga paru-paru peradaban agar tetap selaras dengan denyut jantung bumi.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

Mendengar tari gerak-gerik Tabibo hadir sebagai karya seni pertunjukan yang syarat makna sosial, mengangkat realitas perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tarian ini menggambarkan berbagai sifat yang kerap muncul di tengah kehidupan sehari-hari, seperti iri hati, kebohongan, kemunafikan, hingga kecenderungan bermuka dua. Melalui pendekatan artistik, karya ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media refleksi bagi masyarakat. Secara konseptual, Tabibo dimaknai sebagai simbol sifat-sifat tercela yang telah ada sejak dahulu dan masih terus berkembang hingga saat ini. Perubahan bentuk sifat tersebut mulai dari sikap hingga ekspresi wajah, menjadi pengingat bahwa manusia perlu senantiasa mawas diri dalam menjalankan kehidupan sosial. Nilai utama yang diangkat adalah pentingnya kesadaran moral dan pengendalian diri. Gerak-gerik Tabibo eksplorasi tubuh, kemudian menerjemahkan konsep tersebut ke dalam bahasa tubuh para penari. Setiap gerakan dirancang untuk merepresentasikan karakter negatif yang sering muncul dalam interaksi sosial. Dengan demikian, tari ini menjadi representasi visual dari dinamika perilaku manusia yang kompleks dan seringkali kontradiktif. Dalam penyajiannya, tarian ini diawali dari gerak dasar atau kontur tubuh masing-masing penari yang kemudian dikembangkan menjadi rangkaian gerak simbolik. Proses kreatif ini bertujuan untuk memperkuat pesan bahwa setiap individu memiliki potensi sifat Tabibo dalam dirinya yang dapat muncul tergantung pada situasi dan lingkungan. Lebih jauh, karya ini juga mengandung unsur ritual sebagai bentuk pengobatan atau penyadaran diri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetika, tetapi juga sebagai sarana introspeksi dan transformasi batin. Pendengar, tari gerak-gerik Tabibo tidak sekedar menjadi pertunjukan seni, melainkan juga media edukasi sosial. Pesan yang disampaikan relevan bagi semua kalangan, terutama dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat. Karya ini menegaskan bahwa kesadaran akan sifat diri adalah langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pecel atau pecal merupakan makanan yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Makanan ini biasanya dihidangkan dengan bumbu sambal kacang sebagai bahan utamanya dan dicampur dengan aneka jenis sayuran. Pecel punya sejarah loh, dilansir dari kemdikbud.go.id. Menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Insinyur Murdijati Garjito, istilah pecel berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Pecel telah muncul ratusan tahun lalu di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Pecel disebut dalam surat Centini pada 1800 Masehi. Dahulu, pecel disajikan sebagai menu jamuan bagi rombongan kerajaan, tetapi kini pecel menjadi hidangan yang biasa disantap sehari-hari. Jejak munculnya hidangan pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi ketika sedang gencarnya penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kala itu, Sunan Kalijaga terkesan dengan makan siang berupa pecel yang dihidangkan oleh Ki Gede Pemanahan di kediamannya di Mataram. Masing-masing daerah yang menyajikan pecel memiliki cita rasa bumbu tersendiri, seperti pada nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan nasi pecel sambal tumpang. Pecel juga dapat ditemukan di Malaysia, Filipina, Thailand, dan Suriname dengan cita rasa yang sedikit berbeda dari pecel di Indonesia karena perbedaan jenis kacang yang digunakan.

54 menit berlalu ya dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk para pendengar semua tanpa terkecuali yang masih tetap setia dengarkan kami Pro 1 RRI Fakfak. Selamat berapa saja di hari ini, semoga menyenangkan dan terhibur adanya dengan pilihan lagu dari berbagai daerah yang telah saya hadirkan sejak awal perjumpaan kita pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan mendatang kita jelang penyampaian Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Khaldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini. Tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya sama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Jose Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal. Saat melawan Ceta, saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan. Tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho gol ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho gol y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 20.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Akhir Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Bang Suma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah. Hustle, steady mind, mental, hearty mind. Siap taruh, so I'm on the grind. Do this every day, you know gotta go for mine. Ready to get more, yes.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 94,9.

Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat siang para pendengar untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi awal pekan Senin tanggal 25 Mei 2026 dengan satu persembahan lagu dari Ine Cynthia, 5 menit lagi. Saya ajak Anda untuk berpartisipasi ya melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Teruntuk Anda yang mau gabung meramaikan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur saat penyampaian Dinamika Korwil Nusantara 2. Yang sudah gabung, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Isa, Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita, selamat siang juga Bunda Christine.
1: Ya.
0: Iya, lagu-lagu yang tersedia Bun, ada Evita Mala, Selamat Malam, Manis Manja, Hanya Cinta Yang Kupunya, Triomi, Mau Lagi, When You When, Ingin Sempurna, Jihan Audi, Pamit Dangdutan, Eri Suzan, Kusambut Bahagia, Intan Ali, Sebuah Nama, Aulia, Terbuai Asmara, Revina Alvira, Menyulam Kain Yang Rapuh, Mala Agata, Pergi, Rasmi, Jual Beli, Alisa, Derita Tiada Akhir, Selfie Kitty, Cintaku Sekuat Tiang Listrik. Yang mana Bun?
1: Cintaku apa Mbak Isa?
0: Cintaku Sekuat Tiang Listrik.
1: Cintaku Sekuat Tiang Listrik. Aduh, yang pertama aja Mbak Isa.
0: Yang pertama aja. Yang pertama dari Evita Mala, Selamat Malam ya.
1: Ah, keburu Pak Nasir nanti ambil nomor itu Mbak Isa.
0: Oke, salamnya Bun.
1: Oke, salam yang pertama ya Ibu Maria, selamat siang Bunda yang ada di Palembang, Bu Utri, Pak Freddy ya. Ada Bang Cut, Ibu Maslia, Bang Bintang, Pratama Pambali, Pak Nasrun.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nurcel, Bu Rosna, Ayu Dimasohi, Ayu Cendana, Jakarta, Ibu Sofia Saat. Ada Bang Luhut ya, Pak Windy, ada Yo, Kang Ahmad Irwan, Pak Jerry, Bung Darwin, Bang Le Putra Tengah, Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Rahman, Pak Ustadz. Ada juga Bunda Ima dan semua-semua sudah Mbak Isa yang lagi monitor. Mbak Isa tetap semangat, sukses selalu.

0: versi wanita.
1: Versi wanita ada Evita Mala. Selamat malam.
0: Itu sudah.
1: Itu sudah.
0: Biar selamat siang baru bagi selamat malam
1: juga. Oke, salamnya buat siapa, Bun?
0: Ya, menyapa pertama buat Aisyah sayang. Selamat siang. Salam penuh sehat, damai, sejahtera, bahagia selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
1: Iya. Terima kasih, Bun.
0: Lanjut ada Kakak Lili, sama manis Kakak Lili, ada Ibu Rosna, Ibu Nurjail, Ibu Ani semuanya. Ada Ibu Farida yang ada di Palu. Salam manis Ibu Farida, salam sehat. Ibu Ani juga di Manado, salam manis. Ada Vika juga di Manado. Pak Junaidi di Ambon, salam kasih salam mama, salam sehat. Juga ada Yoga, Bang Yoga. Ada Pak Ucang di Bau-Bau, di Bau-Bau juga ada Bang Yunus. Ada Bang Luhut, salam sehat Bang Luhut. Ada Yeri juga, Putra Tenga, Bang Pratama, Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Bota. Ada Bang Yadi, Bang Jud, Bang Amin, Bang Marcel, Pak Freddy yang ada di Maroke bersama istri. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Ada Duduk sama Bunda ini di rumah. Ada Bunda Keti juga. Salam manis, salam sayang, tetap diberkati. Aisyah sayang.
1: Iya, Bun.
0: Yang ada ketuk di apa? Purnama Sari di Sulawesi Barat semuanya, salam sehat. Aisyah sayang, makasih. Pro Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih, selamat siang juga ya untuk Bunda L di Manado. Halo, selamat siang Bang Luhut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mbak Aisyah.
1: Dangdut adalah kita. Lagunya mau yang mana, Bang Luhut?
2: Karena baru
1: baru monitor. Ada manis manja, hanya cinta yang kupunya. Triomi mau lagi. Weni Wen ingin sempurna. Jian Audi pamit dangdutan. Eri Suzan kusambut bahagia. Yang mana? Jihan Audi pamit dangdutan. Oke, okay, salamnya buat siapa?
2: Buat baik ya, ngabut juga sampai dan berhasil banget,
1: kan ceria selalu. Iya, terima kasih.
2: Bang Putra Tengah, Bang Ideu, Bang Jarwin, Pak Junedi, Pak Freddy, Bu Putri, Mbak Lili, Bu Ani, Bang Atu, Bang ada Bang Damani, Bang Iwan, Irwan, ada Bang Bintang Pertama, Bunda Talia, Bunda Ima, Bunda El, Bunda Pita, ada Mbak Rani, terus Pak Widi, dan buat semuanya saja.
1: Semuanya, oke.
2: Okay. Iya, bertugas sampai tuntas. Selamat siang, dan untuk ada lagi kita. Terima kasih.
1: Kembali kasih, semangat sekali. Semangat kali ini. Oke, okay, Bang Luhut. Berikutnya Bang Lei, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Aisyah.
1: Cakep, Dangdut adalah kita. Lagunya mau yang mana nih Bang Lei?
3: Ini barusan monitor ini, lagu apa nih Mbak Aisyah?
1: Ada Manis Manja, Hanya Cinta Yang Kupunya, Triomi Mau Lagi, Weni Wen.
3: Itu sudah. Itu sudah.
1: Yang mana?
3: Yang pertama tadi yang
1: dikatakan. Oh yang pertama, Mbak. Ada manja-manjanya gitu ya.
3: Iya, itu lagi.
1: Itu lagi. Oke, okay, salamnya buat siapa nih, Bang
3: Lee? Lagi mendung-mendung semalam hujan deras itu Baeka, Mbak Baeka.
1: Hujan deras ya?
3: Iya, jadi sudah mulai hujan di tempat Bang Lee.
1: Oh gitu.
3: Ya, salam-salamnya untuk Baeka. Pertama-tama untuk Baeka yang bertugas. Semoga selalu tetap semangat para beraktivitasnya sampai tuntas nanti. Terima kasih untuk Bang Putra dan juga untuk Bunda Natalia, untuk Mas Rian Nizael. Oke, itu aja Mbak Aisa. Itu lagunya. Selamat datang kepada kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali ya untuk Bang Lei, kemudian Bang Luhut, ada juga tadi Bunda El dan Bunda Christine.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saatnya cek fakta.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamart tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui bahwa tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun Instagram resmi Alfamart, @alfakarir.official pada Oktober 2025, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id atau akun Instagram resmi @alfakarir.official.

0: Jalur telepon SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Teruntuk Anda yang mau gabung lagi, silakan. Saya nantikan partisipasinya. Dan penelpon berikut ini di Parigi Mautong. Halo, selamat siang Ibu Mas Lia.
1: Halo, selamat siang Pro Dandut, Dandut Arara kita. Assalamualaikum Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam Ibu Mas Lia di Parigi Mautong. Lagunya mau yang mana nih?
1: Kenapa?
0: Lagunya mau yang mana? Ada Triomi.
1: Baru monitor ini.
0: Baru monitor. Ada Triomi mau lagi. Weni Wen ingin sempurna. Eri Suzan, Kusambut Bahagia. Intan Ali, Sebuah Nama. Aulia, Terbuai Asmara. Revina Alvira, Menyulam Kain Yang Rapuh. Mala Agata, Pergi. Rasmi KDI, Jual Beli. Alisa, Derita Tiada Akhir. Selfie Kitty, Cintaku Sekuat Tiang Listrik. Mau yang mana?
1: Menyulam Kain Yang Rapuh.
0: Menyulam Kain Yang Rapuh. Salamnya?
1: Salamnya buat Bunda Christine di Tripi, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Dinda Mame, Nasrun, Bintang Pratama, Bang Lei, Om Botak, Pak, Bang Luhut.
0: Sebuah siapa lagi?
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya, dari A sampai Z ya.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah. Salam sehat sama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mas Lia. Di Ternate ada Bang Atus. Halo, selamat siang Bang Atus.
2: Assalamualaikum. Dengan buat siapa ini?
0: Aisyah di sini, Bang.
2: Abang Atus nih.
0: Iya, suaranya nih alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sama ya pendengar semuanya.
2: Lagi hujan apa enggak?
0: Cuacanya cerah Bang Atus.
2: Iya, kiri hujan terus ini.
0: Oh, hujan terus. Oke.
2: Buah-buahan, kayak hujan ini.
0: Oh, gitu. Oke, Bang, kita ke lagu ya.
2: Iya, banyak bergabung ya, Mbak Aisyah.
0: Gimana?
2: Sudah banyak.
0: Lumayan, Bang Atus.
2: Banyak banget, salam-salam dulu ya.
0: Lagunya
2: terserah Mbak Aisyah aja lah.
0: Oke, baik.
2: Salam buat Mbak Aisyah, salam buat tugas harapan kuat selalu. Panjang umur selalu, rezekinya selalu berlimpah. Amin.
0: Amin.
2: Salam buat penyiar-penyiar juga yang belum masuk sebentar, mungkin ada yang masuk. Terus abah sensus dan ternate yang kalau sudah luar pada salam-salam balik buat sensus di luar daerah juga, di kota Pasar juga, terutama rekan-rekan abah di kota Kopas, daerah Kopas. Terima kasih Ibu dengan lagu nanti yang diputar oleh Mbak Aisyah. Oke, terima kasih banyak. Selamat
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun Naidi di Ambon. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum Aisyah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya mau yang mana nih Bang Jun?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Lagunya mau yang mana? Ini masih ada Triomi mau lagi. Weni-Wen.
3: Ah, itu tadi Cinta Sekuat Tiang Listrik gitu.
0: Oh, asik. Cintaku Sekuat Tiang Listrik. Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih?
3: Kan jadi sering sedak. Dan takut lahir.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Semua diberkat Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Dan harapan sama keluarga.
0: Iya.
3: Itu baru lewat itu Atus. Di Almahera Barat. Selamat siang. Lalu kemudian Ibu Mas Lia, Kak Mas Lia.
0: Iya, di Parigi Mautong.
3: Di mana?
0: Parigi Mautong.
3: Oh, Ibu Mas Lia di Parigi Mautong. Kalau itu aku dekat dengan Pak Nasrun ya. Pak Nasrun yang ada di sana, selamat siang harapan sehat juga. Bintang Pratama juga tak lupa, selamat siang harapan sehat. Bang Luhut juga di Sumatera Utara, selamat siang. Terima kasih, salam alaikum. Bang Lee ini dia lewat-lewat Pak Junaidi Ambon ya.
0: Tadi sudah apa disampaikan semuanya begitu tanpa terkecuali. Soalnya kalau satu persatu kelamaan, Bang. Iya.
3: Pak Iwan di Aceh juga selamat siaran sehat, Pak. Siapa nama siapa itu? Pak Uja, Pak Uja yang di bau-bau juga, Pak Yunus juga di sana.
0: Iya.
3: Selamat siaran. Bunda Els juga di Manado, harapan sehat juga. Ada Ibu Ani, Kota Mubagu, selamat siaran, harapan sehat.
0: Oke. Okay.
3: Lalu ada siapa? Ibu Rosna, Rosna.
0: Ibu Rosna di Fakfak.
3: Iya, Ibu Rosna di Fakfak. Harapan sehat juga. Ada Putra Tengah.
0: Iya, semuanya ya Bang ya. Buat semuanya aja ya.
3: Belum masuk. Ada Putra Tengah, selamatnya harapan sehat juga selalu. Dan semua iya, sudah dapat syarat.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Bang Jun.
3: Ada Rani.
0: Iya.
3: Halo. Ada Rani di Ternate.
0: Iya. Oke. Baik.
3: Oke. Terima kasih.
0: Kembali kasih Bang Jun. Buat semuanya aja ya, dari A sampai Z gitu ya. Soalnya sudah ada yang ketok-ketok gitu. Ingin ikutan lagi di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Bang Putra Tengah.
4: Iya, Maisa, Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Siang kembali Bang Putra. Iya. Oke, lagunya yang mana nih Bang Putra?
4: Yang pertama tadi apa?
0: Yang pertama sudah dipilih Bunda Christine. Yang masih ada nih Triomi, Mau Lagi, When You Went, Ingin Sempurna.
4: Oh, itu sudah yang Mau Lagi.
0: Oh, Mau Lagi, oke. Iya, salamnya buat siapa nih Bang Putra?
4: Baik saya, selamat bertugas ya. Lalu,
0: amin.
4: Atalia, Mas Irwan, Ibu Ali, juga Cerlita, juga Elis, Yona juga, Bunda L, dan juga Tika, Bunda Mado, dan Ibu Ani, dan juga Nasrun, Bang Luhut, kita ada Mas Saban, dan juga Ibu Rosna, dan Pak Freddy Putri itu. Oke, semua saja, saya akan disetap dari ketua.
0: Iya.
4: Dari ibu selalu selamat siang bersama Dangdut hari ini. Kok selalu, terima kasih Mbak
0: Aja. Oke.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih Bang Putra di Fakfak.

0: begini, angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya sudah pasti oksigen berkurang lah, karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kita hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada kepunahan makhluk hidup.
0: Mengerikan nih, kalau bumi tanpa pohon nih.
1: Makanya, cintai dan sayangilah kitong pu bumi ini dengan menanam pohon, merawat dan melindunginya. Menanam pohon sama halnya dengan menanam kebaikan.

0: mama.
1: Din, lo sering baca berita di rri.co.id toh?
0: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
0: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya, Din?
0: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mau lagi dari Triomi membawa kita pada pukul 14.27 menit waktu Indonesia Timur. Kembali saya nantikan partisipasi Anda yang mau gabung lagi. Kalau tadi mau lagi, kali ini gabung lagi ya. Oke, di 0811-495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Pak Rahman di Fak-Fak.
1: Iya, benar Mas.
0: Lagunya mau yang mana Pak?
1: Lagu-lagu apa yang tersedia Mbak Isha?
0: Ada When You Went, Ingin Sempurna, Eri Suzan, Kusambut Bahagia, Intan Ali, Sebuah Nama.
1: Ingin Sempurna Mbak Isha.
0: Ingin Sempurna. Salamnya buat siapa?
1: Iya, Ingin Sempurna. Untuk yang bermunyi dalam masyarakat program itu satu reflect, semoga terhibur di siang dan sore hari ini.
0: Iya.
1: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman di Fak-Fak. Halo, selamat siang dari Fak-Fak kita ke Manado. Jumpai Nona Fika.
2: Halo, selamat siang Kak Aisyah.
0: Siang kembali Nona Fika di Manado.
2: Iya.
0: Silakan Nona Fika, mau pilih lagunya siapa?
2: Apa-apa tersedia.
0: Yang tersedia ada Eri Suzan, Kusambut Bahagia, Intan Ali, Sebuah Nama, Aulia, Terbuai Asmara, Mala Agata, Pergi, Rasmi KDI, Jual Beli.
2: Terbuai Asmara.
0: Terbuai Asmara. Salamnya buat siapa?
2: Ya, pertama-tama buat Kaisa yang cerdas, selamat bertanggat. Tuhan selalu menyayangi Kata Aisa, selamat bertanda.
0: Amin, amin.
2: Nangganya salam buat Bunda yang mengalu. Salam sayang selalu banyak lagi. Ya Allah, salam sejahtera keluarga, putra jenga, Bang Luhut, Bang Yali, Yeni, Yeni, Pak Jenny, Yemau Tate, Pak Jenny, Nama Tate, Pak Namadan, Yusorok. Itu saja kata-kata, terima kasih, selamat siang, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat siang kembali ya untuk Nona Fika di Ambon, sudah gabung bersama kami. Dan satu penelpon lagi silakan, masih ada lagu dari Eri Suzan, Intan Ali, Mala Agata, Rasmi KDI, dan Alisa. Selamat siang, Bang Irman.
3: Selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep, dangdut adalah kita. Bang Irman bareng sama siapa di situ?
3: Nggak ada Mbak Isa, cuma sendiri ini.
0: Oh, sendirian. Semangat ya. Iya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya mau yang mana nih Bang Irman?
3: Lagunya yang masih tersisa karena baru monitor juga ini Mbak Isa.
0: Ada Eri Suzan, Kusambut Bahagia, Intan Ali, Sebuah Nama, Mala Agata, Pergi, Rasmi KDI, Jual Beli, Alisa, Derita Tiada Akhir.
3: Itu aja.
0: Itu
3: lagunya Mala Agata.
0: Oh, Mala Agata, Pergi.
3: Ya.
0: Iya, salamnya buat siapa, Bang?
3: Salamnya ya buatnya yang lagi siaran ya. Selamat bertugas. Sehat-sehat, selalu berminum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Juga untuk sahabat yang sudah lewat juga tadi, ada yang baru yang lewat ya, ada Nona Fika di Manado. Buatnya Putra Tengah, Bang Darwin, ada siapa, Pak Nasrun, Ibu Farida, juga Bintang Pratama, Sri Dinia, serta untuk semuanya saja Mbak Isa, yang lagi monitor di siang jelang sore, ucapannya salam Pro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Irman di Parigi Motong sudah gabung. Tiga lagu, tiga penelpon, tiga lagu ya, Bang Irman. Kemudian tadi ada Nona Fika dan Pak Rahman di Fak-Fak.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakpak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kembali saya buka jalur di 0811-495-9490. Tersisa 4 lagu masing-masing dari Eri Suzan, Kusambut Bahagia, Intan Ali, Sebuah Nama, Rasmi KDI, Jual Beli, Alisa, Derita Tiada Akhir. Silakan yang mau gabung lagi bersama kami ya, tadi tidak sempat gabung, boleh saat ini gabung ya. Kita ramaikan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur di jalur WhatsApp. Halo Pak Saban. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Saban. Dangdut Adalah Kita. Silakan Pak, lagu yang mana?
1: Saya baru pantau ya.
0: Baru pantau. Ada Eri Suzan, Kusambut Bahagia, Intan Ali, Sebuah Nama, Rasmi KDI, Jual Beli, Alisa, Derita Tiada Akhir. Mau yang mana Pak?
1: Yang terakhir kan?
0: Yang terakhir, Derita Tiada Akhir, itu iya. Ya. Oke. Okay. Iya. Iya. Salamnya buat siapa Pak Saban?
1: Kebetulan terakhir jadi iya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah masuk jalur, saya baru pantau. Untuk Faustar, Pembuat, Amado, Putra Teng, Bumi, Faustar, yang ada di Kota Pakek sini, yang ada di Kota Pakek, Ibu Tisi, Nasur Paham Bali, Kumpulia, dan semua-semuanya. Iya. Karena waktu, ya semua-semua yang pantau dari Pakek di Pondondo, itu selalu kompak. Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih Pak Saban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saban dengan satu lagu yang dipilih ya dari Alisa, Derita Tiada Akhir. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Kakak Sari. Di Banjarmasin.
2: Iya.
0: Betul ya?
2: Iya.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah Kita.
0: Asik, Dangdut Adalah Kita. Silakan Kakak Sari.
2: Lagunya Sebuah Nama.
0: Sebuah Nama. Sebuah Nama. Jikalau masih ada waktu nanti saya putar ya. Tapi kalau waktunya yeah. mepet berarti ikutan aja ya dengan Alisa, Derita Tiada yeah. Akhir.
2: Salamnya buat semuanya aja. Okay. Buat Mbak, makasih.
0: Iya.
2: Yeah. Selamat siang.
0: Siang juga untuk Kakak Sari di Banjarmasin. Singkat, padat dan jelas ya. Oke, okay. Sebuah Nama dari Intan Ali, namun sebelumnya ada Alisa, Derita Tiada Akhir.

Terdengar suara dari Alisa dari Tiada Akhir membawa kita pada pukul 14.55 menit waktu Indonesia Timur. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk awal pekan ini. Terima kasih ya atas partisipasi para pendengar yang sedari awal sampai saat ini masih setia bersama kami, dan juga yang sudah ikutan gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ikuti Pro Dangdut selanjutnya esok hari pada pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Lagu Pisah Kita dari Intan Ali, sebuah nama spesial untuk semua para penggemar Pro Dangdut dari Sabang sampai Merauke.

0: Koro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar kita jelang penyampaian dinamika Koro Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari Berita, Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai Kabupaten Fakfak sebagai salah satu simbol nyata toleransi dan persaudaraan antar umat beragama di tanah Papua. Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Siti Nuraisa. Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai Kabupaten Fakfak sebagai salah satu simbol nyata toleransi dan persaudaraan antar umat beragama di tanah Papua. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temong Mere, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Barat pada puncak perayaan 132 tahun Misi Katolik di Tanah Papua yang berlangsung di Pulau Bonyom, Distrik Fakfak Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, sejarah masuknya agama Katolik di Fakfak menunjukkan bahwa masyarakat Papua sejak awal telah hidup berdampingan dalam semangat keterbukaan dan damai. Dalam sambutannya, Ali Baham mengingatkan kembali sejarah kedatangan Pastor Cornelis Lecoq de Armandville di Kampung Sekru pada 22 Mei 1894 yang diterima baik oleh masyarakat setempat. Dari peristiwa itulah, misi Katolik berkembang di tanah Papua. Ia menegaskan nilai toleransi di Fakfak lahir dari budaya hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, bukan sekadar slogan. Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen mendukung pelestarian situs sejarah keagamaan serta dokumentasi perjalanan misi Katolik di Papua. Perayaan 132 tahun misi Katolik di Tanah Papua berlangsung hikmat dan dihadiri ribuan umat, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan gereja, serta unsur pemerintah daerah. Di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat menilai pesan toleransi yang lahir dari Fakfak menjadi pengingat penting bahwa harmoni antar umat beragama tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kedamaian dan persatuan di tanah Papua. Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fakfak, Yubelin Angel Justin Ayal menjelaskan, keputusan pengaktifan maupun penonaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK ditentukan berdasarkan desil masyarakat yang tercatat dalam data pemerintah. Penentuan tersebut mengacu pada surat keputusan Menteri Sosial serta hasil pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yubelin, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ia mengatakan data peserta yang dinonaktifkan kemudian dibagikan kepada masing-masing pengguna atau peserta agar dapat diketahui status kepesertaannya.
3: Keputusan mengaktifkan dan tidak itu tergantung desilnya. BPJS Kesehatan kami pada dasarnya berdasarkan SK Mensos dinonaktifkan data peserta itu yang kita share ke usernya masing-masing pesertanya. Kemudian untuk mengaktifkan kembali, ketentuannya pengusulannya masih tetap lewat dinas sosial. Kemudian diusulkan ke Kemensos. Apabila dia memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali, maka dapat diusulkan sebagai pengaktifan kembali.
2: Selain itu, ia juga menyoroti kondisi dalam satu keluarga yang memiliki anggota sudah bekerja namun masih bergabung dalam satu kartu keluarga dengan penerima bantuan. Menurutnya, pemisahan kartu keluarga dapat menjadi solusi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Yang menambahkan, pembaruan data desil yang dilakukan pemerintah bertujuan agar bantuan sosial termasuk PBIJK dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Januardi melaporkan.
1: Bank Sampah Fak-Fak Hijau menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral sebagai upaya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, Bank Sampah Fak-Fak Hijau terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral yang diolah menjadi produk bernilai guna. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau Riz Fadianto mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari inisiatif pihaknya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memproduksi kerajinan tangan, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler atau termos portabel saat beraktivitas. Menurutnya, langkah kecil tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
4: Ini salah satu inisiatif kami dari Bank Sampah untuk mengelola sampah yang awalnya pikirnya mungkin tidak berharga. Sekarang dengan kreativitas, sedikit kreativitas bisa diubah menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat dan luar biasa. Seperti gantungan kunci, kayak begitu. Dan kalau tumbler kita bukan produksi sendiri, kita beli. Cuman kita kasih brand Bank Sampah. Intinya kita mengajak untuk masyarakat lebih mengurangi pemakaian botol plastik. Jadi biasakan bawa tumbler seperti itu atau termos yang portable begitu, yang bisa diisi beberapa kali begitu. Jadi untuk mengurangi botol plastik yang sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan tersebut. Untuk gantungan kunci sendiri, karena kita juga produksi handmade ya, kita kerajinan tangan sendiri dan kita masih kekurangan untuk karyawan di sini, jadi kita masih terbatas. Mungkin saat ini kita masih bisa produksi satu hari itu mungkin 10-20 begitu, 20 buah. Jadi ini nanti gantungan kunci akan kita jual di perayaan Pulau Bonyom di peringati 132 tahun misi Katolik yang masuk ke Papua itu. Di situ nanti masyarakat bisa membeli produk kami, mungkin nanti bisa kita edukasi juga supaya dibiasakan memakai tumbler.
2: Dengan waktu dekat, Bank Sampah Fak-Fak Hijau juga berencana menggelar pelatihan bersama ibu-ibu PKK Kabupaten Fak-Fak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan sampah daur ulang seperti gantungan kunci, bros, dan pin nama.
4: Ada berapa yang sudah terjual dan beberapa juga ada yang tertarik untuk bikin pesanan. Termasuk dalam waktu dekat ini kita juga ada mau bikin pelatihan dengan ibu-ibu PKK yang diketuai sama Mama Bupati. Untuk pelatihan bikin-bikin kerajinan seperti gantungan kunci, bros, kayak gitu, pin-pin nama, kayak begitu.
2: Riz Fadianto berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta dukungan masyarakat agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Januardi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Madrasah Aliyah Negeri Man Fak-Fak terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Keberhasilan para siswa meraih 5 medali emas pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat kabupaten menjadi bukti keseriusan madrasah dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Kepala Man Fak-Fak Kalsumi Rumatumia mengatakan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang selama ini terlibat aktif dalam proses pembinaan siswa. Menurutnya, motivasi yang diberikan kepada peserta didik menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya prestasi. Ia menjelaskan para pembimbing dan pendamping memiliki peran besar karena secara langsung turun ke lapangan untuk melihat potensi para siswa. Dengan pendampingan yang intensif, kemampuan peserta didik dapat berkembang dan diarahkan sesuai bakat masing-masing.
5: Selaku penanggung jawab di lembaga, ya sudah tentu bagian dari motivasi itu salah satunya adalah anggaran, kemudian support-support yang lain yang memang dari Bapak Ibu pembimbing dan pendamping yang selalu setia, dan mereka yang langsung terjun di lapangan dan melihat potensi-potensi yang, dan artinya ada kerjasama yang baik juga, misalnya supportnya dari sisi pendanaan, kemudian dari fasilitas dan sebagainya.
1: Atas capaian 5 medali emas pada FLS3N tingkat kabupaten tersebut, Man Fak-Fak kini menargetkan hasil maksimal pada kompetisi tingkat provinsi. Kalsumi berharap sedikitnya 3 medali emas dapat diraih pada FLS 3N tingkat provinsi. Sementara pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Man Fakfak juga optimistis setelah berhasil meraih 3 medali di tingkat kabupaten dan berharap seluruh peserta mampu memberikan hasil terbaik di tingkat selanjutnya. Aktivitas hiu paus di wilayah perairan Laut Fakfak menjadi peluang wisata baru di Kabupaten Fakfak. Berikut laporannya.
2: Saudara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramu Wisata Indonesia DPC HPI Kabupaten Fakfak, Pareko Kusuma menyebutkan, generasi muda khususnya Gen Z kini telah cukup mengenal berbagai destinasi wisata lokal yang tersebar di wilayah Fakfak. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan minat terhadap potensi pariwisata daerah. Yang menjelaskan sejumlah destinasi wisata yang dikelola pelaku usaha lokal telah dikenal luas mulai dari kawasan Distrik Karas hingga wilayah perkotaan. Selain itu, wisata minat khusus seperti bird watching juga mulai menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah. Menurutnya, popularitas destinasi tersebut menjadi modal awal yang baik bagi perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Fakfak. Namun demikian, upaya promosi dinilai masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya menyasar pasar lokal, tetapi juga mampu menarik wisatawan dari luar daerah bahkan mancanegara. Lebih lanjut, ia menyoroti peluang besar dari fenomena alam yang tengah terjadi di perairan Fakfak, yakni meningkatnya aktivitas hiu paus atau wild shark yang melintas dan singgah di wilayah tersebut. Fenomena ini dinilai sebagai daya tarik wisata unggulan yang dapat dikembangkan secara maksimal.
6: Memang secara lokal, masyarakat di Gen Z terutama memang hampir sudah mengetahui destinasi-destinasi wisata yang sudah disediakan oleh teman-teman para pelaku usaha wisata di destinasinya masing-masing. Seperti yang ada di Karas, ada juga di wilayah perkotaan dan juga beberapa destinasi-destinasi bird watching dan minat-minat khusus yang lainnya. Nah, sudah cukup populer, hanya saat ini kita memang perlu melihat peluang-peluang yang mungkin bukan hanya menarik pasar lokal, tapi pasar luar juga kita perlu seriusi. Apalagi di fase cuaca saat ini tuh, ini ada informasi mengenai aktivitas hiu paus atau whale shark yang cukup intens berkunjung masuk bermigrasi lewat perairan Fakfak. Nah, ini menjadi salah satu destinasi unggulan sebenarnya di beberapa daerah-daerah lain seperti di Teluk Cendrawasi dan juga Gorontalo, begitu juga di Kaimana. Nah, Fakfak juga memiliki hal yang mungkin beda dari yang lainnya karena di sini teridentifikasi bahwa kita memiliki 6 ekor hiu paus yang selalu singgah entah untuk makan ataupun untuk bermigrasi dari utara ke selatan ataupun sebaliknya.
2: Sementara itu, ia menekankan pentingnya kesiapan pelaku wisata dalam memanfaatkan peluang tersebut, termasuk penyusunan paket wisata yang menarik dan berstandar keselamatan tinggi. Selain itu, para pemandu wisata diharapkan memiliki kualifikasi dan sertifikasi resmi guna menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan. Januardi melaporkan.
0: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Fadan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

30 menit berlalu dari pukul 15, kami haturkan selamat sore Kota Fakfak, selamat sore para pendengar. Kami mohon perhatian Anda untuk satu pengumuman berasal dari pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muslimin se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman sehubungan dengan pelaksanaan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya berkenan hadir dan berpartisipasi pada kegiatan dimaksud yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat kumpul atau start, Bandara Torea Fakfak, finish Taman RTH Ma'ruf Amin. Demikian pengumuman ini sekaligus merupakan undangan resmi untuk Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk
1: menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fakfak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leucinin, kefalin, adrenokortikotropik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan

Kompak sore ini dengan cuaca yang begitu bersahabat. Selamat berapa saja ya untuk semua tanpa terkecuali. Kami informasikan kepada Anda nanti pada pukul 17.02 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan dialog UMKM Bicara ataupun obrolan UMKM Bicara ya untuk hari ini Senin 25 Mei 2026 pukul 17.02 menit waktu Indonesia Timur dengan tema Bisnis Kafe dan Tren Anak Muda. Akan hadir dua narasumber yaitu Kelvin M. Selus, owner Nong Coffee, kemudian ada Sandi Murmana selaku barista. Anda juga bisa berinteraksi ya pada saat UMKM Bicara berlangsung melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Kami juga ajak Anda untuk terus update informasi terkini, baik dari dalam maupun luar negeri melalui laman resmi rri.co.id atau melalui RRI News dan RRI Digital yang dapat di-download secara gratis melalui App Store ataupun Play Store.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pencucian uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Disadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan

sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal 2 negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi 3 negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1.
1: Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pada pukul 16.30 akan kami hadirkan ruang layanan masyarakat, kemudian pukul 17.02 menit pukul 17 cek fakta, dilanjutkan dengan obrolan UMKM bicara dengan tema bisnis kafe dan tren anak muda. Akan menghadirkan dua narasumber, diantaranya Kelvin M. Selus, owner Nong Coffee, kemudian ada Sandi Murmana, barista. Anda juga bisa berinteraksi ya pada saat obrolan UMKM bicara berlangsung pada pukul 17.02 menit hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami masih hadirkan pilihan lagu hiburan temani ruang dengar Anda di suasana sore hari ini. Namun kami punya informasi dari luar negeri pendengar terkait 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batubara di provinsi Shanxi, Tiongkok Utara. Dua orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut. Insiden terjadi di tambang batubara Liu Shenyu pada Jumat 22 Mei 2026 malam waktu setempat. Awalnya pejabat setempat menyebut korban tewas mencapai 90 orang, namun angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Insiden ini disebut sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak 2009. Saat ledakan terjadi, terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan. Sementara itu, ratusan petugas penyelamat langsung dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Presiden Tiongkok Xi Jinping meminta seluruh upaya dilakukan untuk menyelamatkan korban dan merawat para korban luka. Pemerintah pusat juga memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menegaskan pihak yang terbukti bertanggung jawab akan dihukum berat. Pejabat setempat meminta maaf atas kekeliruan data jumlah korban pada awal kejadian. Mereka menyebut kondisi di lokasi sangat kacau setelah ledakan sehingga proses pendataan menjadi tidak akurat. Sebanyak 128 orang kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk dua korban yang dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Sebagian besar korban mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup gas beracun, meskipun jenis gas tersebut belum dipastikan secara resmi. Dalam proses pencarian, tim penyelamat menggunakan robot inspeksi tambang yang dilengkapi sensor gas dan kamera inframerah. Teknologi tersebut digunakan untuk menjangkau area bawah tanah yang sulit diakses manusia, serta mendeteksi kemungkinan tanda-tanda kehidupan. Pendengar, tambang Liu Shenyu sebelumnya pernah masuk daftar lokasi dengan bahaya keselamatan serius pada tahun 2024. Insiden ini kembali menyoroti persoalan keselamatan kerja di industri tambang batubara Tiongkok yang selama bertahun-tahun dikenal rawan kecelakaan fatal. Informasi ini kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

Mencegah pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan risiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai risiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mendengar updatean informasi berikut ini, masih kami kutip dari laman rri.co.id. Informasi dari dunia kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Ia mengatakan langkah mitigasi dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan status PHIC terhadap penyebaran Ebola tersebut. Dante mengatakan informasi mengenai Ebola diterima melalui surat elektronik dan pesan singkat dari kolega kesehatan di Kenya. Ia pun menyebut informasi tersebut langsung diteruskan kepada Andi Saguni untuk segera ditindaklanjuti seluruh jajaran kesehatan nasional. Menurutnya, Andi Saguni langsung menggelar pertemuan bersama seluruh kepala balai kekarantinaan kesehatan atau BKK dari berbagai wilayah Indonesia. Surat edaran kewaspadaan virus Ebola juga langsung diterbitkan pada hari yang sama. Ia menegaskan pemerintah terus melakukan screening dan karantina untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya virus Ebola ke Indonesia. Ia pun memastikan kemampuan diagnosis Indonesia sudah mumpuni, meskipun hingga sekarang belum ditemukan kasus Ebola di dalam negeri. Penyakit virus Ebola sendiri atau Ebola virus disease merupakan penyakit pada manusia yang disebabkan infeksi virus Ebola. Penyakit ini pendengar pertama kali ditemukan di kawasan Afrika Tengah dan kini sempat mewabah di sejumlah negara Afrika seperti Uganda, Sierra Leone, dan Kongo.

saatnya tips kentongan. Bagaimanakah cara mencegah kebakaran hutan dan lahan? Pertama, memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Kedua, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan. Ketiga, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan atau di lahan. Keempat, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan. Bila telah selesai berkemah dan ingin meninggalkan hutan, pastikan api unggun benar-benar padam. Kelima, menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi, sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum meluas. Yang terakhir, siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

0: Bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tunggu sudah, Bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sapu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
2: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar, kami hadirkan ruang layanan masyarakat untuk sore ini Senin 25 Mei 2026 berisikan dua pengumuman. Diawali dengan pengumuman yang pertama berasal dari pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada pengurus masjid dan remaja masjid se-Kabupaten Fakfak, organisasi Islam se-Kabupaten Fakfak, kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka bersama ini pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak akan melakukan pendataan hewan kurban berupa nama pemilik hewan kurban, jenis dan jumlah hewan kurban, serta tempat pemotongan. Data tersebut dibutuhkan guna menjadi data dan informasi yang akan disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah dan jemaah pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kesediaan dan bantuan Bapak Ibu Saudara Saudari pengurus masjid dan remaja masjid, organisasi Islam, serta kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak untuk kiranya dapat memberikan informasi kepada kami, pengurus PHBI Kabupaten Fakfak, terkait data hewan kurban dimaksud melalui kontak person sebagai berikut. Wilayah seberang, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak Timur Tengah, Distrik Fakfak Timur sampai dengan Distrik Karas, melalui Bapak Zulkifli dengan nomor HP atau WA 0852-5435-6600. Wilayah Kota Puncak, Distrik Fakfak dan sekitarnya, melalui Bapak Syukur Amin Rumalolas dengan nomor HP atau WA 0853-4402-8291. Wilayah Wagom, Distrik Pariwari dan sekitarnya, Distrik Fakfak Barat dan Distrik Wartutin, melalui Bapak Anang Laode Balawa dengan nomor HP atau WA 0823-2002-2083. Wilayah Distrik Kokas, Distrik Arguni, Distrik Bamdandara, Distrik Telopatipi, Distrik Furwagi, Distrik Kayauni, Distrik Kramongmongga, Distrik Bombrai, dan Distrik Tomage, melalui Bapak Ali Akbar Rumfot dengan nomor HP atau WA 0812-4885-5043. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas dukungan, perhatian, dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya berasal dari pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Fakfak, ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman sehubungan dengan pelaksanaan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari kiranya berkenan hadir dan berpartisipasi pada kegiatan dimaksud yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat kumpul atau start, Bandara Torea Fakfak. Finish, Taman RTH Ma'ruf Amin. Demikian pengumuman ini sekaligus merupakan undangan resmi untuk Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fakfak. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat dan selamat sore.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tetap stay tune terus ya, dengarkan kami Pro 1 RRI Fak Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Nantinya pada pukul 17 Anda ikuti Cek Fakta, dilanjutkan dengan obrolan UMKM Bicara dengan tema Bisnis Kafe dan Tren Anak Muda. Akan menghadirkan dua narasumber, diantaranya Kelvin M. Selus, owner Nong Coffee. Ada pula Sandi Murmana sebagai barista. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490, teruntuk Anda yang mau berinteraksi ya pada saat dialog UMKM Bicara berlangsung. Sekali lagi pukul 17.02 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu hiburan. Kalau tadi ada Noah, Suara Dalam Kepala, berikut ini Joniar Arif, Rapuh, disusul pilihan lagu hiburan lainnya.

0: Gung tahu, dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.
0: Yeay, gitu dong.

Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di dalam kerak bumi. Getaran yang dihasilkan dapat bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang sangat dahsyat dan merusak. Fenomena ini kerap kali terjadi di daerah yang berada di jalur pertemuan lempeng seperti cincin api Pasifik yang mencakup wilayah Indonesia, Jepang, dan Amerika bagian barat. Penyebab utama gempa bumi adalah aktivitas tektonik seperti tumbuhan atau pergeseran lempeng serta aktivitas vulkanik yang menghasilkan getaran akibat tekanan magma dari dalam bumi. Selain itu, beberapa gempa juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pertambangan atau ledakan bawah tanah. Saat gempa terjadi, getaran yang merambat dari pusat gempa hiposentrum ke permukaan bumi episentrum dapat menyebabkan berbagai dampak, mulai dari kerusakan bangunan, tanah longsor, hingga tsunami jika terjadi di dasar laut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mitigasi bencana sangatlah penting agar masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi gempa. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan meliputi pembangunan infrastruktur tahan gempa, edukasi masyarakat mengenai tindakan darurat saat gempa, serta pemasangan sistem peringatan dini untuk mengurangi resiko korban jiwa dan kerugian material. Dengan kesadaran dan kesiapsiagaan yang tinggi, dampak buruk akibat gempa bumi dapat diminimalisir sehingga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat lebih terjaga.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.

0: baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Selamat sore Kota Pak-Pak, selamat sore para pendengar. Teruntuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Pak-Pak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jumpa kembali di obrolan UMKM untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026, dengan tema Bisnis Kafe dan Tren Anak Muda. Sudah hadir di studio ya, ada dua narasumber. Yang pertama nih, selaku ataupun sebagai owner Nong Coffee, ada Kelvin M. Selus. Selamat sore, Kelvin.
1: Selamat sore, Sobat Pro 1 Fakfa.
0: Iya, berikutnya di sebelah kiri kakak Kelvin, ada kakak Sandi Murmana sebagai barista. Selamat sore, kakak.
2: Selamat sore,
0: iya. Agak dekat dengan mic-nya ya. Oke, biar suaranya jelas. Selamat sore.
2: Selamat sore untuk kita semua.
0: Luar biasa. Terima kasih kehadiran kakak berdua ya di Studio Pro 1 RRI Fak-Fak. Bagaimana aktivitasnya, lancarkah?
1: Puji Tuhan, lancar, kak.
0: Lancar. Oke, kita ngobrol ya di UMKM Bicara. Tentunya kita juga mengajak partisipasi pendengar di 0811-495-9490 yang lagi tonton kami di YouTube RRI Fak-Fak, juga boleh bergabung ya, memberikan pertanyaan ataupun saran dan masukan, atau mau tanya-tanya seputar usaha yang digeluti oleh Kelvin, kakak Kelvin selaku owner Nong Coffee. Oke, owner Nong Coffee, kakak Kelvin, ini bisa diceritakan perjalanan awal mula membuka usaha Nong Coffee ini seperti apa, kemudian pemilihan nama ini inspirasi dari mana?
1: Kalau permulaan buka usaha ya, permulaan buka usaha ini sebenarnya dari coba-coba. Karena sebelumnya kan sempat bekerja juga di industri kopi. Jadi semenjak tahun 2 tahun yang lalu, semenjak resign dari pekerjaan yang lama itu, bingung kan mau kerja apa. Akhirnya kepikiran buat buka usaha. Nah, tentunya usaha yang kita bisa, yang pernah kita coba, kopi. Terus kalau dari segi penamaan Nongnya sendiri itu random aja sih, kakak. Jadi Nong itu artinya dari anak laki-laki dari daerah Flores, NTT. Kita ambil kata Nong karena saya sendiri juga dari orang tua, orang Flores. Jadi simpelnya kita pakai nama Nong itu dari sudut pandang itu aja sih, kak.
0: Oke, itu awal mula terbentuknya Nong Kopi. Dua tahun yang lalu berarti sekitar 2024 ya?
1: 2024.
0: Itu merintis usahanya sendiri dulu atau bersama dengan keluarga atau teman?
1: Kalau merintis sendiri tidak ada teman, tapi keluarga juga ikut membantu. Nah, jadi kalau mau dibilang usaha keluarga juga mungkin ya.
0: Usaha keluarga. Saya kira ini mungkin awal mula apa namanya usaha Nong Coffee karena suka minum kopi. Itu juga salah satu alasan atau gimana?
1: Salah satu alasan juga.
0: Sudah bisa terbaca ini ya dari rawat wajah. Oke, berikutnya di kakak Sandi sebagai barista. Kakak, menjadi barista itu sebenarnya seperti apa? Karena kan tidak semua orang tahu ya apa itu barista. Kakak bisa jelaskan kah?
1: Barista itu apa?
2: Jadi barista nih, kalau bagi saya sih, saya juga sebenarnya tidak tahu kalau kita bisa jadi barista. Tapi karena mungkin nongkrong di kafe, jadi laki-laki bilang kalau mau kerja, kita coba-coba jadi barista. Ternyata barista juga unik.
0: Uniknya seperti apa? Barista itu peracik kopi ya?
2: Iya, peracik kopi.
0: Iya, uniknya dari mana itu?
2: Uniknya karena buat kopi ini ada banyak macam. Ada banyak metode, ada banyak teknik. Saya kira cuma buat taruh air ya, intinya ada kopi sudah.
0: Ada gula begitu langsung jadi ya?
2: Padahal ada banyak-banyak metode buat kopi. Jadi begitu.
0: Oke. Awal mula ketertarikan diajak oleh kakak Kelvin ingin menambah ilmu begitu ya seputar kopi ya. Kemudian juga mulai bergabung di Nong Coffee tahun berapa?
2: Saya gabung di Nong Coffee dari tahun ini, dari bulan Februari.
0: Dari bulan Februari tahun 2026 sampai dengan saat ini.
2: Empat bulan.
0: Pasti ada pengalaman menarik ya kakak. Bisa diceritakan kah?
1: Coba.
0: Awal mula bergabung sampai sekarang, pengalaman menarik, kemudian juga mungkin ada kisah lucu begitu, yang menginspirasi. Seperti apa kakak?
2: pengalaman menarik ini mungkin lebih banyak tahu tentang kopi sih.
1: Ketemu orang baru
2: juga, ketemu teman-teman, terus lebih banyak berinteraksi lah dengan teman-teman baru. Saya kan orangnya agak gugup juga kalau bicara.
0: Kalau malu juga. Tapi kalau sekenal begitu berarti sebiasa ya?
2: Sebiasa.
0: Yang intinya dapat teman baru, ya, kemudian juga dapat ilmu begitu kakak ya? Mulai bergabung Februari. Kakak Kelvin, ada berapa karyawan di Nongkopi?
1: Kalau untuk sekarang karyawan baru dua saja.
0: Oh baru dua.
1: Baru dua.
0: Kakak Sandi dan?
1: Sandi dengan yang satu cewek untuk bagian kitchen namanya Afi.
0: Afi, kenapa?
1: Afi Lina Crispul.
0: Kenapa telah diajak untuk bergabung di Studio Pro 1 atau ada kesibukan ini?
1: Kemarin, saya kira cuma bisa dua orang, jadi saya ajaknya satu aja. Oh. Dia juga hari ini libur, jadi mungkin mau nikmatin waktu liburnya sama keluarga. Mungkin.
0: Oh, begitu.
1: Kalau Sandi ini kan masih bujang, masih muda.
0: Mudah-mudahan kesempatan berikut bisa diajak, ya?
1: Siap.
0: Tadi saya. Di bagian dapur ya, kakak siapa tadi namanya?
1: Afe.
0: Berarti ini Nongkopi tidak hanya kopi.
1: Tidak
0: ada
1: hanya
0: snack-snack,
1: kopi.
0: Kah?
1: Ada snack, ada makanan berat.
0: Seperti apa itu, kakak Kelvin?
1: Yang basic saya sih kakak biasanya kayak nasi goreng, ayam geprek. Kalau untuk snacknya ada kayak pisang goreng-gorengan, pisang goreng, keladi, terus kentang goreng. Mungkin yang favorit banana milk fla.
0: Banana milk fla.
1: Basicnya dari pisang juga.
0: Yang membuat depu cita rasa unik itu seperti apa kakak?
1: Mungkin karena fla saya kan tidak terlalu mengerti bagian snack, makan jadi saya minta bantu pasangan saya. Pasangan saya mainkan. Kalau saya fokusnya di bar kopi aja.
0: Oh ya, karena kan masukan itu penting ya. Entah itu dari keluarga kah atau mungkin dari ya orang-orang yang para pecinta kopi dan dekat. Makanan lainnya toh.
1: Betul.
0: Oke, untuk yang baru bergabung atau baru tonton kami di YouTube RRI Fakfa, kami nantikan ya partisipasi Anda di 0811 495 9490. Nah, kakak Kelvin, ini terkait dengan tema kita, bisnis kafe dan tren anak muda. Bagaimana ini cara menentukan konsep kafe agar menarik bagi anak muda?
1: Bagaimana menentukan konsep kafe biar menarik bagi anak muda ya?
0: Karena kan tidak hanya menu-menu saja yang bisa membuat anak muda tertarik. Dia punya apa namanya, desain kafe.
1: Betul, kakak.
0: Lokasi kafe pun juga.
1: Kalau untuk anak muda lebih spesifik mungkin saya, kalau untuk saya sendiri ya pribadi kakak, saya ambilnya tuh bukan hanya anak muda, jadi semua kalangan bisa nikmatin kopi di tempat saya. Nah contohnya itu mungkin yang saya sempat sampaikan ke teman-teman juga di kafe, kalau yang kita jual itu bukan hanya minuman, tapi kita jual servis juga.
0: Seperti apa itu?
1: Servis, pelayanan, kita ajak ngobrol, customer. Kalau di coffee shop sendiri itu namanya street bar. Jadi street bar kita buat khusus untuk bincang atau kita diskusi antar barista dengan customer. Tersebut. Ya. Cuma kalau dari segi konsep untuk sekarang kan macam-macam kakak. Kalau untuk daerah Papua sendiri saya lihat konsep-konsep yang bahasa sekarang itu mungkin Instagramable kak. Pokoknya lebih ke desainnya tuh lebih mewah atau nuansa-nuansa alam, macam-macam sih. Kalau di kita sendiri itu saya ambil konsepnya lebih ke daerah, daerah-daerah, budaya. Ada di hari Jumat juga untuk stylishnya itu kita sengaja di hari Jumat kita pakai batik. Karena memang temanya kita di kafe tuh lebih ke tradisional. Tapi tradisional semi modern. Nah itu tidak mencangkup anak muda juga sih yang suka, macam-macam orang tua, semua kalangan lah kita tarik
0: minatnya,
1: kita rangkul.
0: Terus selain apa menikmati kopi kemudian berbincang-bincang seperti tadi kakak Kelvin sudah jelaskan, ada hiburan kah? Itu kalau untuk hiburan itu perorangan di apa namanya diminta biayanya atau gratis begitu?
1: Kalau hiburan sih untuk sekarang tidak ada sih kak. Cuma kita biasanya buat challenge kayak kasih pertanyaan-pertanyaan terkait kopi, kita kasih hadiah. Kita juga buat mungkin diskusi santai terkait kopi, di mana kalau teman-teman kita panggilnya sobat kalau di kafe. Sobat-sobat nong yang ikutin diskusi, kita kasih free kopi atau kopi susuan gitulah. Cuma kalau mainan-mainan ya, itu belum ada sih. Paling gaplek dulu itu ada PlayStation, cuma
0: karaokean?
1: Karaokean juga kita sudah mulai ada kak, cuma bukan jadi patokan di kafe juga. Jadi memang kita adakan untuk isi-isi waktu kosong aja. Mungkin ada beberapa teman yang pengen karaoke atau PlayStation, itu juga bukan punya kita.
0: Tapi ada?
1: Ada.
0: Oh.
1: Bukan punya kita tapi.
0: Itu bayar kah atau?
1: Tidak, gratis, semua gratis. Free.
0: Oh, free gratis. Untuk menarik ya, menarik minat para penikmat kopi. Betul. Karena kalau nikmat kopi, apa nikmati kopi hanya berbincang-bincang saja, rasa macam hambar ya, harus ada hiburan begitu.
1: Nah kalau saya pikirannya beda kan.
0: Seperti apa ini?
1: Kalau saya tuh malah kopi tuh harus kita imbangi dengan ngobrol.
0: Ngobrol.
1: Nah, kalau di kita istilahnya itu kalau tidak sambil ngobrol itu semacam air putih. Minum air putih tapi warnanya hitam.
0: Warnanya hitam.
1: Flat aja. Cuma kalau ada games begitu mungkin lebih ke selera kali. Cuma kita terapkan juga ada beberapa di kedai.
0: Berarti tergantung apa namanya para penikmat kopi maunya seperti apa gitu ya. Tapi intinya hiburan ada toh?
1: Hiburan adalah.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kakak Sandi, barista nih, peracik kopi di Nong Kopi.
1: Sedap.
0: Asik ya. Kenapa kopi dan kafe ini sangat dekat dengan kehidupan anak muda sekarang? Kalau menurut kakak Sandi dari awal mula bergabung bulan Februari sampai saat ini, karena kan pasti kakak Sandi sudah apa namanya melihat-lihat ya, ataupun juga mengontrol begitu siapa-siapa saja yang sering datang. Kemudian ini setiap harinya nih tambah rame kah, sepi atau sedang-sedang saja begitu? Bagaimana nih? Kenapa kopi dan kafe sangat dekat dengan gaya hidup anak muda?
2: Karena mungkin di kalau di coffee shop itu mungkin tempatnya lebih nyaman sebagai anak muda, apalagi anak-anak kuliah. Apalagi kalau mereka kerja tugas itu paling nyaman di coffee shop. Itu bisa duduk, bisa cerita. Punya tempat nyaman untuk kalau mau ngobrol di kafe.
0: Oke. Tempat paling nyaman ya ngobrol di kafe begitu, sekaligus hilangkan penat yang ada, asik. Kemudian jenis kopi yang paling apa namanya menjadi kesukaan para pelanggan ini jenis kopi apa? Tapi sebelum disebutkan mungkin disampaikan dulu ya, ada beberapa jenis kopi yang disajikan di kafe Nong Kopi ini.
1: Kalau di kedai itu kita pakainya dua jenis, ada Robusta sama Arabica. Tapi kalau mau tahu lebih dalam, ada 4 jenis kopi di Indonesia. Selain 2 yang tadi kita pakai, ada juga jenis Liberica sama Excelsa. Tapi kita mainnya itu 2 jenis saja. Rata-rata juga kedai-kedai kopi di luar sana, atau saya sebutnya untuk penggunaan atau pemakaian kopi terbanyak di Indonesia itu 2 jenis itu.
0: 2 jenis ya?
1: Iya.
0: Ada tidak kopi berbahan lokal yang disediakan oleh Nong Kopi?
1: Lokal nih, Indonesia atau Papua?
0: Di Nong Kopi. Apa selain yang tadi jenis yang disebutkan ada dua itu toh? Kira-kira ada bahan lokal tidak? Maksudnya yang disajikan juga?
1: Bahan lokal? Bahan lokal... Kayak gimana kakak ya?
0: Mungkin bisa ditambahkan kakak Sandi?
2: Kalau bahan lokal ya mungkin dari bahan-bahan herbal atau apa?
0: Ada tidak?
2: Kayak signature.
0: Seperti itu.
1: Signature ya. Ciri khas.
0: Iya, ciri khas.
1: Ciri khas ada 4 kita buat.
0: Apa saja itu?
2: Ada rincis. Sama ninjahe nutmeg dengan nong ice sama satu lagi nong latte.
0: Nong latte.
1: Rincis espresso, nong latte, nong ice dan ninjahe nutmeg.
0: Itu juga diminati kah?
1: Iya, favorit juga.
0: Favorit juga ya?
1: Favorit juga.
0: Ini kalau apa namanya ada yang ingin bergabung di Nong Kopi, apakah masih terima karyawan atau bagaimana nih kakak Kelvin?
1: Kalau untuk terima sih terima aja kak, cuma memang untuk sekarang mungkin lagi agak susah karena mungkin karena semakin maraknya perkembangan kopi ya, kafe-kafe, jadi dampaknya terkena juga sama kita, mungkin pemasukan lagi menurun, jadi untuk sementara belum dulu.
0: Cuma, cukup dua dulu ya?
1: Kalau kayak kemarin kan bisa sampai 3-4. Cuma kan kita lihat peminatnya juga.
0: Iya, karena sudah banyak juga.
1: Iya, cuma kalau mau datang belajar, kita buka namanya itu open bar. Jadi teman-teman yang mau coba atau mau belajar aja silakan. Atau part time.
0: Itu gratis?
1: Gratis kakak, malah kita bayar lagi.
0: Oh, luar part biasa.
1: Yeah.
0: Antusias para penikmat kopi seperti apa dengan hadirnya apa yang sudah disampaikan oleh kakak Kelvin tadi?
1: Antusiasnya sih malah belum ada sih kakak, saya lihat. Lebih ke orang-orang yang datang ke kedai-kedai dari kalangan muda sampai orang tua itu memang cuma untuk nongkrong aja santai. Belum ada sampai ke dealer luar sana yang penikmat sekali gitu. Saya belum dapat. Paling ada juga itu anak-anak kopi sendiri. Anak-anak kedai lain gitu.
0: Lokasi nongkopi nih di mana nih kakak Kelvin?
1: Lokasinya itu strategis.
0: Oh yes, di mana?
1: Lokasinya di Jalan MT Haryono, di sampingnya Hotel Grand Papua.
0: Oh, samping Hotel Grand Papua.
1: Pas di atas Tugu Gapensi.
0: Oh, berarti kalau dari arah apa namanya?
1: Dari arah puncak.
0: Dari arah puncak turun-turun.
1: Sebelah kanan.
0: Sebelum Tugu Gapensi ya?
1: Sebelum Tugu Gapensi ya.
0: Oh, oke, okay. Itu buka kafenya dari jam berapa sampai jam berapa? Setiap hari apa saja?
2: Kalau kafe buka, kita buka tuh dari itu Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai jam 11.
0: Jam 4 sore.
2: Iya, sampai jam 11. Kalau Sabtu Minggu kita kasih waktu lebih itu sampai jam 12 malam.
0: Saya kira jam 4 ini jam 4 subuh.
2: Jam
0: 4
2: sore.
0: Jam 4 sore sampai jam 4. 11 ya.
1: Iya, 11 malam.
0: Kalau malam Minggu?
2: Kalau malam Minggu sampai jam 12 malam.
0: Sampai jam 12 malam. Oke. Kemudian bentuk promosinya seperti apa ini agar anak-anak muda dong tahu toh kalau di puncak ini ada nongkopi. Apakah sejauh ini sudah ada promosi lewat media sosial kah atau dari mulut ke mulut kah atau melalui apa namanya WhatsApp?
1: Kalau promosi sudah banyak. Nah, yang tadi kakak sebut dari mulut ke mulut itu memang paling penting. Karena kita juga dapat customer-nya itu awal mulanya dari mulut ke mulut. Cuma kita juga bangun marketing-nya dari segi medsos. Kita upload-upload video, kita buat kegiatan, kita bikin event. Nah itu salah satu bentuk marketing yang kita buat untuk kasih kenal nongkopi ini untuk penikmat, pencinta kopi di Kota Fakfak. Mungkin seperti itu kakak.
0: Kalau penyelenggaraan event ini berapa bulan sekali ke berapa minggu sekali? Terus eventnya itu seperti apa kakak?
1: Event ini tidak ada, kita belum ada kayak target harus bikin berapa bulan. Pas ada waktu aja paling. Cuma kalau untuk selama kita buka ini ada dua event yang kami buat. Event pertama itu game Mobile Legend. Mobile Legend. Terus event kedua terakhir kemarin itu event kopi. Saya bikinnya event perlombaan kopi, Fun Battle lah. Fun Battle V60 namanya.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun ini kalau enggak.
0: Tahun ini?
1: Tahun kemarin kakak, tahun kemarin Oktober atau November itu saya lupa juga.
0: Kalau 2026 sudah ada apa namanya ancang-ancang ke rencana
1: ada,
0: begitu?
1: Ada kopi juga.
0: Bulan-bulan berapa itu?
1: Kalau bulannya ini yang saya belum tahu, soalnya kan saya mau ajak teman-teman yang bermain di industri yang sama ini, industri kopi, biar sama-sama buat itu rencananya itu mau bikin lomba cupping test. Cuma saya tunggu respon dulu atau penikmat dari teman-teman ini. Soalnya percuma kalau kita buat tidak ada pesertanya kan, sama aja.
0: Iya, terhadap dukungan kan sama aja bohong toh.
1: Jadi paling kalau ada pesertanya kita pasti buat di tahun inilah. Cuma belum pasti di bulan berapa gitu.
0: Berarti harus lebih giat lagi untuk mempromosikan supaya dong tahu toh.
1: Betul.
0: Terhanya di medsos, karena kalau bicara medsos juga terus semuanya bermain medsos. Yang penting tadi yang kakak Kelvin bilang mulut ke mulut.
1: Mulut ke mulut paling penting.
0: Kalau medsos sendiri kakak Kelvin bisa disebutkan kah nama Facebook ataupun nama Instagramnya begitu?
1: Kalau di namanya sama aja sih kak, Nongkopi. Di IG Nongkopi, di Facebook juga Nongkopi.
0: Terus kalau di Nongkopi ini apa, terima pesan antar atau seperti apa?
1: Kalau untuk sekarang kita ada delivery melalui Maxim. Kalau sebelumnya kan kita delivery, kita yang antar sendiri. Cuma untuk sekarang karena ada Maxim, jadi terbantu oleh Maxim Food. Kita ada daftarkan untuk produk kita di Maxim.
0: Maxim ya?
1: Jadi kalau teman-teman mau pesan delivery langsung di Maxim Food aja.
0: Oke. Nomor HP yang bisa di apa namanya digunakan kakak untuk para customer yang mungkin ingin memesan menu-menu yang tersedia di Nongkopi, apakah disediakan juga nomor HP yang bisa dihubungi?
1: Kalau mau pesan ada kak.
0: Boleh.
1: Oh iya.
0: Terserah mau disebut atau tidak karena siapa tahu privasi kak, terlalu mau diudarakan.
1: Soalnya kan sebelumnya kan kita bikinnya yang tadi saya bilang bisa pesan lewat. Kita sendiri nomor telepon.
0: Iya.
1: Cuma karena sekarang kita udah pakai Maxim, jadi paling nomor telepon itu kita customer pakai untuk komplain atau kasih masukan kritikan gitu aja.
0: Oh, ada juga?
1: Ada.
0: Sebelum kita masuk di masukan dan kritikan itu mungkin nomor HP bisa disebutkan kak?
1: Boleh.
0: Ya sampai lupa lagi.
1: Nomor HP-nya 0822 3948 3461.
0: Oke. Itu aktif 24 jam toh?
1: Aktif 24 jam.
0: Oke, bagi para pendengar yang suka menikmati kopi ya, yang belum pernah merasakan racikan kopi dari kafe Nongkopi, nah ini Anda bisa kunjungi lokasi Nongkopi di seputaran mana tadi kakak?
1: Jalan MT Haryono.
0: Jalan MT Haryono.
1: Di atas Tuga Pensi.
0: Dan juga bisa hubungi nomor yang sudah disebutkan tadi. Oke, kita masih menanti partisipasi pendengar yang mau bergabung bersama kami. Dan ya kakak Kelvin tadi sempat di apa sampaikan juga bahwa menerima saran masukan, kemudian juga mungkin pertanyaan begitu ya. Sejauh ini bagaimana nih? Apakah tiap hari ada saja yang memberikan saran masukan atau tergantung?
1: Tiap hari tidak ada sih, paling tapi ada dalam sebulan sekali ada. Dari segi minumannya, mungkin terlalu, mereka lebih carinya yang terlalu tebal, tipis. Mungkin sebelumnya mereka minum, rasanya segini nih. Cuma pas datang ulang, kok tambah tipis atau lebih tebal kopinya. Nah itu mereka kasih
0: masukan,
1: kasih kritik gitu.
0: Tapi ada juga yang apa memberikan apresiasi begitu ya?
1: Ada juga.
0: Plus minusnya ada.
1: Iya, ada juga.
0: Dengan adanya komentar dari pelanggan ini, kalau menurut kakak Kelvin bagaimana?
1: Wah itu yang saya butuh. Soalnya itu karena kita kan baru mulai juga di, untuk saya sendiri kan untuk usaha ini saya baru pertama kali merintis juga untuk industri kopi ini. Jadi kalau ada saran dan masukan kritikan itu bagus buat kita untuk jadi yang lebih baik lagi ke depannya.
0: Luar biasa.
1: Iya, harus.
0: Kalau mau maju, pantang menyerah.
1: Pantang menyerah.
0: Oke, kakak Sandi, sebagai barista ini, menu kopi apa yang paling tren, yang paling diminati oleh para pelanggan dari jenis-jenis kopi yang sudah disebutkan tadi, yang paling best seller nih apa?
2: Yang paling best seller mungkin Nong Ice. Nong Ice sama Nong Latte.
0: Nong Latte.
2: Itu yang paling sering dipesan sih.
0: Oke, okay. Kalau menu makanannya?
2: Kalau makanan ada ayam geprek sama nasi goreng.
0: Nasi goreng. Kue-kue begitu, belum ada?
1: Kue dulu ada. Itu jatuhnya kue atau apa ya?
0: Cemilan.
1: Cemilan kali, kelapa tart.
0: Oh iya.
1: Kelapa tart.
0: Kue.
1: Cuma itu dari luar. Titip gitu.
0: Oke. Bisa spill harga kah? Atau?
1: Bisa.
0: Bisa ya?
1: Kalau harga paling murah untuk minuman adanya berapa?
2: Minuman yang paling murah mungkin Americano. Americano 20. Kalau yang paling mahal ini kayaknya ringgit 30
0: ya.
1: Jadi kita mainnya standar 25 gitu. Rata-rata.
0: Berarti harga tergantung dari bahannya. Nah, ini bicara tentang bahan ini, bahan bakunya ini didatangkan dari luar Fakfak atau memang sudah ada di Fakfak kakak?
1: Kalau bahan baku ada yang dari Fakfak, ada yang kita pesannya dari luar Jawa.
0: Itu salah satunya yang termasuk apa bestsellernya kah? Yang yang bahan bakunya dari luar Jawa kah?
1: Iya, contohnya rincis gitu.
0: Kalau seandainya ini mengalami kendala bahan baku yang didatangkan dari luar, inisiatif untuk menggantinya seperti apa kakak? Pernahkah mengalami hal-hal seperti itu?
1: Wih, pernah, paling sering kopi itu paling sering kopi.
0: Terus bagaimana itu?
1: Ya paling kita tawarkan produk lain sih kak. Soalnya tidak mungkin kita paksakan bikin minumannya kalau bahannya belum lengkap. Kan pengaruh di rasa juga.
0: Betul.
1: Jadi kita tawarkan produk yang lain yang mungkin digemari beberapa customer gitu, yang best seller juga. Paling itu aja sih kak.
0: Oke, minuman yang tersedia di Nongkopi apakah hanya kopi saja atau ada minuman yang lain kakak?
1: Ada 4 kopi, ada non kopi, mocktail, sama ini jatuhnya kopi juga sih, tapi kita kasih namanya manual brew. Jadi ada empat apa itu namanya?
0: Varian.
1: Empat varian mungkin ya.
0: Tapi intinya berbahan dasar kopi juga ya?
1: Iya, dua berbahan dasar kopi, satunya non kopi, satunya basic soda.
0: Harganya berapa itu?
1: Kisaran 20-an. Ini juga kita mau apa nih? Mau turunin harga juga, Kak. Soalnya ada beberapa bahan kan dia suka berubah-berubah kan harganya.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi kita untuk bulan depan mungkin kita mulai ubah harga lagi. Jadi sedikit murah lagi. Kita ikutin pasar aja.
0: Ikutin pasar ya. Kalau harga naik ya mau terama harus naik juga toh.
1: Tapi tidak
0: terlalu
1: sih. Ya. Ini baru setahun sekali baru kita ubah lagi.
0: Oh, tapi kan sebelumnya sudah diinformasikan ke pelanggan toh.
1: Nanti akan
0: yang sampai dong kecewa lagi. Kalau apa harga turun pasti terakan kecewa. Tapi kalau harga naik ini aduh.
1: Kalau ini harga turun sih.
0: Harga turun alhamdulillah. Mudah-mudahan turun terus ya. Supaya dia punya penikmat banyak toh.
1: Penikmat banyak.
0: Oke. Dari segala jenis apa namanya varian kopi yang tadi Kakak Kelvin dan Kakak Sandi sudah sebutkan toh, ini kira-kira kedepannya ada apa namanya ingin ditambah jenis varian baru lagi kah atau bagaimana atau hanya mentok di situ saja?
1: Jenis varian kayaknya untuk varian kita tidak tambah tapi lebih main ke signature atau ciri khas dari nong, mau dari kopi hitam atau kopi susu, cuma kita bikin beda gitu. Sementara kan baru 4 aja. Ada beberapa customer yang tanya sih, ada kakak ada menu baru kah, ada menu baru kah? Kopi susu, kopi hitam. Untuk sementara memang baru 4 saja yang kita jual. Tapi ya puji Tuhan mungkin kedepannya kita bisa tambah beberapa signature gitu dengan bahan dasar kopi.
0: Oke, Kakak Sandi, dari awal bergabung sampai sekarang ini, ada tantangankah yang pernah dirasakan oleh Kakak Sandi? Dan cara menghadapi tantangan itu seperti apa?
2: Tantangan sih banyak.
0: Sebutkan salah satu saja, banyak-banyak.
1: Udah marah terus.
2: Emangnya naik customer itu paling... Apalagi yang datang ini jangan cerewet. Terus banyak requestnya. Memang kepala pusing tapi ya. Bagaimana, memang juga pekerjaan harus jalan ya.
0: Karena pembeli adalah raja begitu.
2: Harus melayani saja.
0: Harus melayani. Tapi sampai apa namanya sampai sekarang masih teratasi dengan baik ya?
2: Masih bisa dikontrol.
0: Pasti juga suhu pada hafal ini. Barista nong kopi ini Kakak Sandi.
1: Tapi tantangannya kan masih belajar kopi juga sih. Karena di kopi itu
2: belajar kopi juga.
1: Kopi itu kalau mau dipelajari itu banyak
0: ya.
1: Sampai sekarang saya juga masih belajar.
0: Kalau Kakak Kelvin sendiri tantangan apa ini?
1: Kalau saya tantangannya untuk bagaimana untuk kopi ini dia bisa berkembang sih. Kalau lebih saya ini, kakak saya ini kan suka kopi. Jadi saya tuh maunya industri kopi di Kota Fakfak itu tinggi. Itu dari saya yang cuma kalau dari segi penjualan di kafe mungkin tantangannya lebih ke penjualan biar makin naik sama bangun tim biar makin kompak aja itu aja.
0: Iya, bangun tim agar bangun makin tim. Kompak karena kalau apa namanya beda arah susah ya untuk memajukan bisnis ini tuh.
1: Iya.
0: Mungkin ada apa namanya tips dari Kakak Kelvin untuk para generasi muda yang menyukai kopi nih ataupun pemula. Pemula yang ingin terjun ke usaha kopi ini supaya mereka mereka tidak pantang menyerah begitu, karena kan biasanya kalau namanya bisnis awal itu naik turun toh, kadang kalau macam apa namanya, kalau rame semangat tapi kalau sepi suka malas sudah untuk apa namanya membangkitkan dong punya usaha ini, bagaimana ini kakak? Ada tips kah dari Kakak Kelvin? Karena
1: tips.
0: Sudah 2 tahun merintis usaha ini toh.
1: Iya, satu tahun lebih lah.
0: Satu tahun lebih.
1: Tips sih mungkin pertama serius. Kalau kita mau bangun usaha itu harus serius. Selain serius, jangan suka ikut-ikutan. Karena di kopi rame, harus kopi. Karena di ini rame, jadi ikut ini. Jangan FOMO, kalau bahasa sekarang itu FOMO gitu kan. Jangan FOMO. Jadi harus memang kita lihat situasi pasar. Lihat situasi pasar ini seperti apa. Sama harus perhatikan tabungan kita juga.
0: Modal itu penting.
1: Modal itu penting. Jadi jangan asal buka gitu. Setidaknya kalau mau buka juga harus ada tabungan sedikit untuk menjaga yang misalnya kayak tadi produksinya menurun atau bahan bakunya tidak jalan, akhirnya mau tidak mau tidak ada perputaran uang, mereka down. Itu yang paling sering saya dapat di teman-teman kopi sih, lebih ke situ.
0: Intinya mau dan berusaha begitu ya kakak ya?
1: Mau dan berusaha di kopi nih, yang susahnya tuh konsisten kakak. Banyak yang bisa, kenapa semua sesuai dengan tema ini. Anak-anak muda kan banyak yang main kopi, usaha kopi. Karena kopi ini gampang kakak, kalau mau bangun usaha kopi itu simple, modalnya kecil. Tapi
0: yang susah itu cita rasa.
1: Itu apa?
0: Cita rasa?
1: Bukan, cita rasa kalau kita bicara rasa ini relatif, masing-masing punya cita rasa berbeda-beda. Cuma yang saya lihat kenapa banyak yang buka, banyak juga yang tutup, konsistensi kak. Yang anak-anak muda itu harus belajar, termasuk kita di kopi harus konsisten. Dari segi waktu, manajemen, semuanya harus konsisten. Saya yakin kalau konsisten sudah dipegang, ya usaha itu akan jalan lancar. Karena kopi juga bukan usaha yang besar juga, keuntungannya kecil, tapi standar lah kalau di saya, tidak besar, tidak kecil, standar lah.
0: Oke, dari jenis kopi yang tadi sudah kakak dong sebutkan, kalau kakak Kelvin sendiri paling suka nih varian apa?
1: Kopi yang saya suka semua sih.
0: Suka.
1: Ya, saya sukanya semua.
0: Yang tapi, paling disukai, salah paling, satu apa?
1: Salah satu langsung dengan jenis kopi jenis Arabica.
0: Arabica.
1: Dari Bali. Sama dari Jawa Barat. Kalau dari Jawa Barat itu namanya Sunda Aromanis. Kalau dari Bali itu namanya Bali Kintamani. Itu fruity kopinya.
0: Oke. Okay. Kalau kakak Sandi, peracik kopi nih, pasti kan suka kopi juga toh?
1: Kopi Papua.
0: Iya.
2: Dari mana ini?
0: Yang mana?
1: Wamena.
2: Wamena. Bintang Jaya yang single origin.
1: Oh ya, Papua Pegunungan dia sukanya. Kopi-kopi dari timur, dari Indonesia timur.
2: Dari Papua Jawa.
1: Oh, NTT.
0: NTT juga.
1: Jenisnya Arabica juga sama.
0: Setidaknya kan kalau kita orang cinta kopi dari Indonesia, kita bisa apa namanya mencintai produk dari Indonesia, kemudian juga melestarikan begitu toh. Kita promosikan kepada generasi muda. Ini loh, kopi dari Indonesia juga tidak kalah nikmatnya dibandingkan kopi dari luar negeri. Setuju kak Rade ini?
1: Setuju. Semua karakternya beda-beda.
0: Iya, karena kan ada juga yang penikmat kopi dong suka yang manis, ada yang suka apa namanya kurang manis, ada yang suka yang pahit, begitu tuh.
1: Macam-macam.
0: Kemudian juga pasti pelanggan yang datang request di kakak Sandi juga macam-macam. Karena tadi sempat dia bilang apa? Tantangannya.
1: Tantangannya tuh banyak komplain.
0: Banyak. Tapi terima tuh segala apa namanya komplain yang
1: mungkin
0: ada.
1: Mungkin komplainnya lebih kayak ini kakak. Orang datang, mereka request. Jadi kan kita udah ada patokan untuk campurannya,
2: takaran.
1: Cuma banyak yang request harus kopinya begini, harus susunya segini, harus begini. Ah, mungkin itu yang agak sedikit ribet. Apalagi kalau situasinya itu customer lagi rame.
0: Nah,
1: itu yang mungkin dia pusing di situ.
0: Pernah alami itu. Terus sendiri kah atau dibantu owner?
1: Kalau awal-awal itu dibantu saya tetap. Cuma kalau sekarang kan saya biasakan dia biar bisa sendiri. Jadi biar dia juga bisa tahu kondisi di lapangan kalau lagi rame-ramenya itu cara mainnya kayak gini Sandi. Sekarang kayaknya bisa sudah dilepasin.
0: Luar biasa ya. Dari Februari sampai sekarang ini banyak ilmu. Oke, kalau menurut kakak Sandi, tadi kan kakak Kelvin sudah sebutkan terkait dengan media sosial toh. Sejauh ini kalau menurut kakak Sandi sendiri ini peran media sosial di dunia usaha ataupun UMKM ini bagaimana? Dari
2: di media sosial ya?
0: Iya.
2: Kalau di media sosial ini bagus sih kan.
1: Bagaimana?
0: Intinya penting ya ada adanya media sosial ini.
2: Penting. Untuk orang-orang di luar yang belum tahu mungkin sangat penting.
0: Sangat penting.
2: Untuk orang-orang yang
1: karena kan semuanya main.
2: Semuanya main. Medsos jadi.
1: Medsos internet.
0: Iya.
1: Jadi mau teramau harus hitung kayak tadi marketingnya itu lewat medsos itu paling penting juga.
0: Oke. Kemudian kalau menurut kakak berdua ini apa perbedaan kopi yang dibuat asal-asalan dengan kopi yang diracik? Kakak Sandi mungkin duluan ya. Bagaimana nih kakak?
1: Barista.
0: Kopi yang dibuat asal-asalan.
2: Kalau kopi yang dibuat asal-asalan dengan yang dibuat dengan diracik.
1: Dibuat dengan hati.
2: Dibuat dengan hati.
0: Itu bagaimana?
2: Mas, mungkin rasanya yang agak beda sih kalau buat asal-asalan, outlet tidak sesuai takaran. Mungkin nanti bisa beda rasanya. Tapi kalau dibuat sesuai takaran dengan hati penuh, kayaknya itu bisa.
1: Penuh cinta.
2: Penuh cinta. Bisa.
0: Malah ngundang banyak yang request, eh? Oke. Tadi Kakak Kelvin sempat sebutkan ya, ada apa namanya kopi lokal juga di Nongkopi.
1: Kopi lokal, ya.
0: Bagaimana ini cara mengenalkan kopi lokal kepada generasi muda?
1: Cara mengenalkan itu salah satunya yang kita buat namanya itu Ngangen Kopi. Itu ngobrol bareng teman tentang kopi. Jatuhnya kita diskusi juga sih. Jadi kita kenalkan ke teman-teman, mau coba gak tidak kopi dari sini nih. Ini rasanya lebih ke sini, aromanya lebih ke sini. Nah, mereka tertarik, kita buat sambil kita jelaskan. Nah, itu ada beberapa kita dapat. Dari awalnya mereka mungkin coba-coba suka kopi susu, awalnya pakai susu, mulai terbiasa mau coba kopi hitam. Nah, jadi caranya kayak gitu sih, Kak, kalau dari kita. Salah satunya yang tadi saya sebut kegiatan Ngangen Kopi, kita kasih nama Ngangen Kopi. Kepanjangannya itu ngobrol bareng teman tentang
2: kopi.
0: Itu tiap hari ada? Atau seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Oke. Dan bagaimana nih cara barista ya menghadapi pelanggan dengan karakter yang berbeda-beda? Kemudian juga seperti tadi sudah disebutkan kalau ada yang ingin seperti ini, seperti itu, otomatis kan agak pusing ya. Tapi bagaimana sampai sejauh ini bagaimana ini?
2: Menghadapinya mungkin senyum saja. Mau bantahan kah? Mau itu tetap senyum aja.
0: Soalnya kalau terasa senyum, nanti takutnya ada peracikan terapas lagi.
1: Saya kasih taunya itu awali dengan kata maaf. Jadi kalaupun kita tidak bisa buat sesuai requestnya customer, ya minta maaf aja. Kita minta maaf aja.
0: Minta maaf yang paling
1: maaf. Awali dengan kata
0: bagus,
1: maaf.
0: Ya. Oke, ada pengalaman lucu kah selain tadi yang sudah disebutkan? Selama bergabung di Nongkopi mungkin ada pengalaman lucu, menarik kah pada saat melayani pelanggan?
2: Pengalaman
0: lucu atau menarik begitu?
1: Pengalaman lucu. Itu apa, Sandi? Kau lah.
0: Bingung, masih bingung.
1: Banyak mu pengalaman lucu. Lucu yang dia ketawa sampai ngakak-ngakak, sampai baring-baring di lantai kafe itu.
0: Pengalaman lucu. Mungkin ada sesuatu yang membuat Sandi merasa lucu kah, atau mungkin ada pengalaman unik begitu yang pernah dialami? Atau ini terlalu banyak apa ya, sampai lupa ya?
2: Sampainya terlalu banyak.
0: Oke. Terus bagaimana nih Kakak Sandi dan Kakak Kelvin untuk apa namanya memberikan tips kepada anak muda yang ingin belajar jadi barista kopi? Karena kan terasa mudah membalik telapak tangan toh kalau orang racik kopi. Perlu keuletan, kemudian perlu apa lagi? Pokoknya banyak hal. Agar bisa menjadi barista yang mantap. Bagaimana nih?
1: Kalau itu agak sulit sih, Kak. Soalnya saya juga tidak mau disebut sebagai pengajar. Saya tuh maunya tuh kita sama-sama belajar.
0: Belajar ya.
1: Kita diskusi. Cuma untuk

0: keran air dengan kopi, terus ada alat dripper kita sebutnya, ada scale, ada kettle.
1: Banyak ya?
0: Banyak. Uh-huh. Akhirnya mereka mulai tertarik, wih sekalinya banyak ya bang.
1: Itu yang tadi disebutkan sebagai seorang barista harus tahu toh?
2: Harus.
1: Harus ya?
0: Harus kah?
1: Harus. Harus. Terus?
0: Ya paling itu sih kita ngeracuninya itu kayak gitu. Cuma kembali lagi kita kan kalau masalah suka dan tidaknya itu tergantung mereka. Cuma kan kita sudah mencoba. Caranya ya kayak tadi, semuanya dari diskusi. Karena kalau ngopi tanpa ngobrol itu kayak tadi saya bilang, minum air putih tapi warna hitam.
1: Warna hitam.
0: Ya, flat aja.
1: Oke. Terus Kakak Kelvin, kalau menurut Kakak Kelvin toh, ini tren apa yang paling mempengaruhi bisnis kafe saat ini? Apakah kopi, desain tempat, atau tempat, media sosial?
0: Tempat sih, Kak.
1: Tempat ya?
0: Tempat. Mm-hmm. Karena kalau untuk mau usaha saja ini, Kak. Mm-hmm. Kalau mau usaha kopi, memang konsep tempat itu paling penting. Kalau masalah rasa kopi itu beda-beda. Masing-masing punya seleranya banyak. Kita nggak bisa ikutin si A, si B. Cuma yang mau bikin tempat itu rame ya mereka main di konsep tempat. Dari segi outdoor atau indoor, silakan. Jadi nomor pertama itu kalau menurut saya ya, menurut saya ini kan. Saya juga kurang tahu sih. Tapi menurut saya tempat. Kedua baru mungkin rasa, ketiga mungkin pelayanan, servis dan sebagainya. Gitu.
1: Oke, sejauh ini kan baru satu tempat nongkopi itu di apa dekat Gapensi situ ya. Kedepannya apakah ingin buka cabang baru kah?
0: Iya, rencana mau buka cabang terus mungkin mau lihat tempat juga ya. Mungkin dapat kalau dapat tempat yang strategis juga kita mungkin rencana mau pindah juga. Biar kita bisa kasih pelayanan yang customer minta. Soalnya ini salah satu kritikan buat kita juga. Itu sudah banyak beberapa customer soal tempat kita. Mungkin kurang nyaman. Jadi kalau dapat tempat yang bagus, kita mungkin rencana pindah juga. Tapi untuk sekarang tempatnya masih oke sih.
1: Iya,
0: masih
1: dinikmati nyaman dulu begitu toh, sambil proses.
0: Betul Kakak.
1: Oke, terus bagaimana nih cara menjaga pelanggan tetap loyal di tengah banyaknya kafe baru?
0: Jaga pelanggan ya, customer tetap, kita bilangnya itu apa? Customer tetap, cara jaganya. Mungkin bermain di promo sih. Main di promo, jadi untuk customer-customer yang sering datang, kita kasih harga spesial buat mereka. Terus mungkin kalau dari saya sih
1: pelayanan juga ya?
0: Pelayanan sih, soalnya kita ini, saya paling tekankan pelayanan buat teman-teman.
1: Betul.
0: Soalnya kalau pelayanan baik, yang jaga di belakang bar itu, dia mau buat enak dan tidaknya, tapi pelayanannya baik, itu sudah nilai plus buat kita. Masalah rasa itu nomor dua lah. Pelayanan aja.
1: Karena kalau misalnya kita datang terus udah punya pelayanan buruk, otomatis kopi yang tadinya nikmat tetap dipahit saja.
0: Tetap pahit aja. Betul kan?
1: Iya tuh.
0: Betul.
1: Terus cara menentukan ini harga ya, agar tetap terjangkau tapi bisnis tetap untung, ini bagaimana Kakak?
0: Kan ada hitung-hitungannya, HPP, kita ada standar harga penjualan dari segi modal, sehingga kita bisa tentukan harga. Cuma yang kesulitannya itu mungkin dari segi kopi, soalnya kopi kan fak-fak ini belum, setahu saya ini belum ada kopi yang mereka jual untuk standar-standar kafe. Ada juga, cuma mungkin tahu sekarang sudah aktif atau belum. Yang saya tadi sebut ada beberapa, ada satu roaster yang sering sangrai kopi di fak-fak.
1: Jadi itu,
0: iya seperti itu aja sih Kak.
1: Kalau menurut Kakak Kelvin sendiri nih, kalau berbicara tentang skill ya, karena kan memulai usaha terus punya skill, tidak hanya anggaran ataupun dana saja begitu kan. Skill apa yang paling penting dimiliki generasi muda nih untuk sukses di bisnis kopi terutama?
0: Yang paling penting yang paling penting
1: banyak,
0: ya
1: banyak penting toh.
0: Yang paling penting mungkin ya pelajari sistem kopinya, cara buatnya, itu nomor satu lah, tentang kopi lah, terkait kopi secara keseluruhan.

0: Kedua itu public speaking mungkin kakak. Mm-hmm. Soalnya anak-anak muda sekarang juga kayak tadi yang Sandi ini juga kan awalnya dia orangnya saya lihatnya introvert begitu, mm-hmm. pendiam. Mm-hmm. Cuma waktu kerja sebagai barista tuh mm-hmm. itu sebagai itu tuntutan dia harus tuntutan. Bisa aktif.
1: Yeah.
0: Bagaimana cara ngobrol dengan customer, mm-hmm. penyampaiannya jangan kaku, jangan terlalu baku juga, mm-hmm. harus santai, mm-hmm. cara penjelasannya mungkin itu sih kak.
1: Oke, kakak Sandi, okay. sejauh pelanggan merequest, ini ada tidak pelanggan yang merequest apa namanya menu kopi paling aneh menurut kakak Sandi? Ada tidak?
2: Menu kopi yang aneh.
1: Iya. Ada tidak?
2: Ada sih.
1: Ada?
2: Berapa tapi? Jangan sebut nama.
1: Iya, tidak menyebutkan nama begitu. Tapi bisa sebut variannya saja boleh.
0: Varian apa? Kopi
1: atau
0: susu?
1: Atau jangan susu pak?
2: Kopi susu sih varian kopi susu.
1: Terus?
2: Kan sudah ada takarannya tuh. Ini mereka suruh apa? Buat takaran jangan terlalu ini. Padahal itu signature. Itu di minum kopi, mm-hmm. disuruh buat kayak gitu macam merasa
1: agak lain gitu ya.
2: Agak lain, kan sesuai takaran kalau kita buat signature itu.
1: Iya, iya.
2: Tapi kalau di request begitu, kita mau bikin gimana.
1: Mm. Jadi bagaimana? Apa?
0: Buat aja.
1: Oh. Tapi untuk harganya tetap kah?
0: Harganya itu masih tetap sih, soalnya kan kita tidak terapkan yang kayak gitu kak. Mm-hmm. Itu juga tidak semua customer sih, paling satu dua orang yang datang kayak gitu. Tapi kita kasih tahu juga kalau mau request tapi harganya tetap kita ikutin harga minuman aslinya gitu.
1: Oh begitu ya.
0: Kecuali kalau bahannya tambah, berarti kita tambah harga dari segi kopi mungkin. Kan kadang mereka minta tambah kopi.
1: Iya. Saya kira kalau tambah kopi begitu mungkin ada apa namanya harganya agak berbeda begitu.
0: Berbeda.
1: Tergantung jenis kopi apa yang diminta begitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Kemudian kalau berbicara tentang inovasi nih, menurut kakak Kelvin dan kakak Sandi, inovasi apa yang paling berhasil diterapkan di kafenya kakak?
0: Inovasi.
1: Mm-mm. Ada tidak inovasi dari awal merintis sampai sekarang?
0: Ada. Inovasinya itu ya mesin kopi. Awalnya kan kita mainnya itu manualan. Mm-hmm. Kita awalnya mainnya manualan, mm-hmm. selama berjalan kurang lebih 1 tahun ini, mm-hmm. tahun kemarin puji Tuhan kita pakai alat-alat yang sama mungkin kayak kedai-kedai yang lain dari segi mesin espresso mungkin, mm-hmm. terus yang awalnya kita pakai air untuk pemanas air, mm-hmm. kita pakai kompor, sekarang sudah bisa pakai kettle, mm-hmm. elektrik, terus mungkin dari segi ruangannya itu sudah makin banyak aksesoris, mm-hmm. jadi kita upgrade mm-hmm. inovasinya.
1: Oke, ini masih ada yang ingin saya tanyakan kakak berdua, tapi ketong dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan ke depan ketong bisa ketemu lagi ya.
0: Siap.
1: Ada varian baru begitu kah? Atau ada tempat yang baru toh? Pokoknya nanti ya mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan kakak berdua sukses ke depannya ya. Sama satu lagi, amin. Tadi siapa kakak yang di bagian? Kakak Afe. Oke, mudah-mudahan lagi pantau ya di sore hari ini. Oke, dan ini terakhir kakak Kelvin dan kakak Sandi, closing statement ya. Pesan-pesan terkait dengan tema kita, bisnis kafe dan tren anak muda. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Fak-Fak dengan keberadaan Nongkopi? Bisa juga sekalian mengajak begitu untuk mengunjungi Nongkopi. Silakan.
0: Kata-kata ya?
1: Ya.
0: Kata-kata terakhir. Oh iya.
2: Kalau
0: saya ini yang sering saya pakai sih. Ini bukan mengajak juga sih, ini lebih ke kopi itu rutinitas. Kopi itu rutinitas. Tapi kalau sobat-sobat Nong semuanya itu prioritas.
1: Asik. Bisa mengajak, kembali mengajak pendengar yang ingin bergabung di kopi, mencicipi.
0: Iya, sobat-sobat yang ingin
1: kopi yang ada.
0: Datang untuk mencoba varian kopi dari Nong, atau mungkin ingin belajar take over bar, belajar kopi, seputaran kopi, diskusi kopi, apapun itu yang terkait kopi, bisa langsung datang ke Kubuk Nong di Jalan MT Riono, atas Tugu Gapensi. Ditunggu sobat.
1: Oke, okay. Kakak Sandi, silakan.
2: Saya terus, sih intinya jangan lupa datang ke Nong Kopi saja.
1: Terus?
2: Ditunggu kedatangannya.
0: Kau sudah datang?
1: Sudah datang?
2: Sudah datang, jangan lupa pesan.
0: Kau sudah pesan?
1: Jangan lupa bayar.
2: Jangan lupa bayar.
1: mungkin bisa coba apa diulangi lagi, tersedia apa saja di Nongkopi selain menu-menu yang ada, mungkin ada hiburan apa tadi tuh?
0: Kalau di Nongkopi teman-teman yang ingin datang ada hiburan dari kita, mungkin karaokean, karaoke, terus mungkin wifi, mungkin teman-teman yang ingin kerja tugas atau game, kita menyediakan wifi juga, terus ada beberapa minuman favorit dengan basic cheese, tentu saja mainnya dengan kopi susu, ada varian cream cheese di atasnya, itu bestseller di kita. Terus ada kalau untuk orang-orang tua yang lagi pengen kopi yang menghangatkan, mungkin ada juga varian kopi kita namanya Nen Jahe Nutmeg. Nah itu mungkin cocok buat orang-orang tua atau semua kalangan sih. Itu kopinya lebih menghangatkan. Atau mungkin teman-teman yang kurang suka kopi, ada juga kopi, non-kopi, atau kita sebutnya varian milky. Ada seperti taro, tiramisu, red velvet, coklat dan sebagainya. Ada varian yang lain mungkin yang tidak suka kopi. Susu-susu juga, mungkin yang segar-segar ada basic soda, mocktail. Itu minuman-minuman penyegar, menyegarkan kayak lemon, sia margarita, ada Flores Kilimutu, ada
2: Mojito,
0: Mint,
1: kayak banyak gitu. Ya?
0: Banyak. Kalau yang biasa pengen nikmatin kopi asli,
1: juga ada?
0: Ada juga single origin dari dari berbagai macam daerah di Indonesia. Langsung ke Gubuk Nong, sobat.
1: Okay. Baik, terima kasih Kakak Kelvin, Kakak Sandi, sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk para pendengar yang masih dengarkan kami ataupun tonton kami di YouTube RRI Fakfak. Sekian ya perjumpaan kita di UMKM Bicara. Nantikan UMKM Bicara selanjutnya dengan tema yang berbeda.

Pendengar, dengan berakhirnya UMKM Bicara, maka tuntas sudah tugas saya temani ruang dengar Anda di hari ini, Senin 25 Mei 2026. Selanjutnya, rekan Juleka Waulat akan temani Anda dengan berbagai segmen dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Akhir suara kita, kami hadirkan zona religi teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan maghrib pada hari ini pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Mendatang kami hadirkan lagu religi Islami sambil menemani Anda mempersiapkan diri untuk nantinya melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sekali lagi, saya Siti Nuraisa pamit mundur. Insya Allah kita akan suara kembali di esok hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jelek Waulat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Senin 25 Mei 2026, kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya, Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Dari pukul 12 hingga pukul 18 dengan serangkaian mata acara temani ruang dengar Anda. Dan baik pendatang pendengar, bagi kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ajak Anda, kita ikuti pengajian Al-Quran, diikuti dengan salawat arahim dan azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Prosa atau RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik teman, di ruang daerah Anda Fakfak malam ini ada sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi menuju ke pukul 19 saat kami sampaikan warta berita daerah.

0: Esensi Buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jika kita tak pernah jadi apa-apa, buku karya Alfi Syahrin yang diterbitkan pada tahun 2019. Buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa menceritakan tentang kondisi di mana terkadang realita dalam hidup yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi ketika menghadapi kondisi tersebut, kita harus terus bergerak dan terus menjalani hidup. Buku ini mewakilkan segala keluh kesah yang sering dihadapi oleh kebanyakan orang. Buku karya Alfi Syahrin ini berisi petua-petua yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup. Di saat kita sedang dalam titik terendah kekacauan pikiran, emosi, semangat, bahkan gairah hidup. Buku ini memberikan banyak motivasi untuk selalu belajar dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta yang kadang tidak kita sadari. Melalui buku ini, kita serasa diajak untuk merenungi pikiran dan mengingatkan tentang perjuangan yang telah dilakukan. Untuk sejenak melupakan apa itu standar yang telah ditetapkan sebagai pokok pandangan hidup dalam masyarakat. Kita dibawa menuju jalan untuk merenungkan kisah hidup yang tidak pernah lepas dari suatu masalah. Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa karya Alfi Syahrin.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam Ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kondisi harga kebutuhan pangan masih relatif stabil menjelang Idul Adha 2026. Pemerintah menilai pergerakan harga sejumlah komoditas utama hingga kini masih berada dalam rentang.

0: Tentang pengawasan yang ditetapkan. Kemendak mencatat sejumlah kebutuhan pokok masih diperdagangkan dalam kisaran harga yang terkendali. Beberapa komoditas utama juga terpantau berada di bawah batas harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. Budi menjelaskan sejumlah komoditas pangan utama masih diperdagangkan di bawah harga eceran tertinggi HET yang berlaku. Kondisi tersebut berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP. Data SP2KP menunjukkan pergerakan harga pangan nasional cenderung stabil. Meski demikian, pemantauan juga mencatat adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas di beberapa wilayah. Kemendak terus memantau distribusi pasokan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengawasan tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan harga acuan penjualan HAP yang berlaku. Budi mengatakan harga cabai di sejumlah daerah mulai mengalami kenaikan, namun nilainya masih berada dalam batas pengawasan pemerintah. Pemerintah juga mencatat masih terdapat perbedaan harga pangan di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Papua. Menurut Budi, kondisi tersebut dipengaruhi distribusi pasokan beberapa komoditas kebutuhan pokok. Kemendak meminta para pemasok memperkuat distribusi barang ke daerah tersebut. Langkah itu dilakukan untuk membantu menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan menjelang Idul Adha.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Radio Republik Indonesia, fak-fak dengan warta berita daerah. Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan melalui penyerahan bantuan hibah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Saya Julaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan melalui penyerahan bantuan hibah sebesar 125 juta kepada bakal jemaat Galilea Torea, Klasis Fakfak, Distrik Pariwari pada Senin 25 Mei 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Samaun Dahlan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan dan pembangunan gereja di wilayah Fakfak. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap rumah ibadah menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang beriman, berakhlak, dan memiliki kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, Samaun Dahlan menyampaikan komitmennya untuk mendorong penyelesaian pembangunan gereja-gereja yang masih belum rampung selama masa kepemimpinannya. Ia juga memberikan apresiasi kepada pengurus gereja dan jemaat atas dukungan yang selama ini diberikan kepada pemerintah dalam menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Bupati berharap bantuan hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan jemaat dan pembangunan gereja. Ia juga mengajak seluruh masyarakat terus menjaga persaudaraan dan kerukunan antarumat beragama agar Kabupaten Fakfak tetap menjadi contoh daerah yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara rutin setiap tahun guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat pelaksanaan kurban. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Rosita Laodebadi, mengatakan pihaknya tetap melaksanakan pemantauan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penyembelihan pada Idul Adha tahun ini. Pemantauan dilakukan bersama dokter hewan dan petugas terkait. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan di 3 titik utama, yakni wilayah kota, kawasan seberang, dan pasar Torea. Dari lokasi tersebut, petugas akan mengambil sampel hewan kurban untuk memastikan tidak terdapat penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.
1: Pemeriksaan kesehatan kan kalau yang sapi ini tiba kan istilahnya sudah selesai lengkap, tapi nanti pas pemotongan itu 1-2 ekor kita periksa dalamnya, jeroannya, mungkin di hati, periksa siapa tahu ada cacing pita dan sebagainya. Dari kebetulan ada dokter hewan juga, mereka yang biasa memeriksa. Kalau untuk kurban itu kan sudah ada ya, mungkin di setiap penjual juga itu mereka sudah tahu bahwa hewannya harus sehat, terus memenuhi kriteria tidak cacat, terus apa kalau dia didatangkan dari luar berarti sudah punya surat karantina. Nah, nanti semua itu kalau sampai di daerah apa yang masuk ini di Fakfak ya, itu kita juga harus pelihara dia secara baik, mungkin dikasih makan, minum dan sebagainya.
0: Rosita menambahkan setelah hewan kurban tiba di Fakfak, pihaknya tetap melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan kondisi hewan tetap terjaga hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, pemberian pakan, hingga kecukupan air minum agar hewan tetap sehat dan layak dijadikan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Saudara, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Besar Al-Munawarah siap menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Selain sapi bantuan Presiden, panitia juga telah menerima 7 ekor hewan kurban dari jemaah untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini. Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha Masjid Al-Munawarah Masjid Al-Munawarah Fakfak, Muhammad Zain Lamonca, mengatakan persiapan pelaksanaan kurban kini telah mencapai lebih dari 90%, termasuk kesiapan peralatan penyembelihan. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 290 warga dan jemaah yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Panitia juga menghimbau seluruh petugas dan jemaah agar bersama-sama menjaga kelancaran proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban secara tertib dan tepat sasaran. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ibadah keagamaan, tetapi juga mempererat rasa persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat Fakfak. Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Bank Sampah Fakfak Hijau menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral sebagai upaya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, Bank Sampah Fakfak Hijau terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral yang diolah menjadi produk bernilai guna. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau, Rizfadianto, mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari inisiatif pihaknya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memproduksi kerajinan tangan, Bank Sampah Fakfak Hijau juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler atau termos portable saat beraktivitas. Menurutnya, langkah kecil tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
3: Ini salah satu inisiatif kami dari Bank Sampah untuk mengelola sampah yang awalnya pikirnya mungkin tidak berharga. Sekarang dengan kreativitas, sedikit kreativitas bisa diubah menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat dan luar biasa, seperti gantungan kunci kayak begitu. Dan kalau tumbler kita bukan produksi sendiri, kita beli, cuman kita kasih brand Bank Sampah. Intinya kita mengajak untuk masyarakat lebih mengurangi pemakaian botol plastik. Jadi biasakan bawa tumbler seperti itu atau termos yang portable begitu, yang bisa diisi beberapa kali begitu. Jadi untuk mengurangi botol plastik yang sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan tersebut. Untuk gantungan kunci sendiri, karena kita juga produksi handmade ya, kita kerajinan tangan sendiri dan kita masih kekurangan untuk karyawan di sini, jadi kita masih terbatas. Mungkin saat ini kita masih bisa produksi satu hari itu mungkin 10-20 begitu, 20 buah. Jadi ini nanti gantungan kunci akan kita jual di perayaan Pulau Bonyom di memperingati 132 tahun misi Katolik yang masuk ke Papua itu. Di situ nanti masyarakat bisa membeli produk kami, mungkin nanti bisa kita edukasi juga supaya dibiasakan memakai tumbler.
2: Dengan waktu dekat, Bank Sampah Fakfak Hijau juga berencana menggelar pelatihan bersama ibu-ibu PKK Kabupaten Fakfak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan sampah daur ulang seperti gantungan kunci, bros, dan pin nama.
3: Ada berapa yang sudah terjual dan beberapa juga ada yang tertarik untuk bikin pesanan. Termasuk dalam waktu dekat ini kita juga ada mau bikin pelatihan dengan ibu-ibu PKK yang diketuai sama Mama Bupati. Untuk pelatihan bikin-bikin kerajinan seperti gantungan kunci, bros, kayak gitu, pin-pin nama, kayak begitu.
2: Rizfadianto berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta dukungan masyarakat agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Januardi melaporkan.
0: Saudara, pengurus Masjid Agung Fakfak mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah melalui rapat penyusunan petugas sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Laporan Anwar Lamohan.
4: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salah satu agenda yang akan dilakukan yakni rapat penyusunan petugas pelaksanaan ibadah dan kurban. Sekretaris Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragih mengatakan pertemuan pengurus dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam 20 Mei 2026. Agenda utama dalam pertemuan tersebut yakni penyusunan petugas sholat Idul Adha dan petugas penyembelihan hewan kurban. Menurutnya, seluruh pengurus akan dilibatkan dalam pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan. Dijelaskan dalam rapat tersebut juga akan dibahas pembuatan surat keputusan atau SK petugas Langkah itu dilakukan agar seluruh petugas memiliki pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi dengan baik.
5: Pengurus Masjid Agung akan melaksanakan pertemuan pada insya Allah pada hari Rabu 20 Mei 2026 dengan agenda penyusunan surat tugas untuk petugas sholat ibadah dan juga petugas penyembelihan hewan kurban.
4: Selain membahas petugas, pengurus juga mulai mendata kesiapan hewan kurban untuk pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Namun hingga saat ini jumlah pasti hewan kurban yang akan disembelih masih belum dapat dipastikan. Yang sudah pasti ada satu ekor sapi bantuan Presiden Indonesia. Sapi kurban tersebut direncanakan akan disembelih di Masjid Agung Fakfak pada hari raya Idul Adha nanti.
5: Terkait dengan jumlah hewan kurban di Masjid Agung, belum ada yang pasti, tapi ada beberapa komunikasi dan juga koordinasi dari tiap pihak terkait. Insya Allah nanti Masjid Agung mendapatkan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, insya Allah amanah kita laksanakan. Amin.
4: Pengurus terus melakukan koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha berjalan lancar. Melalui persiapan tersebut, pengurus Masjid Agung Fakfak berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan penuh khidmat. Selain itu, momentum kurban diharapkan semakin mempererat kebersamaan umat Muslim di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Dets Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama aja kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Bosch di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kabo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiqi ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sasyatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak. Ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari kaum muslimin se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman, sehubungan dengan pelaksanaan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fakfak mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari kiranya berkenan hadir dan berpartisipasi pada kegiatan dimaksud yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam sampai dengan selesai. Tempat kumpul atau start Bandara Torea Fakfak dan finish di Taman RTH Ma'ruf Amin. Demikian pengumuman ini sekaligus merupakan undangan resmi untuk Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muslimin se-Kabupaten Fakfak.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dibiayai oleh negara.
0: Bahkan, guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekarang kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi anak. Sebenarnya orang ini ada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau pergi sekolah di sini?
12: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih baik saya sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah iya. Ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Baik pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu pengumuman berasal dari pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Fak-Fak ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muslimin se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman sehubungan dengan pelaksanaan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi. Maka mengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fak-Fak mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya berkenan hadir dan berpartisipasi pada kegiatan dimaksud yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat kumpul atau start Bandara Torea Fak-Fak dan finish di Taman RTH Ma'ruf Amin. Demikian pengumuman ini sekaligus merupakan undangan resmi untuk Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muslimin se-Kabupaten Fak-Fak. Jika

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola

0: Di tengah lapangan melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 20.10 Anda dapat ikuti ngobrol bareng komunitas malam hari ini menghadirkan Danpus Junior, yang akan hadir malam hari ini. Personil ada manajer tim Radia Hindom, kemudian penanggung jawab Muhammad Rizaldi Tamher, dan juga ofisial Hasnal Lajali. Seperti biasa, ngobrol malam hari ini akan berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan berpartisipasi, kami nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490, di YouTube RRI Fak-Fak juga, dan di live TikTok RRI Fak-Fak malam hari ini untuk ngobrol bareng komunitas Danpus

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-Fak malam ini pendengar, sebelum nantinya saya temani Anda di ngobrol bareng komunitas bersama dengan Danpus Junior, kita ikuti dulu drama radio produksi RRI Ranai berjudul Gagal Lagi.

0: lah. Oh, lah pagi ni. Cuba kau mandi.
1: Benda ke serok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu. Oh, cuba bangun nanti. Dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik engkau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya,
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: เลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะกันเลยค่ะโอ
0: ้ยไปเลยค่ะ
2: เยอะๆอย่าง oh ยอย่า
0: Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore. Assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
1: Maklumlah tunggu.
2: Alalala, masuk Jo ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
2: Tak usah pening-pening, usah khawatir. Lah ada semua. Ha. Kau tak tengok tu ya? Hmm. Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni ayam.

0: boy, Uls.
1: Dek, how that is?
2: Ask mana dia, mah.
3: Dia, Uls. Agak bos mandi kat kamar mandi.
2: Emang bekerja, ya?
3: Dek, aku benda kerja, wah. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia, wah. Gaya-gaya, dia nak bertelur dalam nak.
1: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
3: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
1: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
3: As! As! Au lama nu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
4: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
1: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joya dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marahlah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
4: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joya bikin?
3: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit, As. Siapalah nak mendai aku noh.

0: Drian,
1: iya,
0: kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, engkau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Eh, Joyah.
1: Ya.
0: Kalau di sini satu resep telurnya dua. Kalau lima resep jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak Joyah?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
0: Kau letak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Ha? Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
0: Cuba yang kau cetak.
1: Ha, ni dapat ke Leha?
0: Aduh Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha,
3: Makcik Joya,
2: kami bertiga siap menghadap.
4: Makcik Joya.
1: Ya.
4: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
5: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi Sutek Kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
6: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
5: Tual Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
4: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tak usah pening-pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
6: Aduh, lah gagal ular.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selepas tadi kita ikuti drama radio. Seperti yang sudah saya informasikan, malam hari ini kita di Obras, ngobrol bareng komunitas. Sudah hadir di studio ada Danpus Junior. Kita langsung perkenalkan aja, dari sebelah kiri saya, ada yang bertanggung jawab. Silakan memperkenalkan.
1: Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizal Ditambar. Biasa dipanggil Ical. Saya di sini selaku penanggung jawab untuk tim Danpus Junior.
0: Oke. Terima kasih sudah hadir di studio, Ical.
1: Ical, ya. Oke.
0: Kemudian yang di tengah, yang paling cantik.
2: Baik, selamat malam. Izin memperkenalkan, nama saya Radia Hindom. Saya di sini bertugas atau diberikan tanggung jawab sebagai manajer tim Danpus Junior. Terima kasih.
0: Tentu yang paling manis katanya dengan komen. Kemudian di sebelah kanan saya, silakan.
3: Oke, selamat malam. Saya Hasanal Lajadi. Saya sebagai pengurus Danpus Junior.
0: Pengurus Danpus Junior. Oke, terima kasih sudah ada di studio malam hari ini. Kita langsung saja ya. Jadi untuk pendengar yang pengen ikutan malam hari ini, Anda bisa bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di live TikTok RRI Fakfak, juga di YouTube RRI Fakfak malam hari ini. Oke, saya ke Ical dulu nih. Mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya Danpus Junior di Fakfak.
1: Oke, makasih Kak. Untuk Danpus sendiri, mungkin kita itu berawal dari main-main di kompleks aja gitu kan. Awal 2000-an dengan senior-senior kami, kami sudah sering bermain di lapangan kami di SD, belakang SD Danaweria. Nah, kita mulai dari situ, terus sempat kita bermain di Divisi 2, masih main di basket. Awal-awal 2000-an dengan senior-senior kami, dan sampai kita terbentuk paling resminya itu sebenarnya di 2010. Ya, yang dimana kita mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada di Fakfak, dan kami tim Danpus Junior ini dikenal oleh masyarakat Fakfak itu setelah kita juara. Ya, kita juara dengan pemain-pemain kami yang dimana waktu itu mereka masih sekolah, ada yang baru lulus. Jadi anak-anak Danaweria sendiri, anti kompleks kami yang bermain di tim itu, yang mereka mengikuti kejuaraan kardinal ya, kalau gak salah Menok ya. Itu Pak.
0: Itu pokoknya awal terbentuk dari Danpus Junior ini ya. Nah, kalau misalnya untuk arti nama Danpus Junior dan mungkin filosofi yang dipegang tim sampai sekarang, yang mau jelaskan siapa nih?
1: Boleh, saya bisa jelaskan juga. Kalau untuk Danpus sendiri itu kepanjangan dari Danaweria Pusat. Gitu, jadi kepanjangan dari Danpus itu ya, Danaweria Pusat itu, iya.
0: Oke. Kalau mungkin filosofi, Cal, yang dipegang sampai saat ini apa?
1: Sebenarnya kita itu bermain karena anak-anak sendiri. Jadi tujuannya Danpus itu, kita punya anak kompleks sendiri sebenarnya, Kak. Untuk bisa bermain di tingkat daerah, kalau bisa tembus ke nasional, alhamdulillah. Karena berawal dari yang adik-adik 2010, mereka pernah juara juga itu, sempat membawa adik kita nama Wendy dan Afid Sasim. Itu mereka bermain sampai di kancah nasional, di Mataram FC waktu itu. Mereka tembus sampai ke sana dan sempat ikut PON Papua Barat, tim PON Papua Barat.
0: Iya. Luar biasa. Jadi itu dari anak-anak kompleks semuanya.
1: Iya.
0: Oke, mungkin dari ibu manajer tim ada yang mau ditambahkan. Silakan.
2: Baik, kalau dari saya sendiri mungkin terkait visi dari kami anak-anak Danpus. Di sini saya merasa bangga di mana dari tempat saya sendiri Danoria itu memiliki generasi-generasi muda yang bersemangat di bidang olahraga. Kebetulan saya sendiri dulu memang hobi juga di bola, tapi tidak saya asah secara baik, sehingga datang semakin kesini tuh senang melihat anak-anak kompleks saya tuh punya jiwa yang semangat untuk terjun ke sepak bola. Terus kalau untuk visi kami tuh, saya mau menjadikan klub futsal dari Danau Ria ini untuk menjadi komunitas anak-anak futsal yang amatir dan berprestasi. Terus kalau untuk misi, supaya dapat menciptakan lingkungan yang positif, tidak negatif, tidak lari ke alkohol. Karena kita lihat di zaman sekarang ini kan banyak anak-anak muda yang terjun langsung ke lingkungan yang negatif, seperti alkohol, melakukan hal-hal yang apa ya, masuk ke tindakan-tindakan kriminal lah. Apalagi saya seorang polwan, di mana di Danau Ria itu tidak bisa dipungkiri, tapi nyata setiap tahun itu pasti terjadi, setiap tahun baru ada acara, pasti ada miras, mabuk, berkelahi, kan tidak menguntungkan. Tapi kalau larinya ke futsal sendiri, menguntungkan karena bisa membawa anak-anak Danau Ria ini ke arah yang berprestasi, seperti itu.
0: Oke, baik. Kemudian dari Abang Hasnal nih, ada yang mau ditambahkan, Abang? Silakan.
3: Oke, terima kasih. Yang saya mau tambahkan bahwa setelah berdirinya Dampus, kita anak-anak Dampus ini tidak pernah memakai pemain dari luar.
0: Oke.
3: Okay. Khususnya untuk ajang dalam Kabupaten
0: Kabupaten. Oh, okay. Ya, semuanya murni dari teman-teman.
3: Iya, kita murni dari teman-teman.
0: Teman-teman semua.
3: Setelah itu teman-teman mau ke Porles Cup di Kaimana?
0: Iya.
3: Itu kami juga tidak pakai pemain luar. Kami rangkul dari Sedistrik Papak Tengah.
0: Oh, luar biasa. Nah,
3: jadi pemain itu hanya Sedistrik Papak Tengah.
0: Sedistrik Papak Tengah ya, semuanya ya. Jadi memang semuanya disatukan ya. Jadi ya, memang murni. Wah, luar biasa ya teman-teman dari Danpus Junior. Oke. Lalu sejak berdiri di tahun 2000, bagaimana perjalanan Danpus Junior di dunia futsal Fakfak nih? Silakan mungkin dari Ical mau jawab, silakan jawab.
1: Oke, Kak, makasih.
0: Iya.
1: Untuk kita punya kita bilang karir ya, di futsal Fakfak pasti ada naik turun, Kak. Namanya regenerasi. Okay. Ya, kita pasti terhambat juga di kita punya infrastruktur yang sebenarnya di kita punya lapangan yang dulu kita gunakan sekarang udah hancur. Nah, itu membuat kita punya regenerasi pun kurang bisa tumbuh dengan baik gitu, Kak. Jadi kalau untuk event-event sekarang kita pasti tetap konsisten untuk ikut. Tetapi kita tidak muluk-muluk untuk target juara atau gimana, yang penting kita punya adik-adik yang di Danau Ria bisa terus ikut kompetisi, mereka terus berkompetisi dengan baik dan menciptakan lapangan lingkungan yang sehat gitu untuk mereka.
0: Artinya tuh anak-anak generasi muda tuh mereka punya satu wadah yang bisa di ini. Kebanyakan mungkin adik-adik di Sedistrik Fakfak Tengah itu kebanyakan mereka suka main futsal.
1: Suka, Kak.
0: Suka.
1: Suka ya? Untuk sepak bola pada umumnya,
0: ya. Pada umumnya ya. Oke. Baik, Cal. Kemudian saya ke Ibu Manajer Adi mau ditambahkan, silakan. Terkait dengan perjalanan Danpus Junior di dunia futsal Fakfak, silakan.
2: Baik, kalau untuk perjalanan Danpus yang lebih tahu mungkin Kak Ical sama Kak Kanal. Kalau saya pribadi, seperti tadi saya sampaikan, saya sangat-sangat merasa bangga dengan ketertarikan anak-anak kompleks saya di futsal. Sehingga setiap ada, kebetulan saya juga baru pindah, baru sekitar 3 tahun, ketika ada turnamen-turnamen seperti ini atau event seperti ini, saya sering sampaikan ke mereka untuk saya siap mendukung bila ada kekurangan atau ada hambatan di dalam tim kami. Okay. Itu saja mungkin.
0: Oke, okay. Abang Nal, silakan, ada yang bertambahkan Abang Nal terkait dengan Danpus saat ini, perjalanan Danpus Junior di dunia futsal Fakfak, silakan Abang.
3: Ya, kalau perjalanan Danpus di dunia futsal memang dari awal sudah terbentuk bagus. Dan itu juga kalau dimau lihat yang main juga adik-adik dalam kompleks sendiri.
0: Okay.
3: Dan mereka punya semangat untuk membela nama baik Danpus. Dan itu tercapai untuk mereka.
0: Okay.
3: Dan sampai ada yang sudah main di Liga, Blacksteel, itu. Mungkin itu aja.
0: Oke. Okay. Baik, saya ke Ica lagi nih. Ada yang komen nih, Koko Ica top katanya. Saya kurang tahu ini apa juga, pokoknya Koko Ica top gitu. Nah, Cal, apa sih yang membuat tim ini mampu bertahan dan tetap eksis hingga lebih dari 20 tahun sampai saat ini?
1: Kalau kita bertahan sebenarnya karena kembali kita punya rasa sayang dan kecintaan terhadap kita punya daerah asal sendiri, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kita punya kompleks ini di mana kalau seandainya Kakak ingat atau teman-teman yang nonton ini, mereka semua ingat bahwa dulu ketika Danpus lagi jaya-jayanya itu, orang bilang rumah sunyi, Kakak.
0: Oh, gitu ya. Alasannya kenapa sampai bilang
1: saya rumah Danpus sunyi? Main itu semua orang naik nonton.
0: Semua
1: iya,
0: rumahnya,
1: iya.
0: Gitu, luar biasa, ya.
1: Jadi itu suatu kebanggaan buat kita anak-anak Danaweria yang dimana ketika Danpus membela nama Danpus itu suatu kehormatan untuk kita, oh, gitu kan?
0: Iya. Oke, okay, luar biasa. Ini yang komen dari Pure Life katanya Bos Secret Garden memang top ya. Oke, okay. jadi kalau misalnya apa yang membuat tim ini mampu bertahan dan tetap eksis hingga lebih dari 20 tahun seperti yang tadi jawaban Ical tadi ya.
1: Iya kan?
0: Kalau misalnya di pertandingan itu semuanya pada turun, semuanya pada memberikan support yang luar biasa untuk dan Bos ini. Silakan Ibu Manajer, ada yang pengen ditambahkan?
2: Kalau dari saya yang membuat tim ini kuat karena tidak beda jauh juga ya dengan pengapannya Rachel, karena kita itu lebih ke ikatan kekeluargaan kompleks itu sendiri dan bukan hanya kompleks Danau Ria tapi lebih ke Fak-Fak Tengah karena kita merangkul semua anak-anak muda yang hobinya di sepak bola ini khususnya di distrik Fak-Fak Tengah. Jadi kami merangkul semua, kami satukan semua persepsinya. Terima kasih.
0: Oke, Abang Dal, silakan Abang, ada yang mau ditambahkan?
3: Sudah sama saja ya.
0: Lalu seperti apa mungkin bisa disebutkan prestasi apa saja yang pernah diraih Danpus Junior selama mengikuti turnamen futsal nih? Oke. Abang Nal,
2: prestasi yang pernah
0: diraih Danpus Junior, silakan.
3: Pernah diraih juara satu Piala Golkar.
0: Juara satu Piala. Oke.
3: Ya. Terus pernah juara dua, terus runner up, mungkin itu yang liganya saya sudah lupa tertulis di jam.
0: Saking banyaknya ya.
1: Iya.
0: Oke, Ica mau ditambahkan jam, silakan jam.
1: Gak, jadi kita bilang prestasi ini kita bangga itu ketika yang main dan juara itu kita punya anak-anak kompleks sendiri. Itu yang suatu kebanggaan untuk kita gitu. Mohon maaf untuk tim-tim yang mungkin menggunakan pemain-pemain dari luar ya. Ya itu tidak jadi masalah. Cuma kebanggaan kita ya anak-anak kompleks sendiri. Ya beda. Betul Kak. Ya jadi untuk saat ini mungkin kita sedang istirahat dalam artian untuk juara kita belum. Tetapi kalau orang-orang di Papua tahu Danpus waktu 2014 sampai 2015-16 itu yang dimana kita lawan tim dari luar, ada pemain-pemain luar, sabar dulu. Iya, kita main dulu.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Baik.
1: Jadi ada nama yang kita jaga di situ kan.
0: Oke. Okay. Baik, Cal. Lalu teman-teman dari Danpus nih, bisa disebutkan bagaimana proses perekrutan pemain muda di Danpus Junior seperti apa nih?
1: Nah, ini mungkin ada senior-senior ya. Kita terima kasih, kita punya senior-senior, ada Abang Jack, ada siapa, Naden, ada kita punya kakak-kakak di kompleks yang dulu mungkin mereka punya kontribusi baik untuk kita punya adik-adik ini, mereka sering bawa-bawa mereka main-main, tetapi pada saat kita punya lapangan ada itu Kak, kita sering main saja di situ Kak.
0: Okay.
1: Iya, cuma sekarang memang kita kendala dengan kita punya infrastruktur di kompleks sendiri yang di mana lapangan sudah tidak baik lagi untuk kita gunakan. Okay. Jadi mungkin ada perhatian dari pemerintah juga harus untuk kita sama-sama bangun ya, bangun kita punya lingkungan yang positif Kak.
0: Ya.
1: Karena kalau ada lapangan, saya yakin adik-adik semua pasti mau pergi main di sana.
0: Ya.
1: Sore-sore begitu pergi main. Cuma sekarang kalau untuk pembinaan kita sedang lakukan Kak. Kita bawa adik-adik lagi, cuma ya memang masalah waktu, masalah biaya yang harus kita keluarkan untuk sewa lapangan, kalau kita sewa gor kayak gitu Kak. tapi kita akan tetap usahakan untuk eksis untuk tim.
0: Oke. Iya kan? Jadi tetap eksis ya.
1: Iya.
0: Walaupun sekarang memang infrastrukturnya juga tuh lagi emang semoga lewat acara kongres ini ada bentuk perhatian dari pemerintah daerah ya.
1: Betul.
0: Berharap nantinya bisa di ini kan di tempat latihan yang biasa dimainkan oleh teman-teman dari Danpus ya. Oke. Okay. Lalu ini katanya gini, ada yang komen nih. Kalau zaman itu Pele dan Pus putus. Ada juga nih yang banyak komen, pokoknya banyak sih yang ngasih support nih buat teman-teman dari Danpus. Danpus zaman itu mah keren katanya. Wow, cipol. Kapten Danpus bicara dulu. Ini kapten yang mana nih? Mana nih yang kapten? Oke, okay, silakan dari manajer yang dimun tambahkan terkait dengan proses perekrutan pemain muda di Danpus Junior ini. Silakan.
2: Kalau dari saya pribadi tidak beda jauh memang dari Kak Ical. Okay. Cuman yang kekurangannya kami di sini yaitu seperti tadi faktor lapangan. Mm-hmm. Karena yang kadang buat saya terharu juga itu saking kami di kompleks itu tidak memiliki tempat atau dukungan lapangan. Teman-teman atau saudara-saudara saya yang di Danpus ini sering melakukan latihan itu di pantai.
0: Wah, di pantai.
2: Jadi itu pun kita lihat dari pasang surutnya air.
0: Tergantung.
2: Iya. Jadi kalau meti ada di situ, kita biasa sebut itu pasir-pasir. Mm-hmm. Itu kalau meti kan dia panjang sekali ya. Jadi teman-teman atau saudara-saudara saya di Danau Ria ini sering latihan di situ pada saat event. Sedangkan kalau kita mau sewa gedung olahraga kan pasti biaya juga atau pengeluaran.
0: Siap.
2: Jadi ya kembali ke pemerintah lagi, mohon ada perhatian untuk perhatian kami di Danau Ria.
0: Semoga
2: bukan hanya Danau Ria tapi mungkin
0: Oke, semoga saja. Oke, okay. Abang Nal, silakan. Ada yang mau ditambahkan terkait dengan proses perekrutan pemain-pemain muda di Danpus Junior? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ical dan juga Ibu Manager.
3: Jadi waktu terbentuknya Danpus itu jadi saya sendiri yang mulai, waktu saya juga senior di situ.
0: Senior di situ ya?
3: Iya, senior.
0: Oke,
3: okay. Saya senior, setelah saya pensiun, karena ada yang pengganti juga.
0: Regenerasi ya, Bang?
3: Regenerasi juga ada yang pengganti. Dan semakin berkembangnya Danpus, makin dari luar makin, karena mungkin dari Papua Timur Tengah, Papua ingin main juga di Danpus.
0: Oke. Okay.
3: Karena ya adik-adik saya ya cukup lumayan bagus lah waktu itu. Dan waktu kalau final itu nyampusnya kosong dari mama-mama sampai ibu. Ya kan, cuma
0: naik oke, baik. Nah, ini teman-teman dari Danpus ada yang ada bentuk pertanyaan lewat WhatsApp. Nih kita baca dulu, katanya gini. Izin bertanya nih, katanya menurut pengalaman selama ini, apa kunci utama membangun tim futsal menjadi solid? Silakan dari 0812 40 12 sekian. Sekali lagi, menurut pengalaman selama ini, apa kunci utama membangun tim futsal agar menjadi solid? Silakan teman-teman.
1: Mungkin saya sedikit kayak.
0: Boleh cek. Silakan.
1: Untuk bangun tim itu jujur butuh tenaga yang ekstra. Kita punya waktu, kita harus berikan di situ.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tidak ada uang, ada waktu.
0: Jadi kalau tidak ada uang,
1: ada waktu ya. Harus ada waktu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau ada uang lebih bagus lagi ya. Karena iya, karena jujur bangun tim itu berat, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, bangun tim itu berat. Kalau memang ada kemauan pasti bisa, tetapi ya kembali, Kak. Kita mau solid itu kita harus punya. Kalau kita sendiri di Danpus itu solid karena itu adik-adik sendiri. Kakak-kakak sendiri, pokoknya keluarga sudah yang main situ. Iya. Okay. Itu yang buat kita itu insya Allah sampai sekarang masih solid gitu kan.
0: Amin.
1: Jadi ada keterikatan di situ.
0: Baik kan?
1: Iya.
0: Ada ini sukses selalu Kakak Ical.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian Ibu Manajer, silakan mau ditambahkan pertanyaan tadi.
2: Kalau dari saya pribadi yang membuat kita solid karena lingkup besarnya itu kekeluargaan.
0: Iya.
2: Lingkup besar itu karena kami di situ kakak adik, sanak saudara sendiri, sepupu. Jadi yang membuat solid juga ketika saya punya anak-anak kompleks itu ada masalah, ketika terjadi hal-hal yang mungkin menonjol dalam tindakan kriminal, ya, kadang saya sendiri turut ikut serta untuk membantu. Jadi tidak pernah kami lepas tangan untuk saudara-saudara kami di Danau Ria. Hmm. Jadi dari situ ketika ada masalah dalam event-event seperti ini, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyatukan persepsi. Apalagi tidak mudah ya kalau dari tim, namanya tim kan pasti banyak itu, banyak orang, untuk mau menyatukan persepsi itu tidak mudah. Mm-hmm. Tapi karena kembali lagi ke ikatan kekeluargaan kami sendiri.
0: Oh, oke.
2: Okay. Baik. Seperti itu.
0: Seperti itu ya.
2: Iya.
0: Nah, betul sekali yang dijelaskan oleh Bu Paul tadi bahwa memang kalau bentuk suatu tim itu kan Cal, biasanya suka ada banyak sekali ya. Yang tadinya saya tidak setuju begini-begini, nah, tapi mungkin ada Ibu Paul jadi pendengar.
1: Dong takut kan?
0: Bisa jadi, oke. Abang Nam, mungkin ada yang mau tambahkan apa? Atau seperti apa?
3: Ya, kalau untuk menimbulkan apa, yang tim yang solid, ya, memang butuh perjuangan sih. Hmm, karena baik, teman-teman saya punya watak itu, jadi saya punya watak sangat beda-beda sekali.
0: Nah, itu juga. Ya. Betul.
3: Jadi kami sebagai pengurus mungkin Abang Jack, terus yang masuk ke Davi, mereka panggil mereka, akhirnya beri solusi, beri jalan yang terbaik untuk mereka, ini mereka bisa sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
3: Iya.
0: Oke. Nah, biasanya kalau rekrut teman-teman untuk main di futsal di Danpus ini, biasanya adik-adik usia berapa nih? Cal, silakan Cal.
1: Iya, Kak. Kalau untuk usia, sebenarnya tidak menentu, Kak. Kita lihat kalau dia punya bakat bagus, tetap kita panggil untuk latihan dulu. Kalau memenuhi syarat untuk main di Danpus, baru mereka masuk, Kak. Jadi mungkin kita ada tim lapis kedua kayak gitu-gitu, Kak.
0: Baik.
1: Untuk adik-adik yang baru naik-naik badan ini dong bisa menyesuaikan nanti.
0: Yeah.
1: Untuk bisa dapat level yang kita mau gitu, Kak.
0: Okay. Tapi sejauh ini bagaimana tanggapan regenerasi anak-anak muda di khususnya di Danpus kalau untuk olahraga futsal ini seperti apa, Cal?
1: Anak-anak di sana itu kakak kasih bola itu dong langsung semangat.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma masalah itu so kakak, kita punya, kembali lagi mohon maaf, iya, kita punya lapangan ini seadanya, jadi
0: okay,
1: kita jadi manfaatkan itu tadi yang Ibu Paul bilang, kita punya meti di pasir-pasir sana.
0: Jadi itu yang dimanfaatkan.
2: Dijadikan ya, lapangan sementara itu.
1: Iya.
0: Sementara ya. Ibu Paul, oke deh, baik. Nah, silakan teman-teman yang saat ini mungkin lagi monitor Pro 1 RRI Fanfare. Kita bersama di acara ngobrol bersama Danpus Junior. Ada Ical, kemudian ada manajer tim Karadia Hindung dan juga Bang Hasnal Jali official ya malam hari ini. Oke, kita di live TikTok juga malam hari ini dan di live YouTube ya. Untuk Anda yang pengen bertanya seputar Danpus Junior, silakan kami nantikan partisipasi Anda. Nah, mungkin dari teman-teman Danpus bisa diceritakan tantangan terbesar yang dihadapi tim futsal saat ini seperti apa, Cal?
1: Kalau
0: dari infrastruktur ya,
1: iya,
0: dari infrastruktur apalagi nih, Cal?
1: Nah ini Kak, kita punya tantangan terbesar itu di kompetisi.
0: Okay.
1: Kalau menurut saya Kak, karena kenapa kita sudah ajak adik-adik ini latihan dengan baik, tetapi kalau kompetisi tidak berjalan dengan baik di sini, kita akan setengah mati Kak untuk mempertahankan level.
0: Betul.
1: Sedangkan di luar sana kompetisi itu ada terus.
0: Betul.
1: Saya mau cerita dulu itu kita, saya sempat masih kecil itu, saya masih dapat di Fafak itu ada divisi, yang dimana itu sangat baik untuk kita punya kuota Fafak sendiri untuk di futsal Kak.
0: Okay.
1: Karena divisi itu dia jalan setiap tahun, yang dimana dulu almarhum Pak Yosef Redmeo bikin, itu jenjangnya sangat jelas gitu, bukan hanya turnamen, tapi sifatnya
0: terarah, ya?
1: Iya terarah.
0: Okay.
1: Sifatnya kompetisi yang dimana ada tim-tim yang punya waktu itu punya level masih di divisi utama, okay, ada yang divisi 2. Jadi level tim itu bukan tim-tim goib Kak. Jadi memang ada tim itu ada, bukan tiba-tiba cuma satu turnamen ikut hilang.
0: Betul-betul.
1: Nah, kompetisi ini harus dilakukan lagi di kabupaten.
0: Mm-hmm.
1: Supaya itu adik-adik dong tahu. Setiap tahun itu Fafak ada kompetisi. Ada kompetisi. Jadi bakatnya mereka itu tidak sia-sia Kak. Ketika mereka latihan percuma latihan-latihan tapi tidak digunakan, iya. Kapan kita mau, iya, kita mau gunakan kita punya bakat itu, kan? Kalau saya gitu sih, kan?
0: Oke, jadi itu tantangan terbesarnya. Mungkin dari manajer tim, apakah sama dengan ini? Silakan.
2: Baik, kalau untuk saya sendiri sama sih dari kompetensi, kompetensi. Terus mungkin kalau untuk yang lain-lain, yang kadang buat tim dan pus ini merasa down itu. Biasa kalau bicara-bicara sama saudara-saudara, ah itu ketemu baju, itu saja, yeah, saja. Jadi kembali ke kami-kami yang bertanggung jawab untuk mengasah mereka tuh, selalu tidak ada henti-hentinya untuk memberikan semangat ke mereka.
0: Oke, okay, baik.
2: Itu saja.
0: Itu aja ya. Oke. Okay. Abang Nal, silakan, ada yang mau ditambahkan?
3: Ya, kalau untuk saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik saya, teman-teman saya yang di mana mereka berjuang untuk kampus. Ya, kemarin setelah kami dengar ada event di Kaimana, itu juga mau bilang air sudah di batang leher.
2: Mendadak.
3: Tapi dengan semangatnya mereka, akhirnya kami berkoordinasi dengan Abang Ical sama Ibu Adia, akhirnya teman-teman setuju, akhirnya yang sudah duluan menunggu kita.
0: Pasang
3: badan,
0: Kaimana. Ya, Kaimana. Wow, luar biasa, prinsip dulu nih.
3: Ada 11 pemain itu, yang 11 pemain itu tidak dari luar.
0: Jadi, semuanya murid dari?
3: Dari distrik Fak-Fak.
0: Dari distrik Fak-Fak. Wow, luar biasa nih, teman-teman. Oke, kita seru-seruan malam hari ini. Ada lagi yang ingin, ada yang sudah bertanya lewat jalur WA nih, kita sapa dulu. Katanya, Kak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang ingin serius menekuni olahraga futsal secara serius? Ical, silakan Ical. Ada pertanyaan tuh.
1: Oke, Kak. Kalau saya sih latihan yang keras. Dan harus punya konsistensi dalam diri sendiri bahwa kok bisa. Saya ingat dulu itu ada adik kita itu namanya Wendy Kapaur. Saya ingat dia dulu itu adik-adik yang lain itu sibuk main kesana kemarin. Dia konsisten untuk jaga dia punya fisik. Dia latihan sendiri. Itu namanya kita punya tekad yang kuat untuk jadi orang profesional.
0: Okay.
1: Itu yang memang saya lihat bakat saja tidak cukup, Kakak. Harus kita dibarengi dengan latihan, konsistensi, seperti itu. Jadi ketika mereka bersaing pun, mereka sudah punya mental yang kuat untuk saya bisa, saya mampu, gitu kan.
0: Baik, oke, okay, thank you Cal.
1: Iya, Kak.
0: Kemudian udah di, yang tadi jawab udah paham ya. Kemudian dari Ibu Manager nih, silakan. Misalnya, dibanding nih, kalau kita mau lihat anak-anak muda sekarang tuh mereka mungkin lebih ke arah-arah yang mungkin kumpul-kumpul sama teman-temannya. Kalau misalnya kita disuruh untuk apalagi futsal yang butuh fisik dan tenaga yang mungkin ekstra lebih ya. Nah, seperti apa nih Ibu Pol menilainya?
2: Kalau saya kembali, kalau memang kembali ke pribadi ya, kalau memang di dalam diri kita tuh kalau kita mencintai olahraga, berarti kita harus konsisten untuk menjaga fisik, untuk menjaga tenaga kita. Supaya apa? Supaya bisa menciptakan mental yang sudah kokoh, yang terbaik gitu. Apalagi kayak generasi-generasi sekarang kan tidak mudah seperti mungkin senior atau orang tua-tua kita yang terdahulu ya. Mereka lebih ke olahraga, belajar. Kalau kita lihat-lihat generasi sekarang kebanyakan tuh lari ke hal-hal negatif. Tapi untuk generasi-generasi yang cinta sama olahraga, apalagi sepak bola, dari saya sih tetap semangat.
0: Oke, baik. Silakan, Abang Nong.
3: Sama saja.
0: Pokoknya mereka di sini udah rata-rata yang nonton nih, mereka selalu support nih teman-teman dari Danpus ya.
1: Terima
2: kasih.
0: Pokoknya, jadi gimana? Turnamen di Kaimana semuanya ikut?
1: Ya, kita ikut.
2: Kita ikut. Jadi
0: ikut ya?
2: Itu yang seperti tadi yang disampaikan sama Nal. Ini event ini saya sudah tahu sebenarnya ada event, tapi yang kami persiapkan untuk pertandingan yang sempat tertunda itu.
1: Betul,
2: itu jadi ada pertandingan yang nanti mau dilaksanakan di Fak-Fak, tapi
0: masih untuk yang di Fak-Fak ini masih belum tahu gitu.
2: Iya, belum tahu.
0: Masih belum tahu kapan gitu.
2: Terus pas hari terakhir pendaftaran kebetulan saya pergi Malobe. Sebenarnya hobi mancing juga saya.
0: baik.
2: Jadi pas pergi Malobe kan lewat dari Danau Ria, terus kebetulan anak-anak di situ kumpul. Ayo sudah Pol, jadi saya sering dipanggil itu Pol. Pul, ini ada event di Kaimana, bagaimana kalau kita ikut? Sudah anak-anak nih semangat mau ikut event. Ah di situ saya bilang, oh ternyata mau ikut event yang di Kaimana, ya sudah besok terakhir tuh penutupan pendaftaran, sudah saya lengkapi administrasi besoknya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat tim dari Danau Ria tuh tetap solid sih, karena kita juga mendukung mereka.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Okay. Jadi semuanya tim Danpus ini go to Kaimana, mudah-mudahan semuanya menghasilkan yang terbaik ya.
1: Amin.
2: Kebetulan 11 pemain sudah mendahului ke Kaimana biar beradaptasi dengan lingkungan di Kaimana.
0: Jadi penanggung jawab, manajer sama Abang Nal go ke Kaimana juga?
1: Nanti ibu manajer sama Abang Nal yang kesana, iya.
0: Siap, baik. Ini ada juga yang gabung lewat apa TikTok, katanya gini, dari Abang Amiruddin Tutrop, katanya kalau dari saya mungkin lapangan futsal diperbaiki dan pengelolaan harus jelas, biar kita yang mau bikin event juga ada kejelasan.
1: Betul.
2: Okay.
1: Itu betul.
2: Sependapat.
0: Sependapat ya?
2: Iya.
0: Baik, silakan teman-teman yang pengen mengajukan pertanyaan, boleh silakan buat teman-teman Danpus Junior malam hari ini. Lalu ada lagi nih, kita nih kalau misalnya mau bicara soal dukungan keluarga dan masyarakat terhadap perkembangan tim saat ini seperti apa? Cal, silakan.
1: Kalau sekarang ini kita berbicara, orang mendukung kita karena lihat prestasi tuh kan?
0: Iya,
1: iya, betul.
0: Betul.
1: Kalau memang prestasi baik pasti dong dukung. Tetapi kalau untuk kita punya keluarga yang di Danau Ria, mau kalah kah, menang kah, tetap dukung kakak. Itu, iya.
0: Jadi mau kalah kah, mau menang,
1: tetap pasti dong dukung. Iya.
0: Support sekali. Terus gimana kalau misalnya teman-teman yang mau berlaga ke Kaimana, dukungan yang luar biasa pastinya dari.
1: Iya. Alhamdulillah pasti kita punya orang-orang tua di sana dukung, karena pasti teman-teman yang berangkat ini pun izin toh, kakak.
0: Iya, baik.
1: Jadi kita yang di balik layar ini baku tongkas aja, yang penting barang bisa sampai di sana begitu, kakak.
0: Luar biasa, hebat nih teman-teman dari Danpus ya. Oke. Kakak manajer tim silakan.
2: Kalau dari saya dari keluarga sendiri mendukung, khususnya

0: Iya.
1: Nah, oke, okay. Baik. Terima kasih Bang Nam. Ada yang mau sejauh ini itu jadi mereka. Oke, temanya malam hari ini kita bersama teman-teman dari Danpus Junior ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan terhadap teman-teman dari Danpus Junior, silakan di live TikTok untuk malam hari ini. Oke, saya ke Kakak Pol nih. Ada yang bentuk pertanyaan kepada Kakak Pol. Kakak Pol, apa peran manajer tim, penanggung jawab dan juga official dalam mendukung performa tim di lapangan?
2: Kalau
1: Kakak Pol dulu deh.
2: Oke. Okay. Kalau untuk saya sendiri sih, saya lebih ke mendukung tim saya sih,
1: ya.
2: Mendukung terus memperhatikan mereka, segala kebutuhan mereka yang nantinya di Kaimana, lebih ke saya sih. Mungkin kalau untuk penanggung jawab, dia mensupport dari belakang lah. Seperti itu mungkin.
1: Seperti itu ya, oke. Kita kasih ke penanggung jawab, ini aja ya. Icah, silakan penanggung jawab.
3: Iya kak. Kita kalau berbicara event itu kan dia musiman tuh kan.
1: Yes.
3: Tapi kalau untuk persiapan ya bola kita mulai dari hal-hal kecil kayak bolanya sendiri kita beli, yeah. Peralatan latihan pun kita siapkan,
1: okay.
3: Kostum, apapun yang kebutuhan tim yang kita bisa lakukan kita akan maksimalkan kak. Karena tidak terlepas semuanya dari biaya toh. Jadi itu sudah bahu miring gas, pinggang miring gas. Yang penting Danpus saja.
1: Danpus saja, yeah. Luar biasa. Oke, ini ada yang katanya dari Jamal nih, tanya tentang pancing boleh kayak gitu. Gimana nih? Mungkin side job ya, kerjaan sampingan kalau misalnya. Oke, okay, ada juga dari Ratna, masukkan dari Ratna, kita di Fak-Fak nih semuanya kekurangan fasilitas dan sponsor ya, mungkin kurang kayak gitu ya. Kemudian ada lagi, oh ya silakan ya teman-teman yang ingin bertanya sama teman-teman dari Danpus, silakan. Oke, okay, kalau dari Abang Hasnal, Abang Nal silakan Abang, terkait dengan ini nih. Peran sendiri dari Abang Nal selaku official untuk tim Danpus, silakan.
4: Kalau saya sih dukung teman-teman. Mereka selalu mendengar apa yang kita bicara, terus mereka selalu tepat waktu.
1: Okay.
4: Ya, itu aja.
1: Itu aja ya. Ini ya. Luar biasa dari solid memang teman-teman dari Danpus ini ya, kekompakan dan juga tepat waktu itu menjadi kunci utama untuk buat sebuah tim biar lebih tetap solid dan makin kompak ya. Oke. Lalu seperti apa mungkin siapa sih sosok ataupun tim yang menjadi inspirasi bagi Danpus Junior?
3: Kalau untuk kita sendiri, mohon maaf, kita punya senior-senior kayak Abang Nal ini. Mereka dulu di kompleks itu ada satu tim juga, ya. Namanya Orientasi FC. Hmm. Itu tim yang sudah lama di kompleks kita. Itu mungkin salah satu tolak ukur yang kita bisa pakai ya. Untuk kita bisa berkompetisi di Fak-Fak khususnya kak. Karena tim itu memang diisi pun oleh keluarga-keluarga sendiri.
1: Jadi turun-temurun.
3: Iya. Mulai dari lapangan besar, futsal. Awal-awal futsal itu tim ini sudah yang dari divisi 1 ikut playoff sampai naik divisi utama. Bisa bersaing dengan tim-tim lain yang ada di Fak-Fak seperti Warning. Ya, tim-tim memang tim-tim legend lah gitu kan. Iya.
1: Okay.
3: Itu kita mungkin berpatokan ke mereka kan.
1: Siap.
3: Yeah.
1: Oke. Okay. Baik, thank you Charles.
3: Yeah.
1: Kemudian saya ke Kakak Pol, silakan Kakak. Mungkin ada siapa sosok atau tim yang menjadi inspirasi bagi Danpus Junior pada saat ini?
2: Kalau dari saya tidak apa sama sih seperti Kak Ical bilang. Jadi sosok itu dari tim-tim yang sebelumnya, jadi dari orang tua-tuanya kami yang terdahulu sih.
1: Iya.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Itu saja.
1: Baik. Teman-teman,
4: kalau untuk
1: sebelum ada Danpus Junior, mungkin abang punya ini ya, sosok atau tim?
4: Kalau saya waktu itu main di Orientasi, jadi yang menjadi kekuatan kami itu Budi Kapawon, itu salah satu legend yang waktu itu punya jaya-jayanya dia.
1: Oh,
4: okay. Akhirnya waktu Orientasi mulai berkembang,
1: ya.
4: Kami disponsori oleh Alfati Sport. Untuk main ke Jayapura waktu itu Piala Mega.
1: Okay.
4: Yang dibawa juga itu bukan anak-anak luar, hanya
1: anak-anak
4: ya, dari Danpus sendiri, Orientasi ya waktu itu. Yang waktu itu legendnya itu hebatnya Budi Kapawon itu. Hanya adik-adik mereka lihat,

0: itu sudahlah timbullah adik-adik sekarang seperti Windy Kapaul, Afid Sasim, Hatta Sasim, Dakun Kundawi. Nah itu mereka mengikuti jam-jam abang-abang mereka dulu hanya sampai sekarang.
1: Sampai sekarang ya. Oke, baik, terima kasih. Dari Lontar Keju, Menyala dan Pus Junior.
2: Menyala.
1: Oke, kemudian dari sekian perjalanan sudah hampir 20 tahun nih, mungkin bisa dijelaskan momen paling berkesan selama mengikuti kompetisi futsal dari Cal sendiri, silakan Cal.
3: Nah, yang paling berkesan itu memang jujur yang kita juara itu kan.
1: Juaranya.
3: Yeah. Kita juara itu kalau tidak salah waktu itu kita final dengan Tameng kalau nggak salah kan. Tameng itu dari teman-teman polisi.
1: Oh, iya. Teman-teman polisi.
3: Mungkin Ibu Poldor. Nah, teman-teman polisi yang di mana waktu itu juga mereka menggunakan pemain dari Jayapura.
1: Iya.
3: Final dengan kita anak-anak di Fafak sini kakak.
1: Murni
3: kakak. Itu suatu kebanggaan buat kita yang di mana orang bilang, kalau Danpus main itu orang semua naik nonton karena memang itu mewakilkan kita anak-anak Fafak gitu kan. Jadi kita final dengan mereka yang dimana kita juga menang waktu itu, kita juara satu. Itu mungkin momen yang sangat berkesan buat kita.
1: Krusial kan? Orang-orang sepak bola yang krusial.
3: Iya. Kan? Jadi itu kilas balik lagi bahwa memang tim ini ya mewakilkan Fafak.
1: Oke. Okay. Tahun berapa jam?
3: 2014 kalau tidak salah kan.
1: 2014 ya. Oke. Okay. Main lawan Tameng.
3: Lawan ya? Tameng ya.
1: Terus semua polisi.
3: Iya, polisi. Sekarang Ibu Pol ada sampai kita ini.
1: Oke, ini Risma Amalia, IWE, Abang Dennis Siper, andalan di Danpus.
3: Kiper.
1: Kiper ya? Oh, iya. Oh kiper. Silakan.
2: Kakak Pol. Kalau saya sama ya, walaupun sebelumnya saya mohon maaf nih. Maksudnya karena lawannya Tameng.
1: Yeah.
2: Saya bukan mau membela Tameng karena dari instansi saya, cuman sama rasa bangga tersendiri buat kami karena anak-anak dari kampung saya sendiri, dari Danau Ria saya sendiri, dari kompleks, terus saudara-saudara sendiri tuh murni anak-anak yang memang dari sana, lahir di sana. Sedangkan lawannya ini menggunakan tim luar dan bisa meraih, bisa buktikan kalau mereka tuh dapat meraih kemenangan si juara satu waktu itu. Jadi rasa kebanggaan sekali sih.
1: Pokoknya tidak terkira ya kita. Abang Mel sama mungkin, abang atau ada yang ingin disampaikan abang silakan.
0: Momen.
1: Sama aja ya bang. Oke deh. Kalau gitu tak terasa satu jam obrolan kita, tapi masih ada beberapa pertanyaan nih untuk teman-teman dari Danpus Junior. Lalu bagaimana di pandangan Danpus Junior terhadap perkembangan futsal di Kabupaten Fakfak? Saya mulai dari abang dulu nih, karena abang mungkin kalau bilang udah paling senior banget, silakan.
0: Ya, kalau
1: menurut abang?
0: Kalau menurut saya sih futsal di Fakfak udah bagus sih. Cuma dari tim kami waktu itu memang sangat dirugikan itu waktu itu pembinaannya wasitnya. Waktu tim kami juga sangat dirugikan waktu itu. Jadi kalau tim kami main ya sudah itu. Ujung-ujungnya kami tetap ribut yang wasit aja.
1: Ribut sama wasit?
0: Iya, ribut.
1: Okay.
0: Karena tidak profesional.
1: Tidak profesional.
0: Jadi, kalau siap. Untuk pribadi saya, untuk abang-abang yang wasit, tolong ke depan lebih profesional lah. Lebih bagus supaya ajang di Papua itu tidak mengurutkan wasit lagi. Itu aja, terima kasih.
1: Tidak merugikan tim artinya ya. Ya. Jadi mungkin lebih kritik ke apa wasit ya? Wasit ya abang ya? Oke, baik. Kalau dari kakak Paul sendiri silakan kakak.
2: Kalau dari saya sendiri apa ya? Mungkin lebih ke pengurus-pengurus mungkin bisa lebih baik sih, lebih profesional toh. Terus kalau bisa kalau untuk futsal sendiri saya rasa sudah bagus untuk di Fakfak, apalagi beberapa kali ada turnamen event yang namanya selalu diangkat, yang selalu apa ya, selalu kayak lagi naik-naiknya itu pasti futsal.
1: Okay.
2: Terus menarik banyak penonton itu pasti futsal, cuman sekali-sekali kalau laksanakan event-event besar mungkin dari panitia atau pengurus alangkah baiknya menggunakan wasit atau dari luar.
1: Official dari luar.
2: Official dari luar.
1: Official dari luar.
2: Biar lebih profesional mungkin.
1: Siap.
2: Karena kebanyakan bukan hanya di tim kami sendiri yang terjadi konflik di lapangan, tapi beberapa tim juga terjadi konflik karena wasit. Protesnya itu pasti wasit.
1: Okay.
2: Mungkin itu saja sih.
1: Baik, thank you Kak Kepol. Saya akan bicara.
3: Oke Kak, kalau saya sendiri mungkin agak beda. Saya menyoroti kita punya fasilitas GOR. Yang dimana ketika orang mau buat event, mereka pikir dua kali untuk mau sewa. Iya. Karena pasti biaya, kakak. Biaya sangat besar. Kita sewa GOR itu biaya besar. Sewa GOR bikin event di Fafak itu hampir 1 bulan. Iya. Itu biaya besar. Belum sewa, sudah sewa, terus pasti di dalam ada kekurangan. Mereka harus benahi. Itu biaya lagi, Kak. Mungkin ketika kalau kita punya masalah GOR ini teratasi, orang pasti semangat bikin event. Cuma memang ya itu masalah pemerintah ya, Kak. Kita juga tidak tahu menahu sampai ke sana, tetapi kalau memang pemerintah dia berpikir bahwa ini hal yang positif, harusnya mungkin kita punya GOR baru, Kak.
1: Bisa ya?
3: Iya. Kenapa tidak toh, Kak?
1: Benar,
3: iya.
1: Betul.
3: Kalau memang kita punya GOR baru, saya yakin kalau pemerintah punya sendiri, teman-teman yang mau buat event, mau buat kompetisi, pasti bisa jalan.
1: Bisa jalan, betul.
3: Karena mereka selama ini mengeluh dengan terkendala dana yang begitu besar untuk bikin event, Kak.
1: Oke, baik.
3: Mungkin saya itu.
1: Nah, itu salah satu ya,
3: iya.
1: Baik, Cah, terima kasih. Kemudian ada lagi nih. Terasa obrolan kita nih 1 jam ya, menarik. Dan kita sudah berada di ujung kebersamaan kita untuk ngobrol malam hari ini. Mungkin Kakak Polo sendiri silakan dijelaskan mungkin harapan dari tim terhadap dukungan pemerintah atau sponsor untuk kemajuan futsal daerah seperti apa nih? Silakan.
2: Kalau harapan saya, kalau memang mau kembangkan para atlet-atlet sepak bola yang terbaik dari Kabupaten Fafak, mungkin lebih dikoreksi kembali ke pemerintahan kami sendiri, mungkin lebih ke bidang olahraga, dilihat oh olahraga sepak bola nih kekurangannya mungkin seperti yang sudah dijelaskan, oh kurangnya di GOR memang sudah ada, cuman mungkin beberapa fasilitas-fasilitas di dalam GOR tersebut, mungkin seperti itu, terus lebih direkrut lagi mungkin dari pemerintah khususnya olahraga ini, banyak sebenarnya peminat-peminat atau para generasi atlet-atlet kita yang di sepak bola ini ada, cuman kembali lagi ke apa fasilitas yang disediakan sih. Mungkin itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Kepol. Kemudian Abang Nal, silakan Abang, terkait dengan harapan tim terhadap dukungan pemerintah atau sponsor untuk kemajuan futsal daerah. Silakan.
0: Saya sih sama saja seperti Kak Kepol bicara.
1: Oke. Kalau gitu saya ke Ical. Silakan Ical.
3: Mega. Mungkin kalau saya sih, event di Fafak itu kemarin-kemarin lagi marak, event turnamen ya. Itu kalau kita tahu banyak tim-tim besar yang ikut, bukan hanya tim besar, di belakangnya juga orang besar-besar. Iya. Nah itu kan berarti ada antusias di situ, Kak. Mereka lihat punya pasar yang besar.
1: Betul.
3: Yang dimana kalau kita sendiri sebagai tim yang kita bilang kita lokal ya, Kak. Kita mau bersaing dengan orang yang punya uang kan pasti berat. Ya. Ya. Bagaimana kita punya keunggulannya? Kita bibit kita punya adik-adik sendiri. Ya, cuma itu pembibitan usia dini itu yang harus terus dilakukan. Bagaimana kita mau siapkan adik-adik sedangkan eventnya tidak ada? Mungkin untuk kita punya asosiasi mungkin bisa bikin jenjang usia, event-event jenjang usia supaya bibit Fafak, intinya bibit Fafak. Kalau memang kita di Fafak ini mau maju, kita harus buat regenerasi baik. Bagaimana caranya? Ya kita buat pembinaan, Kak.
1: Betul sekali.
3: Iya. Mungkin saya itu, Kak.
1: Oke, Cala, di kita pertanyaan terakhir, mungkin silakan pesan apa yang disampaikan kepada anak-anak muda Fafak yang ingin serius menekuni futsal?
3: Kalau iya Kak, makasih. Kalau saya Kak, kalau mau serius kembali kita lihat bakat dulu. Kalau ada bakat, kita harus fokus di kita punya tingkatkan fisik untuk kita punya diri sendiri. Okay. Jauhi narkoba, alkohol. Terus jangan buat hal-hal yang negatif lah. Intinya itu Kak.
1: Oke.
3: Iya.
1: Ical, terima kasih.
3: Makasih, Kak.
1: Ada yang kasih support nih buat Ical, ada tanya salam buat Kakak Ical ya, tetap semangat dan sukses. Secret admirer gitu loh. Silakan Kak Kemal.
2: Baik, kalau untuk saya sendiri tetap semangat untuk para generasi-generasi muda yang memiliki bakat atau kemampuan di bidang sepak bola atau olahraga manapun, tetap diasah dengan baik, jangan putus di tengah jalan. Dan untuk orang tua mungkin bisa mendukung, dan untuk pemerintah sangat-sangat mohon untuk lebih mendukung lagi. Mungkin itu saja.
1: Baik, terima kasih Kak Kompol. Kemudian Abang Nal, silakan Abang.
0: Kalau untuk saya sih, untuk para pemuda, untuk si Kota Papua yang punya bakat di bola, tetap semangat, tetap melatih diri yang bagus untuk menjadi yang terbaik untuk Kabupaten Papua.
1: Baik. Baik. Terima kasih Ical.
3: Terima kasih Kakak. Iya.
1: Yang sudah hadir di studio. Teman-teman dari Dampus Junior ya, sukses kedepannya, dan juga mudah-mudahan bisa meraih trofi nanti di Kaimana ya.
3: Amin. Amin.
2: Paling serius.
1: Baik, sekali lagi teman-teman yang sudah ikutan di live TikTok RRI Papua, juga di YouTube, terima kasih banyak. Selanjutnya program 1 kita ikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
5: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
6: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
4: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
5: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
7: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
8: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampol di Tengah.
7: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
9: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
10: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
9: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
10: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
11: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
10: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
12: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar Pasar akhir pekan kemarin mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
6: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
12: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
13: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
12: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
14: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
15: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
14: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
16: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
14: Misbahun menambahkan pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Musik. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
17: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
18: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana, di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
17: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
18: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
19: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
20: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak di...
19: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
18: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
21: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihubungkan di hotel. Berikut keterangan Supianto.
0: sebenarnya dilaporkan untuk Pak Cici Kementerian Haji dan Umroh, salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain.
21: Dan ditambahkan Sufianto di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari itu, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI Tersenggara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
3: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
22: Coba akan dimaksimalkan kembali Bonia Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang
23: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tam tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
1: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBP, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
23: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
2: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
23: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan
4: menuju. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak. Terima kasih untuk pendengar yang masih bersama kami ya di hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026. Oke, mendatang sehat mani Anda di musik tradisional dan juga budaya. Ada pilihan lagu-lagu daerah temani ruang dengar Anda hingga nanti membawa kita ke pukul 22 atau di jam 10 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Rekan Kementerian Kebudayaan mendukung pengukuhan Badan Pengurus Marapu Kabupaten Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya, tradisi, dan kepercayaan masyarakat Marapu. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan Samsul Hadi menyampaikan pentingnya penguatan kelembagaan dalam upaya pelestarian budaya, tradisi, dan kepercayaan masyarakat adat. Pengukuhan Badan Pengurus Marapu Kabupaten Sumba Timur merupakan momentum untuk memperkuat lembaga masyarakat adat dan meningkatkan peran komunitas dalam menjaga warisan budaya Marapu. Badan Pengurus Marapu Kabupaten Sumba Timur diharapkan dapat semakin solid dalam menjalankan upaya pelestarian adat dan budaya serta membangun ruang dialog bagi masyarakat. Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk mendukung perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan komunitas penghayat kepercayaan dan masyarakat adat di seluruh Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

Baik, pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Ada pilihan lagu-lagu mancanegara atau temani ruang dengan Anda? Dan partisipasi Anda saya nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama 0811-495-9490. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam.

0: Okay, saya sapa dulu perdana ada Bunda di Toli Toli. Halo, selamat malam Bunda, apa kabar?
1: Selamat malam Mbak Eka, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bunda Natalia, cantik, apa kabar?
1: Aduh, Mbak Eka juga lebih cantik dong.
0: Enggak dong, Bunda cantik tapi Bunda ini. Apa kabar Bunda?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Eka.
0: Oh gitu, Bunda baru bangun atau gimana?
1: Enggak, baru pulang ini, cuma pelan-pelan.
0: Oh begitu, baru pulang.
1: Baru sampai baru rumah, sampai rumah apa, biasa.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Abis, ada lagu apa Mbak Eka?
0: Malam hari ini Bunda ada lagu-lagu mancanegara. Ada lagu yeah. dari miliknya Elton John, Sacrifice. Kemudian ada White Lion, Till Death Do Us Apart. Kemudian ada Debbie Gibson, Lost in Your Eyes. Ada Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Ada Phil Collins, You'll Be in My Heart. Kemudian ada The Course, Only When I Sleep. Ada Boyzone, Picture of You. Ada Madonna, Deeper and Deeper. Kemudian Lisa Stanfield, So Natural. Ada Roxette, It Must Have Been Love. Ada Janet Jackson, Miss You Much.
1: Cliff My Calling.
0: Phil Collins, Bunda, You'll Be yeah. in My Heart. Oke, baik Bunda. Silakan lagunya buat siapa?
1: Oke, yang pertama ada Ibu Maria yang di Palembang,
0: iya,
1: Ibu
0: Uti
1: Papreni.
0: Oke.
1: Bangkut, Ibu Maslia, ada Kang Ahmad Irwan ya, Bang Lai Putra Tengah.
0: Iya, Bunda.
1: Bu Ali.
0: Oke.
1: Bang Luhut, Pak Windy ya, ada juga Pak Saban, Pak Busukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, ada juga Ibu Alia, Kalika Anies Barita Nurki Aldis Brosna, Bunda Ima, dan semua-semua sudah ya Mbak Eka yang lagi monitor.
0: Oke, baik Bu.
1: Mbak Eka tetap semangat,
0: thank
1: sukses
0: you,
1: selalu,
0: Bunda.
1: Bahagia selalu.
0: Amin,
1: doa terbaik
0: Bunda.
1: Buat Mbak Eka dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih ya Mbak Eka,
0: Sama-sama.
1: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu buat Bunda Christine di Toli-Toli ya. Sudah bergabung malam hari ini bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490 yang pengen ikutan di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu malam hari ini. Silakan yang pengen ikutan, saya nantikan di jalur telepon. Ada Pak Nasrun. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Oh, terputus ya. Sayang sekali, bisa dicoba. Ada Bli Widi dulu nih. Selamat malam. Oke okay. Bli Widi, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Iya, apa kabar Bli Widi? Halo.
2: Halo Maika.
0: Iya, apa kabar Bli Widi?
2: Baik, kabarnya baik, baik. Bagaimana kabarnya?
0: Kabar saya juga baik, Bli Widi. Silakan. Iya, halo, Bli Widi, silakan Bli.
2: Celine Dion, apa judulnya lagunya?
0: Oh, di sini nggak ada lagunya Celine Dion, Bli Widi. Ini ada lagu dari Janet Jackson, Miss You Much. Ada Roxette, It Must Have Been Love. Kemudian Lisa Stanfield, So Natural, Madonna, Deeper and Deeper, Boyzone, Picture of You, kemudian The Course, Only When I Sleep.
2: Roxette ya. Yeah.
0: Oh Roxette.
2: Ya.
0: Oke.
2: Ya
0: silakan. Silakan Bli Widi.
2: Ya. Ya salam yang baru lewat ada Bunda Kresti di Toli-Toli. Selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada Bu Pari dari Palu.
0: Iya.
2: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mm-hmm. Bu Ali di Pamekasan.
3: Pak Andi di Batam, Pak Nasrun.
0: Iya.
3: Dan ada Bu Ana di Manado.
0: Oke, Bli.
3: Semuanya aja dulu ya. Mbak Eka.
0: Iya, Bli. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat Bli Widi yang ada di Tokyo sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Saya ke penelpon berikut, ada Tajudin di Minahasa. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Eka.
0: Apa kabar Tajudin?
4: Sehat alhamdulillah. Mbak Eka, gimana kabarnya?
0: Kabar saya baik, sehat alhamdulillah juga.
4: Makasih banyak Mbak Eka udah sebutin lagi nomornya ini.
0: Iya.
4: Tadi siang gak gabung sama Mbak Aisyah, ada kesalahan nomor ternyata.
0: Oh gitu. Oh,
4: hanya enggak nyampe-nyampe gitu.
0: Okay, ya,
4: aku pikir tuh 945, ternyata 495.
0: 495, ya 495, ya. Oke deh, silakan.
4: Mbak Eka aja yang pilih lagunya, Mbak Eka.
0: Oh, nanti saya yang pilih, boleh, nanti saya pilihkan lagunya ya, silakan.
4: Ya. Salam buat semuanya aja deh yang mau gabung nanti. Ayo ramekan malam ini.
0: Okay.
4: Jangan sampai ketinggalan.
0: Iya.
4: Karena ada Mbak Eka yang lagi siaran malam ini.
0: Oke, terima kasih.
4: Ya, oke deh buat Mbak Ekanya. Jadi kesehatan, sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Eka.
0: Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tajudin di Sulawesi Utara ya, Minahasa. Saya ke Pak Nasrun. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa kabar, Pak?
5: Iya, alhamdulillah kabar baik-baik. Sehat luar biasa, sama-sama kita baik-baik selalu ya.
0: Oke deh. Silakan, Pak, mau dengar lagu apa?
5: Iya, lagu yang pertama saya baik.
0: Lagu yang pertama. Oke, baik.
5: Iya.
0: Lagunya buat siapa?
5: Pertama-tama ya, pertama baik ya, sama juga terus sama kolaborasi. Wanita dia yang kita masuk supaya sama sultan malam ada putra tengah dan beda cendana ada Amel layan sultan Amel ada Jal ini Masuri ada beda Pak Anies ada bersyukur bersyukur saat Makassar Bung Lei Bung Leman Nutredi Putri yang di Sultan ada Paida Maslia Bu Kristini Tritoli semuanya. Untuk kecil selamat malam kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah, sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Oke, kita break dulu. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini.

sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pagi, halo, selamat malam Mbak Lili, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik,
0: baik kak. Baik ya, alhamdulillah baik. Lagunya apa nih? Mau dengar lagu apa? Ada lagu dari Michael Bolton, To Love Somebody, kemudian Janet Jackson, Miss You Much, ada Lisa.
1: Yang
0: mana?
1: Yang pertamanya.
0: Oh, Michael Bolton. Okay, deh. Lagunya buat siapa?
1: Ya, lagi itu lima kakak dulu buat Mbak Ika yang lagi tugas malam hari ini. Selamat malam, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan untuk sukses selalu.
0: Okay.
1: Jadi mau sapa buat semua yang lagi pantau malam hari ini. Salam kompak selalu. Paling spesial buat Adi Jaki. Dan paling spesial juga buat Bunda El. Buat Mbak Ika, makasih.
0: Makasih, selamat malam. Sehat buat berdua ya. Oke deh, Adia Putra Tengger. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Eka.
0: Iya, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Apa kabar?
2: Aku juga, kabar baik. Sehat Mbak Eka.
0: Oke deh, silakan. Mau dengar lagu apa nih?
2: Janet Jackson.
0: Dari Janet Jackson. Oke, lagunya buat siapa?
2: Okay. Mbak Lili baru lewat. Dan juga Natalia. Bang Leng, Ibu Ali, Bang Widi sudah lewat. Bunda Imam belum lewat. Dan juga Adi. Dan juga Ahmad Irwan. Dan juga Nasrun yang sudah lewat. Ibu Farida belum. Oke, semua-semua dan jalan dan berkirkan selalu. Juga dari Ibu selalu dan juga dalam kompak. Bahagia dan selalu.
3: Oke,
2: Mbak Eka.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam buat Putra Tengga. Sehat selalu bersama keluarga ya. Baik, mendengar ada Bung Irman di Parimbong. Selamat malam, Bung Irman. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
4: Ruang rindu.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan, Bung Irman.
4: Ini baru monitor, Mbak Eka.
0: Oke, ada lagu dari White Lion, Till Death Do Us Apart. Ada Debbie Gibson, Lost in Your Eyes. Ada Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Ada John Bon Jovi, Midnight in Chelsea. Ada The Course, Only When I Sleep. Ada Boyzone, Picture of You. Madonna, Deeper and Deeper. Dan Lisa Stanfield, So Natural.
4: Itu aja lagunya Pantariku, lagunya The Course.
0: Lagunya The Course. Oke, lagunya buat siapa?
4: Ya, sekarang buatnya baik kayak siarannya, selamat bertugas.
0: Oke, Bung Irman, di ini semuanya ya, karena kita waktunya terbatas. Salam buat semuanya, dirangkum.
4: Iya, ya, karena ya, durasi waktu yang ya, untuk semuanya saja baik.
0: Oke deh, baik.
4: Salam ruang rindu, assalamualaikum.
0: Salam ruang rindu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Irman, Sari Banjarmasin. Selamat malam, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Halo, selamat malam.
5: Ruang rindu, ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Sari?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke deh, silakan Sari, mau dengar lagu apa nih?
5: Lagunya terserah aja, pilihkan aja.
0: Oke, okay. Silakan lagunya ya. Buat siapa?
5: Salamnya buat Hadi, buat Bang Irman juga, buat Putra Tengah juga, buat semuanya. Buat Mbak yang lagi bertugas, makasih. Mau batuk-batuk nih.
0: Oh iya, cepat sembuh ya Mbak Sari Banjarmasin ya.
5: Iya. Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Sari Banjarmasin. Prof. Redi Merongki, selamat malam. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eka.
0: Iya, apa kabar Bapak?
6: Iya. Alhamdulillah, sama keluarga sehat, Mbak Eka. Mbak Eka juga ya.
0: Alhamdulillah, sehat
6: sama keluarga.
0: Oke, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Baik, Mbak, saya request lagunya Debbie Gibson, Lost in Your Eyes.
0: Oke, okay, yeah. Baik Bapak, silakan.
6: Oke,
0: okay. Salamnya
6: Ibu Wigati, Ibu Farida, Ibu Maria ya, semoga cepat sembuh kembali ya Ibu Maria. Kemudian ada Mas Widi yang di Tokyo dan saya rangkum semuanya saja ya Mbak
0: Baik,
6: Ita ya.
0: Bapak.
6: Tanpa kecuali. Semoga ya. Semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari.
0: Amin Bapak.
6: Mbak Ika, terima kasih.
0: Terima kasih Bapak.
6: Tetap sehat. Doa terbaik untuk Mbak Ika bersama keluarga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam buat Ibu Bapak. Waalaikumsalam
6: ya,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nanti saya sampaikan besok pagi ya.
0: Iya Bapak.
6: Makasih Mbak Ika.
0: Makasih Bapak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya buat Pak Freddy Merauke. Ahmad Irwan, Bandung Timur. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi baru keangkat, saking banyaknya penelponnya.
0: Oke, okay. Apa kabar Kang?
3: Saya teh baru sembuh baik Kak.
0: Oh ya Allah, semoga ya, pulih ya recovery-nya.
3: Betul, saya sempat dirawat sehari semalam tuh diare itu.
0: Oh
3: malam.
0: Gitu, oke deh. Cepat sembuh ya Kang ya, semoga cepat pulih. Ya, silakan.
3: Sekarang sudah 99% sekarang.
0: Ya, tinggal recovery-nya.
3: Ya,
0: untuk
3: ya tinggal pemulihannya.
0: Tinggal
3: menjaga pola makan aja.
0: Oke deh, silakan Kang, mau dengar lagu apa?
3: Manca ya?
0: Iya, lagu Manca malam hari ini.
3: Nah, ada di sana kan, pilihkan salah satunya sama Mbak Eka aja.
0: Oke okay, deh, nanti saya pilihkan lagunya, silakan. Kok
3: Mbak Eka suaranya jadi sekarang jadi beda, enggak seperti itu. Lebih romantis suaranya sekarang, lebih bagus kan gitu.
0: Enggak, kalau sakit biasanya kayak gitu, pendengarannya tuh jadi kurang, jadi enggak stabil kayak gitu Kang. Suara saya perasaan sama kok, enggak beda-beda.
3: Enggak, maksudnya bro, maksudnya itu agak beda, agak sedikit beda gitu kan. Bagus
0: ada,
3: gitu.
0: Enggak ada bedanya Kang. Sama aja suaranya, enggak ada beda.
3: Ya, salam-salam ya.
0: Ya, silakan Kang.
3: Barusan buat Pak Freddy sama keluarga, selamat malam. Ini juga mau ngomongnya masih belum, ini masih kayak masih kemudian buat siapa yang sudah masuk, buat Pak Nasrun, buat Om Botak, juga buat Putra Tengah ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Pak Andi yang ada di Batam tuh. Bukan di Batam, di mana? Di Jambi. Jambi Pak Bang Luhud sama Ibu Farida, Ibu Kristi Natalia, dan buat siapa lagi ya, semuanya aja ya.
0: Baik. Oke, okay, Kang. Baik.
3: Enggak waktu sedikit lagi. Ya. Buat salam silaturahmi, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Semua dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
3: Dijauhkan segala musibahnya.
0: Amin.
3: Didekatkan jodohnya bagi amin. Yang belum dapat jodoh, itu aja. Terima amin. Kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik, terima kasih buat Kak Ahmad Irwan. Ada Ibu Anis di Sulawesi Utara. Selamat malam. Assalamualaikum.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Memori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar Ibu Anis?
7: Kabarnya alhamdulillah luar biasa, kabar baik.
0: Oke deh. Silakan. Salam. Silakan salam-salamnya.
7: Waalaikumsalam. Bang siapa yang baru lewat?
0: Kang Ahmad Irwan, Bandung Timur.
7: Bang Irwan ya, salam sehat yang di Bandung Timur. Salam sehat bersama keluarga, dekteran si Panasun juga, dekteran si Bangkut juga, dekteran si Putra Tenga juga, dekteran si Ibu Natalia juga, si Kristi, dekteran si Frida, dekteran si Pak Judin yang ada di Monado sana, dekteran si siapa dulu yang di apa Ambung Manis Pak Junaid juga, Alexis kita Dinda juga yang ada di.
0: Oke, okay, Ibu Adis dirangkum ya karena waktunya mepet Ibu. Silakan.
7: Sama-sama aja, tanpa terkecuali.
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam. Oke, okay, terima kasih antusiasme dari Anda pendengar. Ada Pak Junaidi. Halo, selamat malam Pak Junaidi. Assalamualaikum.
8: Halo, selamat malam Bang Dindu. Berbagi rindu bilang Pak Junaidi Amur.
0: Ya, silakan Pak, apa kabar?
8: Kabar sehat walafiat, alhamdulillah.
0: Oke deh, silakan Pak Junaidi, salam-salamnya dirangkum karena waktu kita mepet nih Pak, silakan.
8: Apa lagu ada
0: lagunya udah enggak bisa Pak, udah waktunya udah enggak bisa lagi. sudah waktu mepet Pak, silakan. Salam-salam aja kebagian salam.
9: Eka, Kak Eka.
0: Sama Eka malam hari ini, silakan Pak.
9: Oh iya, selamat malam. Selamat menjalankan tugas.
0: Oke.
9: Iya. Kemudian ada Putra Tengah juga di sana. Malam ada buku juga di sana, ada El juga di Manado, Ika juga di Manado juga ada. Ada siapa lagi? Ucang terus yang ada di Bogor. Ada Firman juga, ada apa Nasru juga ya. Ada Ranisa yang ada di Ternate ya. Ada Luhut juga di sana.
0: Oke, Pak, dirangkum ya Pak semuanya. Mohon maaf, ini waktu kita terbatas Pak Junaidi, silakan.
9: Oh iya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon maaf mendengar ya, karena kita dibatasi waktu. Jadi saya gak bisa terima untuk semuanya. Ini sekali lagi mohon maaf sekali lagi ya untuk teman-teman yang sudah pada ikutan malam hari ini. Kita langsungnya dengarkan lagu-lagu yang sudah di request di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 kita nikmati lagu-lagu requestan Anda di 0811-495-9490 yang sudah request juga di live TikTok untuk Kakak Eka di Jawa Tengah, Semarang ya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, ada pilihan lagu-lagu mancanegara masih akan saya hadirkan spesial buat Bapak Freddy sekeluarga di Merauke. Juga tadi ada teman-teman yang saat ini di live TikTok RRI Fak-Fak, juga tadi ada yang sempat request lagu ya. Nanti saya akan putarkan hingga nanti kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMD Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

Pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan di Fak-Fak malam ini. Kami hadirkan teman di suasana istirahat malam hari Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar yang malam hari ini mendengarkan siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id ataupun yang saat ini monitor di lewat live TikTok RRI Fak-Fak. Ada salam buat di Ternate, buat Ica, kemudian ada Kakak Eka di Semarang, Jawa Tengah, juga ada Arasya sama Ryan juga malam hari ini yang lagi nonton ya. Pokoknya buat semuanya, saya nggak bisa sebutin satu persatu, Heidi juga, untuk semuanya yang lagi stay tune di live TikTok RRI Fak-Fak. Ada Wensi Blue juga di Sorong. Thank you so much sudah bergabung bersama kami di 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu lawas miliknya Dan Bird with Boulevard. Ini buat Kakak Eka di Semarang, Jawa Tengah.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio di genggaman Anda. Nah itu tadi pendengar ya. Jadi untuk Anda saat ini yang lagi nonton di live TikTok RRI Fak Fak, selamat malam. Kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak Fak. Bersama saya Eka, malam hari ini masih temani suasana malam hari Anda dengan pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan di edisi hari ini Senin tanggal 25 Mei 2026 hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke, buat yang bergabung malam hari ini, selamat bergabung. Mudah-mudahan tidak ada rasa penasaran lagi ya, karena udah terjawab rasa penasarannya. Jadi biasanya suka dengar radio terus dengar aja ini suaranya siapa gitu kan. Ada pasti nebak-nebak ya. Tapi sekarang karena sudah lihat ya, sudah dengar juga, jadi sekarang tidak ada lagi rasa penasaran. Tadi ada Kakak Noma ya. Oke deh, dan saya pengen puterin satu lagu spesial nih buat yang ada di Kota Sorong, di Kota Minyak, kota kelahiran. Kebetulan saya lahir di Sorong ya. Cuman pada waktu itu lahir di Sorong, terus sekarang udah di Fak-Fak. Ada miliknya Vince Gill with Trying to Get Over You. Miliknya Vince Gill, spesial nih buat WNC Blue yang ada di Kota Sorong. Kita nikmati lagunya juga untuk semua pendengar. Jadi sekali lagi kami informasikan untuk Anda, jangan lupa untuk download RRI Digital di Play Store maupun di App Store untuk mendapatkan aplikasi RRI Digital. Jadi Anda bisa dengarkan RRI manapun ya, RRI Fak-Fak ataupun RRI yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi Anda bisa dengarkan cukup dengan mendownload RRI Digital. Ada Pro 1, Pro 2, dan Pro 3, jaringan berita nasional bisa Anda dapatkan.

0: RI Fakfak.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif. Indonesia.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan, temani suasana istirahat malam hari Anda.

Ini dia lagu dari penyanyi cantik Raisa Andriana, membawa kita ke pukul 23.51 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa tuntas sudah tugas saya Julaika Wawulat bersama Anda untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Saatnya saya pamit, terima kasih. Insya Allah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

masih ruang dengar Anda, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini Selasa 26 Mei 2026.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Buku karya Gil Baywo adalah karya yang banyak menyentuh hati pembaca. Buku ini berisi kumpulan esai yang menggambarkan perasaan seseorang yang berjuang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat yang sama, juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Gil Baywo sebagai penulis berhasil menangkap esensi dari perjuangan dan kelelahan manusia, memberikan pembaca ruang untuk merasakan dan memahami bahwa berhenti sejenak tidak berarti menyerah, melainkan bagian dari proses untuk kembali bangkit dengan lebih kuat.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita masih dalam segmen Mutiara Pagi untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026 dengan pilihan lagu-lagu nuansa kehidupan yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Mendatang teruntuk Anda, saudara-saudari umat Katolik yang berbahagia, kami hadirkan lagu-lagu rohani hingga menuju pada pukul 6 waktu Indonesia Timur saat nanti disampaikan Warta Berita Daerah.

bagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Lagu-lagu rohani Katolik dari berbagai penyanyi masih kami hadirkan, temani ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kami ingatkan kembali pada pukul 6 waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti Warta Berita Daerah. Kemudian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu rohani di suasana pagi ini. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Pemerintah Kabupaten Fak-Fak kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan melalui penyerahan bantuan hibah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fak-Fak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, bersama saya Siti Nuraisa.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak kembali menunjukkan dukungannya terhadap pembangunan kehidupan keagamaan melalui penyerahan bantuan hibah sebesar 125 juta kepada bakal jemaat Galilea Torea Klasis Fakfak Distrik Pariwari pada Senin 25 Mei 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Samaun Dahlan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan dan pembangunan gereja di wilayah Fakfak. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap rumah ibadah menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang beriman, berakhlak, dan memiliki kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, Samaun Dahlan menyampaikan komitmennya untuk mendorong penyelesaian pembangunan gereja-gereja yang masih belum rampung selama masa kepemimpinannya. Ia juga memberikan apresiasi kepada pengurus gereja dan jemaat atas dukungan yang selama ini diberikan kepada pemerintah dalam menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif. Bupati berharap bantuan hibah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan jemaat dan pembangunan gereja. Ia juga mengajak seluruh masyarakat terus menjaga persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama agar Kabupaten Fakfak tetap menjadi contoh daerah yang damai, rukun, dan sejahtera. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak memastikan hewan kurban yang akan disembelih dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara rutin setiap tahun guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat pelaksanaan kurban. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Rosita Laode Badi, mengatakan pihaknya tetap melaksanakan pemantauan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penyembelihan pada Idul Adha tahun ini. Pemantauan dilakukan bersama dokter hewan dan petugas terkait. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan di 3 titik utama, yakni wilayah kota, kawasan seberang, dan pasar Torea. Dari lokasi tersebut, petugas akan mengambil sampel hewan kurban untuk memastikan tidak terdapat penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.
1: Pemeriksaan kesehatan kan kalau yang sapi ini tiba kan istilahnya sudah selesai lengkap, tapi nanti pas pemotongan itu 1-2 ekor kita periksa dalamnya, jeroannya, mungkin di hati, periksa siapa tahu ada cacing pita dan sebagainya. Dari kebetulan ada dokter hewan juga, mereka yang biasa memeriksa. Kalau untuk kurban itu kan sudah ada ya, mungkin di setiap penjual juga itu mereka sudah tahu bahwa hewannya harus sehat, terus memenuhi kriteria tidak cacat, terus apa kalau dia didatangkan dari luar berarti sudah punya surat karantina. Nah, nanti semua itu kalau sampai di daerah apa yang masuk ini di Fakfak ya, itu kita juga harus pelihara dia secara baik, mungkin dikasih makan, minum dan sebagainya.
0: Rosita menambahkan setelah hewan kurban tiba di Fakfak, pihaknya tetap melakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan kondisi hewan tetap terjaga hingga hari penyembelihan. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, pemberian pakan, hingga kecukupan air minum agar hewan tetap sehat dan layak dijadikan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Besar Al Munawarah menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Selain sapi bantuan Presiden, panitia juga telah menerima 7 ekor hewan kurban dari jemaah untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun ini. Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha Masjid Al Munawarah 1447 Hijriah, Muhammad Zain Lamonca, mengatakan persiapan pelaksanaan kurban kini telah mencapai lebih dari 90%, termasuk kesiapan peralatan penyembelihan. Ia menjelaskan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada sekitar 290 warga dan jemaah yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Panitia juga mengimbau seluruh petugas dan jemaah agar bersama-sama menjaga kelancaran proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban secara tertib dan tepat sasaran. Momentum Idul Adha tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ibadah keagamaan, tetapi juga mempererat rasa persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di tengah masyarakat Fakfak. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Bank Sampah Fakfak Hijau menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral sebagai upaya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, Bank Sampah Fakfak Hijau terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral yang diolah menjadi produk bernilai guna. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Fadianto mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari inisiatif pihaknya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memproduksi kerajinan tangan, Bank Sampah Fakfak Hijau juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler atau termos portable saat beraktivitas. Menurutnya, langkah kecil tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
3: Ini salah satu inisiatif kami dari Bank Sampah untuk mengelola sampah yang awalnya pikirnya mungkin tidak berharga. Sekarang dengan kreativitas, sedikit kreativitas bisa diubah menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat dan luar biasa, seperti gantungan kunci kayak begitu. Dan kalau tumbler kita bukan produksi sendiri, kita beli, cuman kita kasih brand Bank Sampah. Intinya kita mengajak untuk masyarakat lebih mengurangi pemakaian botol plastik. Jadi biasakan bawa tumbler seperti itu atau termos yang portable begitu, yang bisa diisi beberapa kali begitu. Jadi untuk mengurangi botol plastik yang sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan tersebut. Untuk gantungan kunci sendiri, karena kita juga produksi handmade ya, kita kerajinan tangan sendiri dan kita masih kekurangan untuk karyawan di sini, jadi kita masih terbatas. Mungkin saat ini kita masih bisa produksi satu hari itu mungkin 10-20 begitu, 20 buah. Jadi ini nanti gantungan kunci akan kita jual di perayaan Pulau Bonyom di memperingati 132 tahun misi Katolik yang masuk ke Papua itu. Di situ nanti masyarakat bisa membeli produk kami, mungkin nanti bisa kita edukasi juga supaya dibiasakan memakai tumbler.
2: Dengan waktu dekat, Bank Sampah Fakfak Hijau juga berencana menggelar pelatihan bersama ibu-ibu PKK Kabupaten Fakfak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan sampah daur ulang seperti gantungan kunci, bros, dan pin nama.
3: Ada berapa yang sudah terjual dan beberapa juga ada yang tertarik untuk bikin pesanan. Termasuk dalam waktu dekat ini kita juga ada mau bikin pelatihan dengan ibu-ibu PKK yang diketuai sama Mama Bupati untuk pelatihan bikin-bikin kerajinan seperti gantungan kunci, bros, kayak gitu, pin-pin nama, kayak begitu.
2: Riz Fadianto berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta dukungan masyarakat agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Januardi melaporkan.
0: Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah melalui rapat penyusunan petugas sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Laporan Anwar Lamuhan.
4: Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mulai melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salah satu agenda yang akan dilakukan yakni rapat penyusunan petugas pelaksanaan ibadah dan kurban. Sekretaris Pengurus Masjid Agung Fakfak Rian Saragih mengatakan, pertemuan pengurus dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam 20 Mei 2026. Agenda utama dalam pertemuan tersebut yakni penyusunan petugas sholat Idul Adha dan petugas penyembelihan hewan kurban. Menurutnya, seluruh pengurus akan dilibatkan dalam pembahasan teknis pelaksanaan kegiatan. Dijelaskan dalam rapat tersebut juga akan dibahas pembuatan surat keputusan atau SK petugas. Langkah itu dilakukan agar seluruh petugas memiliki pembagian tugas yang jelas dan terkoordinasi dengan baik.
5: Pengurus Masjid Agung akan melaksanakan pertemuan pada insya Allah pada hari Rabu 20 Mei 2026 dengan agenda penyusunan surat tugas untuk petugas sholat Idul Adha dan juga petugas penyembelihan hewan kurban.
4: Selain membahas petugas, pengurus juga mulai mendata kesiapan hewan kurban untuk pelaksanaan Idul Adha tahun 2026. Namun hingga saat ini jumlah pasti hewan kurban yang akan disembelih masih belum dapat dipastikan. Yang sudah pasti ada satu ekor sapi bantuan Presiden Indonesia. Sapi kurban tersebut direncanakan akan disembelih di Masjid Agung Fakfak pada hari raya Idul Adha nanti.
5: Terkait dengan jumlah hewan kurban di Masjid Agung, belum ada yang pasti, tapi ada beberapa komunikasi dan juga koordinasi dari tiap pihak terkait. Insya Allah nanti Masjid Agung mendapatkan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Terima kasih, insya Allah amanah kita laksanakan. Amin.
4: Pengurus terus melakukan koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha berjalan lancar. Melalui persiapan tersebut, pengurus Masjid Agung Fakfak berharap pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah dapat berjalan penuh khidmat. Selain itu, momentum kurban diharapkan semakin mempererat kebersamaan umat Muslim di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Saudara, dengan disampaikan informasi dari rekan Anwar tadi, maka mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh, tolong sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iyo, sampai listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
2: Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat pagi ini Selasa 26 Mei 2026 berisikan dua pengumuman yang berasal dari PHBI Kabupaten Fak-Fak. Pengumuman dari Pengurus Peringatan Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Fak-Fak ditujukan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman sehubungan dengan pelaksanaan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka Pengurus Peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fak-Fak mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya berkenan hadir dan berpartisipasi pada kegiatan dimaksud yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 26 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai tempat kumpul atau start Bandara Torea Fak-Fak, finish Taman RTH Ma'ruf Amin. Demikian pengumuman ini sekaligus merupakan undangan resmi untuk Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fak-Fak. Atas perhatian dan keikutsertaannya, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman berasal dari Pengurus Peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fak-Fak ditujukan kepada Pengurus Masjid dan Remaja Masjid se-Kabupaten Fak-Fak, Organisasi Islam se-Kabupaten Fak-Fak, kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman, dalam rangka persiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, maka bersama ini Pengurus Peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Fak-Fak akan melakukan pendataan hewan kurban berupa nama pemilik hewan kurban, jenis dan jumlah hewan kurban, serta tempat pemotongan. Data tersebut dibutuhkan guna menjadi data dan informasi yang akan disampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah dan jemaah pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kesediaan dan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari Pengurus Masjid dan Remaja Masjid, Organisasi Islam, serta kaum muslimin dan muslimah se-Kabupaten Fak-Fak untuk kiranya dapat memberikan informasi kepada kami, Pengurus PHBI Kabupaten Fak-Fak, terkait data hewan kurban dimaksud melalui kontak person sebagai berikut. Wilayah seberang Distrik Fak-Fak Tengah, Distrik Fak-Fak Timur Tengah, Distrik Fak-Fak Timur sampai dengan Distrik Karas melalui Bapak Zulkifli dengan nomor HP atau WA 0852-5435-6600. Wilayah Kota Puncak Distrik Fak-Fak dan sekitarnya melalui Bapak Syukur Amin Rumalolas dengan nomor HP atau WA 0853-4402-8291. Wilayah Wagom, Distrik Pariwari dan sekitarnya, Distrik Fak-Fak Barat dan Distrik Wartutin melalui Bapak Anang Laode Balawa dengan nomor HP atau WA 0823-2002-2083. Wilayah Distrik Kokas, Distrik Arguni, Distrik Bamdandara, Distrik Teluk Patipi, Distrik Purwagi, Distrik Kayauni, Distrik Kramong Mongga, Distrik Bombrai, dan Distrik Tomage melalui Bapak Ali Akbar Rumfot dengan nomor HP atau WA 0812-4885-5043. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas dukungan, perhatian, dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Coba lihat ini, ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, Ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam, ia bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimal 5 menit. Biasanya terjadi pada saat musim pancaroba. Hujan deras disertai dengan suara gemuruh yang menggegar. Ratusan pohon tumbang, aliran listrik padam, perumahan penduduk menjadi porak-poranda akibat amukan angin puting beliung. Korban jiwa pun tak bisa dihindari. Kita tak pernah tahu kapan bencana itu akan datang. Setiap bencana memiliki tanda-tanda. Begitu pula dengan bencana angin puting beliung. Di antaranya, suhu udara meningkat, awan berubah menjadi gelap, hembusan udara dingin, dan awan bergerak dari barat ke timur. Ya, dengan mengetahui tandanya, setidaknya kita dapat menghindari bencana yang akan datang.

Lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di Fak-Fak pagi ini sekaligus menyemangati Anda ya dengan berbagai aktivitas yang akan Anda kerjakan di sepanjang pagi ini. Dan kami informasikan kepada Anda pada pukul 7 dan 9 Anda dapat ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kemudian jangan lewatkan dialog Fak-Fak Menyapa untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026, yang akan kami hadirkan selama 1 jam dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Liza Neirasari, STMT. Topik Fak-Fak Menyapa yaitu pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan. Anda pun juga bisa berinteraksi ya pada saat dialog berlangsung pada pukul 8 waktu Indonesia Timur melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 495 9490.

ngomongin lagu Piala Dunia yang paling nempel di kepala, tidak mungkin kita lupa sama Waka Waka This Time for Africa dari Shakira. Ya, lagu ini jadi ikon resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan sampai sekarang masih sering diputar di mana-mana. Beatnya energik, campuran musik Afrika dengan pop modern, bikin siapapun otomatis pengen ikut joget. Yang bikin Waka Waka spesial bukan cuma musiknya, tapi juga vibes kebersamaan dan semangat perjuangannya. Liriknya ngajak kita buat bangkit, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Persis seperti semangat di lapangan bola. Tidak heran kalau lagu ini kembali viral. Setiap kali diputar, rasanya kayak lagi nonton momen-momen ikon Piala Dunia. Dari selebrasi gol sampai tarian khasnya yang gampang diikutin. Kalau dengar Samina Mina AA, dijamin langsung nyambung semua.

0: Diam! Kerja barang tak pernah betul. Selalu saja salah.
1: Setiap hari, di banyak rumah kekerasan terjadi. Fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya DPR menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Amerika Serikat meyakini memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir yang ada. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara secara umum telah kembali berjalan. Dan ia pun menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang beroperasi dalam kondisi terbatas, di mana dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio DC sepanjang musim berbuah gelar IBL Local Most Valuable Player 2026. Rio DC menjadi salah satu pemain lokal paling konsisten pada ajang IBL GoPay musim 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tambori Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
6: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
5: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljannah menyampaikan informasinya.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
8: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
7: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
10: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
11: Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban, Bapak Agama, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
10: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar 500 juta rupiah. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
12: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, 49 Kabupaten 49, Presidennya 2. Tapi Presiden, kami akan berikan H-2. Ini kan hewan-hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
10: Semangat itu ada pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
0: Dari Mimika, kita beralih ke informasi jelang Idul Adha, pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
13: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balik berakal dan mampu melaksanakan
14: penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, balig, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
13: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perubuhan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik barley, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
14: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus dua urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
15: Membantu masyarakat kita dalam penyembelihan hewan kurban yang sebaik-baik.
16: Tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa?
15: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, pakai besek bambu.
14: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Melutisan melaporkan.
0: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil, maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Debbie Nirwandi.
17: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
18: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI, Elviana, mengatakan ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel, mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elpiana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
17: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik. Tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
18: Sementara itu, Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
19: 2025 sampai 2026, karena memang kondisi TKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli daerah kita juga menurun sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi. Dan itu terjadi juga di tahun 2026, di awal tahun kita sudah 20% efisiensi. Jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat kita tertunda pelaksanaannya dan terkait.
18: Sehingga kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Debbie Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami at RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Rizky Rusarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Berita sentral selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 8 waktu Indonesia Timur saat kami hadirkan dialog Fak-Fak Menyapa dengan topik pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan. Bersama narasumber Liza Neirasari, STMT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak. Anda juga bisa berinteraksi pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, WA ataupun SMS di 0811-495-9490. Pastikan tetap dengarkan terus ya Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sebelum saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, kami punya updatean informasi tentang perayaan Hari Raya Pentakosta yang dirangkaikan dengan syukuran 1 tahun Episkopal Uskup Keuskupan Timika berlangsung meriah di Stasi Tritunggal Maha Kudus, Kampung Sakartemen, Kabupaten Fak-Fak pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bernardus Bovitwos Baru bersama umat dari berbagai wilayah di Papua. Perayaan diawali dengan Misa Pentakosta dan dilanjutkan kegiatan seremonial serta makan bersama umat. Hadir pula umat dari Stasi Santo Eduardus Kampung Pasir Putih dan Stasi Immanuel Kampung Mendokma di wilayah Paroki Santa Maria Merapi. Suasana persaudaraan begitu terasa selama kegiatan berlangsung di halaman gereja Mandokmak. Tidak hanya umat Katolik, sejumlah umat Islam dari Kampung Pasir Putih dan Kampung Pirma juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Nah, ini dalam sambutannya, Uskup Bernardus mengaku terharu melihat antusiasme umat dan keterlibatan berbagai pihak dalam perayaan itu. Ia juga menyebut momentum tersebut menjadi tanda kuatnya persatuan umat di tanah Papua. Semangat toleransi dan kebersamaan yang terlihat di Fak-Fak harus terus dijaga sebagai warisan berharga masyarakat Papua. Kehadiran umat lintas agama dinilai menjadi simbol hidupnya persaudaraan di tengah keberagaman.

Inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Semangat pagi untuk para pendengar yang sudah mulai dengan segala aktivitas, sekalipun cuaca fak-fak di luar sana tidak bersahabat ya. Namun segala rutinitas yang Anda kerjakan sesuai profesi masing-masing mudah-mudahan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Di hari ini selamat menikmati hari libur juga ya untuk pendengar yang ada di daerah fak-fak sekitarnya dalam rangka libur fakultatif ya, Pentakosta hari kedua. Ya, pendengar, kami punya updatean informasi untuk Anda kalau tadi dari daerah fak-fak, berikut ini dari Kaimana. Bupati Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Dr. Andus Hasan Ahmad telah menyerahkan secara simbolis 33 hewan kurban untuk disembelih pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Penyerahan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Kaimana itu berlangsung di halaman Masjid Al-Ikhlas pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, di depan jemaah dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan itu, Bupati Kaimana mengingatkan panitia pelaksana kurban agar memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan dalam pengelolaan serta pendistribusian daging kurban kepada masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, seluruh proses pengelolaan hewan kurban harus dilakukan sesuai dengan anjuran dan ketentuan yang berlaku, mulai dari penyembelihan, pengolahan daging, hingga proses distribusi kepada masyarakat. Selain itu, Bupati juga meminta panitia untuk menggunakan kantong plastik berwarna putih saat membagikan daging kurban dan tidak menggunakan kantong plastik hitam. Ia berharap panitia pelaksana kurban dapat menggunakan kemasan yang aman dan layak guna menjaga kualitas serta keamanan daging kurban sebelum dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Kaimana berharap pelaksanaan kurban tahun ini dapat berjalan lancar, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini masih kami kutip dari laman resmi rri.co.id.

Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara

Saya, Muhammad Ilham Nurdin, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak

masak makanan yang tidak disukai. Makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

0: 4,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami masih menanti ya kehadiran narasumber dalam dialog Fak-Fak Menyapa pagi ini, dan kami harap Anda tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan teman di ruang dengan Anda, dan selamat beraktivitas sesuai profesi masing-masing. Salam sehat dan sukses selalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat pagi para pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pagi ini akan menghadirkan dialog Fakfa Menyapa, dialog kita Indonesia ya, dan dengan topik pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan. Sudah hadir di studio narasumber kita Ibu Liza Neirasari STMT sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di dialog ini pendengar, ya selamat pagi Ibu. Di dialog ini pendengar, kami mengundang Anda ya untuk berinteraksi bersama narasumber melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490. Dan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya Ibu Liza, ini tentunya terkait dengan topik, ada tiga yang menjadi pembahasan ya, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan. Sejauh ini seperti apa nih terkait dengan topik ya. Kita Ibu?
1: Baik, terima kasih Mbak. Saya menyampaikan terima kasih dulu ya kepada Radio Republik Indonesia, Pro 1 ya.
0: Ya, Pro 1.
1: Fak-fak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan untuk bisa menggunakan sarana ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat kita di Kabupaten Fak-fak. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-fak, salah satu perannya adalah melakukan pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan. Ya, kita dengarnya itu kok kayaknya kok sebenarnya lengkap ya, tapi kok sampah kok kayaknya berantakan gitu. Di mana peran DLHP gitu kan? Selama ini kemana aja DLHP ya? Jadi saya bisa katakan bahwa kita berbicara sampah ya, yang kemudian arahnya ke peningkatan kapasitas lingkungan ini, itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan ataupun mungkin Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tetapi bicara mengenai penanganan sampah ini adalah merupakan tanggung jawab semua pihak. Pemerintah, ada pihak BUMN, BUMD, kemudian pelaku usaha, bahkan masyarakat itu sendiri sebagai produsen sampah. Tetapi sampai sejauh ini dalam yang kita lihat bahwa sampah itu seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab sepihak dari pemerintah saja, sehingga masyarakat semena-mena terhadap perlakuan untuk khusus masalah sampah, membuang sampah sembarang, kemudian tidak peduli bahwa sebenarnya sampah ini harus diapakan, bahkan mungkin tidak mengenal sebenarnya sampah ini kita harus apakan ya. Jadi tidak bisa kita persalahkan juga masyarakat, karena memang peran pemerintah adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya, salah satunya adalah dengan cara seperti ini, memberikan informasi, melakukan komunikasi dan memberikan edukasi dengan tidak jemu-jemunya tentunya.
0: Iya, terkait dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, tentunya bukan hanya salah satu pihak yang apa namanya punya tanggung jawab dan tugas begitu ya. Ini tugas semua, apalagi berbicara tentang sampah. Bagaimana nih strategi pemerintah daerah terutama dinas terkait ya dalam mengurangi volume sampah dan sumbernya, khususnya ini kalau dibilang ataupun pengamatan kita ya, yang paling banyak itu sampah plastik ya, Bu.
1: Benar.
0: Seperti apa ini?
1: Kalau ditanyakan bagaimana strategi kami dari pemerintah, tentu tidak bisa lepas dari namanya regulasi. Karena pemerintah yang namanya pemerintah ya, jadi rujukannya memang harus regulasi. Kita sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tersebut itu ada tiga hal penting di dalam. Saya bisa jelaskan sedikit ya sifatnya regulasi. Yang pertama adalah pengelolaan sampah dengan dua pendekatan. Apa itu? Yang pertama adalah kita melakukan pengurangan sampah. Yang kedua adalah kita melakukan penanganan sampah. Pengurangan sampah itu dengan cara apa? Pengurangan sampah itu dengan melakukan yang kita sudah sering dengar ya, reduce, kemudian reuse, kemudian recycle.
0: 3R ya, Bu.
1: Iya, 3R, reduce mengurangi sampah, kemudian mereuse menggunakan kembali sampah yang masih bisa kita gunakan, bahkan recycle, mendaur ulang sampah. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan penanganan sampah. Penanganan sampah itu dengan cara apa? Dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Nah, apa maksudnya di sini? Ini banyak peran orang di sini, banyak peran pihak di sini. Pemilahan sampah ini menjadi peran masing-masing produsen sampah gitu. Masyarakat sudah harus memahami cara memilah, mengenal jenis-jenis sampah. Kita tahu kan sampah itu ada sampah rumah tangga, sampah rumah tangga, ada sampah sejenis sampah rumah tangga, dan ada sampah spesifik. Sampah rumah tangga, sampah yang dihasilkan di dalam aktivitas keseharian di rumah tangga, di dalamnya ada sampah organik, anorganik, dan sampah yang sifatnya spesifik. Sampah, sejenis sampah rumah tangga, apa itu? Sampah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah tangga, kayak perkantoran, sekolah, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Sampah-sampah yang dihasilkan di dalam fasilitas-fasilitas umum, seperti misalkan kita tahu di sini kita punya satu tunggu tiga batu. Nah itu, sampah-sampah yang di situ adalah sampah sejenis sampah rumah tangga. Dan yang ketiga adalah sampah spesifik, sampah yang memang perlu dilakukan pengolahan secara khusus ya. Tapi bukan cuman kita bicara B3 dalam skala yang besar. Rumah tangga pun menghasilkan sampah spesifik. Contoh, misalkan balon lampu. Pada saat dia masih menyala, dia bukan sampah spesifik, tapi pada saat dia sudah putus, dia menjadi sampah spesifik. Kaca, pada saat dia masih terpasang, dia bukan sampah spesifik, tapi padahal dia sudah menjadi pecahan. Itu menjadi sampah spesifik. Itu contoh-contoh kecil ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua dari Undang-Undang 18 itu adalah yang tadi sudah sempat saya jelaskan, jenis-jenis sampah. Bicara mengenai sampah tadi, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Dan yang ketiga adalah pelarangan terkait dengan open dumping. Ini adalah pengelolaan yang terakhir ya. Kita sudah kena penjatuhan sanksi loh Mbak, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 505 tahun 2025.
2: Tahun 2026 ini kah?
1: 2025.
2: Oh, 2025.
1: Bahkan pemerintah Kabupaten Fakfak sebenarnya sudah diberikan batas untuk sudah harus menutup TPA Kadamber. Bukan TPA-nya ya, tapi sistem pengelolaannya. Nah, itu sudah tidak boleh lagi kita buang di lingkungan terbuka semacam itu. Tetapi kita masih diberikan kesempatan nih untuk melakukan upaya-upaya penanganan pengelolaan agar kita menuju ke pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Nah, tadi disampaikan apa nih strategi pemerintah Kabupaten Fakfak ya. Kita menuju lingkungan yang meningkat, itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan ya. Kita harus bertahap. Dimulai dari mana dulu nih pertanyaannya ya? Ya dari produsen sampah itu sendiri ya, masyarakat ya, kepada keluarga sebagai lingkungan terkecil di masyarakat ya. Caranya gimana? DLHP tidak memiliki mata anggaran khusus masalah sosialisasi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sosialisasi. Terus triknya bagaimana? Triknya gimana? Solusinya adalah kita menggandeng OPD-OPD lain yang memiliki anggaran sosialisasi, yang memiliki visi searah. Ya, kita tahu kantor BP3AP2KB ya, mereka banyak sekali melakukan sosialisasi terkait dengan keluarga, terkait dengan stunting dan sebagainya. Dan ingat bahwa lingkungan itu menjadi salah satu faktor utama untuk penurunan prevalensi stunting. Ya, untuk itu kita berkolaborasi di sana. Ya, alhamdulillah dari DP3AP2KP membuka ruang untuk itu. Itu salah satu treatment kami untuk bagaimana memberikan informasi, membangun komunikasi, dan mengedukasi masyarakat. Ya, itu cara yang pertama untuk memberikan pemahaman, memberikan edukasi. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lingkungan ya. Di sini kita punya pena, di sini kita punya lampu kita ya, yang kita perlu kolaborasi. Sudah ada komunikasi, tetapi untuk strategi selanjutnya mungkin kita harus diskusi kembali. Termasuk bank-bank sampah yang sudah ada di Kabupaten Fakfak. Kita punya Sobat Hijau, kita punya Bank Sampah Fakfak Hijau. Nah, ini bagus sekali ya, mereka termasuk sangat membantu pemerintah dalam upaya penanganan sampah, terutama dalam hal pengurangan. Karena sampah itu kalau kita kelola secara baik, bukan hanya terkurangi saja, tapi dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat itu sendiri.
2: Oke. Seperti itu ya, regulasi dan juga strategi dari pemerintah daerah, instansi terkait. Tadi sempat disebutkan juga terkait dengan pemilahan sampah, yang mana pemilahan sampah ini dimulai dari rumah ya. Apakah sudah ada program pemilahan sampah rumah tangga di tingkat kampung atau kelurahan? Seperti apa ini Bu?
1: Kami sudah melakukan sosialisasi di tingkat distrik. Kita tahu distrik itu ada kepala kampung, ada warga kampung, ada RT ya, ada kelurahan ya. ini yang akan kami tindak lanjuti. Hmm. Bagaimana cara tindak lanjutnya? Kita harus paling tidak membentuk unit-unit bank sampah. Ya. Kenapa demikian? Karena dengan strategi ini, sampah yang dari rumah tangga, kalaupun mungkin belum ada keinginan atau hasrat, kepedulian untuk memisahkan di bank-bank sampah unit inilah kemudian akan dilakukan proses tersebut. Dan kemudian ini akan kita integrasikan dengan bank sampah induk yang sudah ada, yang sekarang ada. Ya, ada Karang Taruna yang sudah kita komunikasikan. Kebetulan Karang Taruna ini kan mempunyai jejaring sampai ke tingkat RT ya, dan sudah ada komunikasi dengan saya dalam minggu kemarin ya, untuk kita nanti akan coba kolaborasi ya, untuk bagaimana kita membentuk strukturnya dulu. Nah, dari struktur itu kalau sudah terbentuk, kita akan mengedukasi. Kami menggunakan perpanjangan tangan dari berbagai pihak ini, karena kalau semuanya ditumpu ke DLHP, pasti kita nggak bisa menjangkau secara luas ya.
2: Kerjasama itu penting ya,
1: kerjasama, kolaborasi. Saya yakin dengan adanya niat untuk kita merubah Fakfak ke arah yang lebih baik dalam hal penanganan sampah ini, saya yakin itu bisa kita lakukan. Seperti itu.
2: Dan kembali juga kepada dukungan masyarakat.
1: Iya,
2: mulai dari kesadaran sampah diri masing-masing.
1: Benar
2: gitu,
1: sekali.
2: Karena kalau kita memberikan sosialisasi, edukasi, tapi tanpa adanya kesadaran di dalam diri kan sia-sia, Ibu.
1: Iya. Dan dalam waktu dekat kami dari DLHP ya akan menyediakan tempat sampah terpilah juga. Itu menjadi strategi kami juga untuk kita menyadarkan masyarakat untuk memilah. Tempat sampah dalam satu set itu ada 3, Mbak. Jadi untuk yang organik, anorganik, dan yang spesifik, mohon maaf, yang sifatnya spesifik. Mungkin saja saat ini masyarakat brutal membuang sampah sembarang karena mungkin tidak ditemukan tempat sampah di setiap tempat-tempat gitu ya.
2: Mungkin ada, tapi tingkat kemalasannya tinggi begitu.
1: Betul. Jadi memang kita harus check and balance juga. Masyarakat kita sadarkan, kita edukasi, tetapi kami pemerintah juga harus menyiapkan sarana prasarananya yang lengkap gitu.
2: Iya, baik. Dan kembali kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp 0811 495 9490. Ya, Ibu Liza, kami kan ada program Halo RRI yang menampung keluhan-keluhan dari masyarakat Fakfak. Nah, ini ada beberapa pendengar yang sudah ikutan bergabung berbicara tentang sampah, Ibu. Karena kalau berbicara tentang sampah tidak ada habisnya. Nah, ini terkait dengan tempat sampah di bawah Polsek Jalan Kokas dan di SMA Negeri 1 Fakfak. Ini bagaimana ini? Kemudian juga kalau berbicara tentang sampah, ini di seputaran Jalan Kadamber, Ibu, sebelum TPA. Ini dari Ibu Ani, katanya sampah yang sudah menutup jalan di sekitar Kadamber. Bagaimana ini?
1: Baik.
2: Respon dari DLH. Ibu? Silakan.
1: Baik. Yang pertama kita bicara mengenai kontainer sampah ya. Ya, ini memang menjadi perhatian karena di DLHP beberapa tahun kemarin memang kita tidak diberikan alokasi secara memadai untuk melakukan perbaikan beberapa kontainer sampah. Itu adalah kontainer-kontainer sampah yang disiapkan oleh DLHP beberapa tahun lalu ya, yang sudah cukup lama. Tetapi karena pembiayaan untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada itu tidak tersedia. Jadi mungkin mohon maaf kepada masyarakat, tetapi itu sudah menjadi perhatian khusus kami di DLHP. Di tahun 2026 ini akan ada 4 kontainer sampah baru yang datang dari pemerintah provinsi ya, atas proposal yang sudah kami ajukan dan sudah ada jawaban. Cuman karena spesifikasinya adalah AMROL, jadi untuk truknya pun kita harus yang kompatibel. Ya, sementara yang sekarang ada di Dinas PU kan mereknya tidak kompatibel dengan kontainer sampah yang dihibahkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat. Sehingga kami di tahun 2026 ini dari DLHP sementara mengadakan truk AMROL yang sesuai dengan kontainer sampah sebanyak 4 unit yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Sehingga dengan harapan pada saat truk AMROL itu sudah tiba, kita sudah bisa mengganti dengan kontainer yang baru ya, yang untuk SMA Negeri 1. Tapi sepertinya untuk lokasinya mungkin tidak harus di sana ya. Kayaknya nanti kita mungkin tidak menempatkan di sana lagi. Karena sudah ada juga beberapa komplain dari masyarakat sekitar dan juga pihak sekolah ya, SMA Negeri 1, untuk memindahkan kontainer sampah tersebut. Demikian juga yang ada di
2: Jalan Kokas
1: Ya, seperti itu. Untuk masalah penempatan kontainer juga nanti mungkin kita harus kaji secara baik ya, karena kalau seandainya strategi kami untuk melakukan penanganan ini berjalan, mungkin kita tidak lagi terlalu membutuhkan kontainer sampah yang banyak di beberapa titik. Karena kalau sudah terbentuk bank-bank sampah dan sampah sudah terpilah dari mulai rumah tangga, itu mungkin yang akan dititipkan di kontainer hanya yang sifatnya residu saja, sehingga tidak membludak seperti yang sekarang ini ada. Nah, kemudian juga kami juga di DLHP di tahun 2026 ini juga alhamdulillah mendapatkan alokasi penganggaran untuk pengadaan beberapa fasilitas ya, seperti mobil pengangkut sampah, kemudian selain truk juga VR, sehingga kita mudah-mudahan bisa membantu pihak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk melakukan pengangkutan secara reguler. Seperti itu.
2: Oke. Kemudian tadi juga ada keluhan ataupun pertanyaan, bagaimana nih sampah yang sudah menutup jalan di sekitar Kadamre?
1: Oh iya, benar.
2: Ini pertanyaan yang diberikan beberapa hari yang lalu, Ibu.
1: Oke, benar. Sorry, saya lupa menjawabnya. Pertanyaan yang kedua tadi mengenai sampah ya. Untuk penanganan sampah di hilir ya, saya jelaskan dulu, penanganan sampah itu ada di hulu, di tengah, dan di hilir. Nah, untuk khusus di hilir ini saat ini diperankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak. Jadi sampai saat ini penganggaran terkait dengan bagaimana sampah itu bisa ditanganin khususnya di TPA ini masih dalam peran Dinas Pekerjaan Umum. Saya berharap nanti masyarakat mungkin bisa lebih interaktif dalam memberikan aspirasi dan untuk bisa segera ditindaklanjuti juga secara serius bagaimana untuk sampah yang sudah masuk ke badan jalan yang tentu saja ini sangat mengganggu dan bukan cuma mengganggu kenyamanan pengguna jalan ya, tetapi bisa berdampak kepada keselamatan juga. Ya, ini nanti coba kita komunikasikan lebih lanjut ke Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat.
2: Iya, kira-kira demikiannya untuk Ibu Ani dan juga Ibu Rosna yang sudah memberikan ataupun menyampaikan keluhannya ya. Dan hari ini baru bisa dijawab oleh Ibu Liza. Dan pendengar lainnya, silakan yang lagi tonton kami juga melalui YouTube RRI Fakfak, kami harapkan partisipasi Anda ya di 0811 495 9490. Sudah ada yang bergabung, Ibu, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali ya buat Pak Wisnu yang tadinya sudah telpon kami. Dinantikan kembali partisipasi Bapak dan pendengar lainnya di 0811 495 9490 terkait dengan topik pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan. Ya, ada lagi nih, Ibu. Oh, rupanya sudah ada yang gabung. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi, Pak Wisnu. Halo. Halo. Iya, mungkin terkendala gangguan jaringan ini ya. Bisa dicoba kembali Pak Wisnu yang ada di Dulan Popok untuk pertanyaan yang akan diberikan kepada Ibu Narasumber, Ibu Liza Neirasari. Ya, Ibu, ini melanjutkan keluhan di program Halo RRI, masih berbicara tentang sampah, Ibu. Ini dari Bapak Ahek yang memberikan ataupun menyampaikan keluhannya terkait dengan sampah di area pesantren dan menuju bandara. Sampah dibuang begitu saja dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Mohon perhatian kepada dinas terkait. Tanggapannya, Ibu?
1: Ya, sama seperti jawaban saya sebelumnya, bahwa memang masyarakat juga harus memiliki kesadaran ya untuk bisa bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Jadi dari rumah tangga, kenapa sampah itu menjadi bau? Kan sampah itu bercampur-campur.
2: Ibu, sebelum ditanggapi lebih lanjut, kita terima dulu ya. Halo, selamat pagi penelpon. Halo? Halo? Halo, Pak Wisnu, selamat pagi. Oke, lagi dan lagi tidak ada suaranya. Ya, dilanjutkan, Ibu.
1: Baik. Oh ya. Kenapa sampah itu sampai kemudian menjadi bau ya? Karena sudah ada proses anaerob di sana, pembusukan, dan kemudian dia terkena udara bebas dan akhirnya menimbulkan aroma tidak sedap buat lingkungan. Dan akan menimbulkan vektor penyakit yaitu nyamuk lalat ya yang akan datang dan akhirnya ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan ya. Jadi kalau seandainya seperti tadi yang saya sampaikan, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk melakukan penanganan sampah secara mandiri ya, sampah itu dipisahkan. Untuk yang sifatnya organik, sampah sisa makanan atau sampah sisa masakan yang tidak dimasak ya, artinya mungkin batang-batang itu dipisahkan, kemudian masyarakat itu menampung, itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk membuat kompos. Cuman memang harus ada sesi khusus nih untuk memberikan edukasi terkait komposting ya, seperti itu. Jadi tidak mencampur antara jenis sampah satu dengan sampah yang lainnya, itu menjadi salah satu tips sih sebenarnya ya, untuk selain mengurangi sampah, kemudian sampah tidak dicampur dan tidak dibuang sembarangan. Untuk itulah memang strategi untuk membuat struktur bank sampah sampai ke level kampung ini sangat penting. Karena disitulah akan ada penanganan sampah. Jadi kalau rumah tangga belum berniat ya untuk melakukan pemisahan, penanganan, paling tidak nanti dia akan proses itu akan dilakukan di level bank sampah unitnya, seperti itu. Ya, saya sangat berharap sekali masyarakat untuk tidak membuang sampah ya. Jangan cari yang gampang gitu. Tapi kita harus memberikan apa contoh, namanya ya? Contoh yang baik. Kalau tidak dimulai dari diri kita masing-masing, semuanya tidak akan bisa berubah. Tentunya seperti itu.
2: Betul. Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oke, sudah kembali bergabung Pak Wisnu. Halo, selamat pagi. Halo.
3: Halo.
2: Iya, Pak Wisnu. Ini baru suaranya kedengaran, Bapak. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Iya, selamat pagi, Pak Wisnu. Iya, silakan Bapak pertanyaannya.
3: Baik. Apa yang disampaikan oleh Ibu Lisa saat itu? Memang betul. Jadi awalnya itu yang memproduksi sampah yang harus memisahkan sampah dari sampah kering dan sampah basah. Yang terjadi saat ini itu masyarakat membuat sampah itu dicampur jadi satu. Itu yang jadi masalah. Untuk itu, untuk pemilihan sampah ini, biarlah masyarakat yang buat tempat sampah sendiri, karena mereka yang menghasilkan. Itu jadi dari rumah sudah disiapkan di tempat misalnya, di situ dibuang di situ. Khusus untuk Ibu Lisa, bahwa kami di arah bandara sampai di Telaga Bulan Pokok itu mengaku terus terang saja, selama ini masyarakat buang sampah dari got bandara sampai turun di telaga. Untuk itu yang mohon kalau bisa dari PU atau lingkungan itu dapat menempatkan satu kontainer sampah di sekitar bandara Korea. Kalau tidak, nanti telaga yang ada di Bulan Pok itu akan penuh. Kemudian mungkin saya mohon Ibu tolong jelaskan sedikit definisi dari sampah B3 kan?
2: Limbah B3.
3: Belum tahu. Itu saja Ibu. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Wisnu sudah bergabung bersama kami. Ada dua pertanyaan Ibu ya. Ini yang pertama ini seperti masukan begitu, agar disediakan tempat sampah di Bandara Torea, seputaran Torea sana. Kemudian yang kedua, apa itu limbah B3? Silakan Ibu.
1: Baik Bapak, terima kasih Pak Wisnu. Pak Wisnu ini luar biasa ya, sudah memiliki pemahaman terkait dengan sampah. Mudah-mudahan pemahaman Bapak ini bisa ditularkan kepada lingkungan terdekat Pak Wisnu ya Pak ya, sehingga masyarakat itu bisa memiliki kesadaran untuk bisa mengikuti jejak Pak Wisnu. Sampah itu dipisahkanlah dulu, dikenali jenisnya, kemudian dari rumah itu sudah dipisahkan dan ditempatkan pada tempatnya. Ya, tidak dibuang sembarangan. Percuma saja kita sudah memisah tapi nanti kemudian dititipkan di pinggir-pinggir jalan ya, tentunya seperti itu. Baik, untuk terkait dengan kontainer yang nanti akan ditempatkan di sekitaran Bandara Torea, itu nanti coba kami catat ya Pak ya, seperti itu. Nah, pertanyaan Bapak mengenai limbah B3 itu apa? Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Artinya apa? Limbah ini mengandung zat-zat yang bisa membahayakan manusia, membahayakan hewan, atau membahayakan lingkungan jika tidak dilakukan pengelolaan secara baik dan benar, Pak Wisnu ya. Karena apa? Karena tentu saja sifatnya yang beracun, dia mudah terbakar, korosif ya, karat ya, gitu seperti itu, mudah meledak dan bisa mencemari lingkungan. Bukan cuma dalam jangka pendek, tapi yang lebih parahnya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Mungkin contoh konkretnya deh ya, Pak Wisnu ya. Oli bekas, ya kita sering kan ya ganti oli, yang oli bekas yang hitam itu Pak, itu limbah B3. Kalau kita buang di saluran, kita buang di tanah, itu mencemari tanah yang sebelumnya subur. Itu mikroorganisme itu akan, yang menjadi berfungsi menyuburkan tanah, itu akan mati ya. Nah, seperti itu. Kemudian aki, baterai bekas ya, lampu neon yang sudah putus ya. Kemudian cat, timer, bekas-bekas cat ya Pak ya. Itu limbah-limbah rumah sakit, suntikan apa? Suntik ya, alat suntik yang bekas menyuntik itu juga termasuk dalam limbah B3. Bahan-bahan pestisida Pak, kita membeli untuk menyemprot tanaman apa semua ya, untuk menghama itu semua masuk limbah B3. Obat yang kadaluarsa, kadang kita kan beli obat tapi kita nggak sakit, kita simpan ya Pak Wisnu ya. Obat-obat yang sudah kadaluarsa ataupun bahkan obat itu juga termasuk limbah B3 kalau kita tidak tempatkan secara baik ya, seperti itu. Kemudian limbah-limbah, teman di sini kan memang pabrik-pabrik belum ada ya Pak ya. Jadi limbah-limbah pabrik itu juga masuk dalam limbah B3. Dan limbah B3 ini kita tidak lakukan pengelolaan yang sama dengan jenis sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Tetapi harus dilakukan penanganan secara khusus. Kita kumpulkan, bahkan yang mengangkut pun harus berizin Bu, Mbak ya. Dan misalkan di Fafak ini belum ada industri atau pihak swasta yang memiliki izin dalam hal pengelolaan sampah limbah B3, jadi harus dibawa keluar. Dan transportasi laut pun harus memiliki izin ya untuk pengangkutan limbah B3 ini. Mungkin demikian dari saya Pak Wisnu, mohon maaf kalau belum terlalu pas ya.
2: Bisa bergabung lagi.
1: Bisa bergabung ya, lagi.
2: Kita masih bersama hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk pendengar yang baru mendengarkan kami atau yang baru tonton kami di YouTube RRI Fakfak, partisipasi Anda sangat kami harapkan ya di 0811 495 9490. Ya Ibu Liza, tadi kita berbicara tentang penanganan sampah di darat ya. Kalau di laut ini seperti apa Ibu? Langkah konkret untuk menangani sampah di wilayah pesisir dan laut yang ya boleh dibilang belum ada kesadaran juga dari masyarakat ini.
1: Memang kalau bicara ruang laut ini Mbak ya, sebenarnya banyak pihak yang punya peran penting di sana. Ada di sini ada TNI AL ya, kita tahu itu mempunyai tugas juga dalam hal tanggung jawab terkait dengan perairan yang ada di Kabupaten Fafak dan sekitarnya. Ini mungkin perlu kita tingkatkan kolaborasinya, karena dari pemerintah saat ini memang masih memiliki keterbatasan dalam sarana prasarana untuk pembersihan ruang laut ya, untuk mungkin yang sekarang ada hanya semacam jaring-jaring ya, jaring-jaring, kemudian pembatas semacam apa ya, itu banner-banner ya, bukan banner, apa itu yang biasanya ditempatkan untuk agar sampah yang muncul dari drainase kota itu tidak sampai ke laut lepas ya. Tetapi karena pasang surut yang pasti juga kencang ya di Fakfak, sehingga itu yang mungkin masih menjadi PR serius. Karena pemerintah masih memiliki keterbatasan sarana prasarana. Yang paling utama adalah masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran-saluran kota, di got-got dan sebagainya, kan itu akan terbawa langsung ke laut ya, seperti itu. Dan juga untuk masyarakat yang ada di sekitar pesisir-pesisir pantai ya, di bantaran-bantaran sungai, itu untuk kalau bisa tidak melepaskan sampahnya di laut, di bantaran sungai ataupun mungkin di saluran kota. Itu saja yang mungkin sangat kami harapkan.
2: Kembali kepada kesadaran diri masing-masing,
1: kembali kepada kesadaran untuk ikut serta bertanggung jawab.
2: Lantas bagaimana Ibu mekanisme pelaporan dan pengawasan jika terjadi pencemaran akibat limbah B3 yang tadi sudah Ibu sampaikan pengertian limbah B3, contohnya apa saja, ini bagaimana?
1: Betul, ini menjadi perhatian khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanahan ya. Kami punya pusdal, Pusdal, Badan Pengendalian Lingkungan yang merupakan perpanjangan dari Kementerian Lingkungan Hidup di pusat ya, di provinsi ya, yang selalu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap beberapa parameter. Untuk terkait dengan pelaporan-pelaporan terkait dengan masalah sampah dan sebagainya ini, kami secara sistem selalu melaporkan melalui SIPSN ya, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Fakfak. Mungkin seperti itu. Jadi kita ini dipantau Bapak Ibu sekalian. Jadi marilah kerjasama dan kesadarannya kita sangat harapkan sekali.
2: Oke, itu tadi terkait dengan pengelolaan sampah limbah B3. Nah, selanjutnya ini peningkatan kapasitas lingkungan, Ibu. Ini sangat penting ya. Kira-kira sejauh ini dari DLHP sendiri nih, program apa saja yang sedang dijalankan untuk meningkatkan kapasitas SDM lingkungan hidup di Fakfak?
1: Iya. Kalau bicara peningkatan kapasitas lingkungan ya, mungkin tidak hanya terfokus masalah sampah. Kita bicara mengenai pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, ini sudah lintas bidang nih sebenarnya ya. Karena di bidang kami bukan cuma bicara mengenai pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan, tapi juga ada masalah pengendalian pencemaran dan kemudian kerusakan lingkungan. Ini dua bidang yang saling berkaitan ya. Jadi masyarakat ya, kalau sudah mudah-mudahan memiliki kesadaran mengenai sampah, juga seyogianya tidak melakukan penebangan pada area-area yang memiliki kelerengan yang cukup curam. Kenapa? Kita tahu bahwa topografi kita ini cukup riskan ya, terkait dengan longsor, terkait dengan adanya kebencanaan, sehingga marilah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran kita, kepedulian kita, dan juga kepada penanggung jawab lingkungan terdekat saya harapkan kerjasamanya juga untuk melaporkan kepada kami. Di DLHP ada penyidik lingkungan ya, ada kalau seandainya ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan lingkungan ya, baik itu masalah sampah maupun mungkin masalah penebangan di kelerengan atau membangun rumah pada lokasi-lokasi yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan pembangunan, atau mungkin melakukan pembukaan lahan untuk kebun-kebun baru. Nah, yang dirasa itu rawan terkait dengan kebencanaan, ya ini lingkungan ya, peningkatan kapasitas lingkungan itu segeralah melapor ke kami di DLHP sehingga ada tindakan-tindakan preventif yang bisa kami lakukan, berkoordinasi juga dengan OPD terkait yang memang memiliki tupoksi dalam hal penindakan tentunya. Di sini kita punya Satpol PP ya, kalau untuk masalah penindakan mungkin bukan di DLHP ya, seperti itu, tapi mengenai audit lingkungan itu ada di kami, sehingga ini bisa cepat kita lakukan penanganan. Kalau bisa tidak sampai terjadi dulu baru kemudian kita lakukan penanganan ya. Kalau bisa mendeteksi dini itu lebih baik tentunya.
2: Iya. Intinya DLHP siap menampung apa namanya, keluhan dari masyarakat
1: melaporkan kalau bisa
2: ya, terkait dengan lingkungan hidup itu
1: lingkungan
2: ya.
1: Hidup, ya.
2: Oke. Benar. Lantas Ibu, apa target utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan kira-kira dalam 5 tahun ke depan terkait dengan kualitas lingkungan ini?
1: Iya. Kita di DLHP tentu memiliki indeks IKU ya, kinerja utama ya, indeks kinerja utama, indikator kinerja utama itu sudah terpola, sudah terpotret di sana bahwa memang kita memiliki target ya, target tahunan, target 5 tahunan untuk apa yang harus kita capai. Tentu saja ini melekat kepada TUSI pada masing-masing bidang kami, khusus mengenai peningkatan kapasitas lingkungan. Setidaknya target kami adalah masyarakat sudah memiliki paling tidak kesadaran, masyarakat sudah memiliki kepahaman memilah sampah, kemudian yang berikutnya adalah sudah terbentuknya struktur seperti misalkan bank sampah unit, bank sampah induk, seperti itu. Dan kami harapkan untuk TPA ke depan sudah tidak lagi menggunakan sistem secara open dumping, tetapi sudah menuju ke sistem pengelolaan sampah secara lebih ramah lingkungan. Kalau tidak dengan sanitary landfill, tidak dengan kontrol landfill, paling tidak ada TPST yang sudah kita bangun di Kadambar, seperti itu.
2: Kalau target menuju pengelolaan sampah terpadu atau zero waste ini bagaimana, Ibu?
1: Kembali lagi, ini kita berbicara cita-cita ya. Setiap kabupaten kota pasti arahnya ke zero waste. Kita tidak lagi ada sampah. Kalau perlu kita mencari-cari sampah di mana gitu kan ya. Ya itu, kembali kepada hulu, tengah, dan hilir. Jadi di hulu bagaimana masyarakat kita bentuk kesadarannya, pemahamannya untuk bisa memisahkan sampah, mengelola sampah, bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Yang di tengah kita melakukan perkuatan-perkuatan, membentuk kelompok swadaya masyarakat, memperkuat LSM-LSM lingkungan, kemudian bank-bank sampah kita perkuat agar supaya ada penanganan di tengah, dan juga di hilir kita tidak lagi membuang secara terbuka, tetapi kita residu-residu sampah yang masuk ke akhir atau TPA ini kita sudah bisa proses lebih lanjut. Sampah itu bisa bernilai ekonomis kalau kita kenali dan kita tahu penanganannya, tetapi bisa menjadi musibah untuk kita yang tidak perlu peduli akan sampah.
2: Oke. Iya. Ibu dalam melaksanakan segala kegiatan, apa saja kendala ataupun tantangan yang dihadapi oleh DLHP Kabupaten Fakfak terkait dengan pengelolaan sampah 5B3 dan juga peningkatan kapasitas lingkungan?
1: Iya. Klise ya. Pertama memang mengenai skema penganggaran kami yang masih sangat terbatas sekali. Kami dari skema penganggaran memang tidak diberikan ruang terkait dengan masalah kebersihan, karena operasional kebersihan memang tusi dari OPD yang lain. Kami memang masalah sampah sementara saat ini yang terjadi di LHP sangat minim sekali terkait dengan alokasi penganggaran terkait dengan masalah penanganan dan pengelolaan sampah. Itu yang pertama. Kendala yang kedua adalah masyarakat ini masih belum terpola karakter untuk bertanggung jawab terhadap sampah, dan ini menjadi PR berat buat kami untuk tidak capek-capek dan tidak jemu-jemu

0: kepedulian, menghilangkan resistensi kepada pihak-pihak yang sebenarnya punya otoritas, punya kapasitas, tapi tidak memiliki kesadaran dan kepedulian. Itu yang menjadi tantangan terberat buat kami.
1: Lagi-lagi kesadaran dan juga kepedulian, iya, ini sangat itu ditekankan.
0: Innamal a'mal lebih niat ya, kalau niatnya sudah merubah itu pasti insya Allah tidak akan sulit.
1: Iya. Dan juga dibutuhkan kerjasama,
0: kerjasama dan kolaborasi.
1: Oke, Ibu, ini terakhir ada yang bertanya juga, mau menyampaikan ya terkait dengan mobil sampah. Sekalipun mungkin bukan ranahnya Ibu, tapi ini juga dipandang perlu ya, bukan hanya tempat sampah, tapi juga mobil sampah yang tidak lewat. Tahun ini semoga saja bisa diaktifkan lagi, dan saran agar disiapkan tempat atau bak sampah. Oke, di seputaran seberang Pak-Pak ini.
0: Iya. Challenge yang untuk seberang ini kan memang gangnya agak sempit ya untuk diakses oleh kendaraan roda 4. Mungkin kita harus berpikir pengadaan untuk yang bisa mobile ke jalan-jalan yang lebih sempit. Seperti itu, karena kan memang selain sempit juga agak curam ya untuk kawasan Fafak Tengah. Yaitu yang memang harus, kalau bisa masyarakat itu memiliki membentuk komunitas sampah. Kalau seandainya komunitas sampah itu sudah terbentuk ya, bank sampah tadi itu kemudian diletakkan kepada posisi yang memang bisa diakses oleh kendaraan, itu mungkin akan lebih efektif, Bu. Karena kalau seandainya pembiaran, pasti masyarakat mencari enaknya aja membuang sampah di saluran. Kita lihat di medsos itu kan banyak keluhan-keluhan, komplain-komplain terkait dengan hal tersebut. Cuman karena kembali lagi pemerintah tidak mungkin bergerak sendiri, masyarakat juga harus membantu. Jadi saran saya untuk setiap RT atau setiap kampung di kelurahan yang memang saat ini belum terakses oleh mobil sampah, kita bisa sambungkan kepada bank sampah. Mereka akan menjemput sampah, tapi dengan satu catatan, sampah sudah harus terpilah. Seperti itu. Jadi untuk sampah yang botol-botol plastik, sampah-sampah plastik itu dipisahkan. Sampah yang sifatnya organik itu dipisahkan. Dalam waktu dekat ini, saya bicara dalam waktu dekat ini terus ya, karena memang kan ini masih dalam perencanaan. Sudah ada Karang Taruna yang bersedia untuk berkolaborasi dengan kami di LHP untuk menjadi koperasi kompos. Seperti itu.
1: Baik, Ibu, sebelum dilanjutkan ada yang bergabung juga ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Bapak Anton di seberang.
1: Bapak Anton di seberang. Silakan, Bapak.
2: Baik, terima kasih. Menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Lisa tadi.
1: Iya, Anton.
2: Saya tertarik soal kota Fak-Fak Zero Sampah ya kedepannya. Untuk itu perlu dibangun kesadaran mulai dari rumah untuk memilah sampah, terus perkuat sistem bank sampah, pengolahan sampah organik, penegakan aturan, gerakan bersih kota berkelanjutan, dan edukasi di sekolah.
1: Iya, benar.
2: Di sekolah, media, terus yang intinya kolaborasi semua pihak. Karena kesadaran itu belum ada, sehingga masyarakat kita yang tiap sore nongkrong di Jalan Baru tuh makan gorengan, makan apa, tidak dimakan dengan sampah-sampahnya, pastinya tidak dimakan, dikasih biar di sini. Itu yang menjadi sebuah kebiasaan buruk yang harus dimulai dari rumah ya.
1: Betul.
2: Ada perlu ada semacam buta sampah dari sekolah-sekolah gitu, anak-anak sekolah diberikan motivasi supaya bisa membangun kesadaran itu dari rumah. Jadi ketika mereka nongkrong di bawah sana di dalam barang, mereka tidak meninggalkan sampah mereka di situ. Itu saja, Bu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Bapak Anton. Silakan, Ibu.
0: Luar biasa, Pak Anton di seberang ya. Terima kasih Bapak untuk apa yang disampaikan di pagi hari ini, itu sangat luar biasa sekali. Bapak sudah memiliki suatu wawasan yang cukup luas ya, bagaimana Fak-Fak ini menuju zero waste.
1: Ibu, mohon maaf, mungkin bisa di apa jawab sekalian, ada yang bertanya juga ya, Ibu, bagaimana peran dinas terkait penanganan limbah B3 pada bengkel-bengkel di Fak-Fak dari Mama Ami.
0: Betul. Oke, saya jawab dulu yang Pak Anton ya, Bapak ya. Ya, bagaimana sih strategi untuk Fak-Fak Zero Waste ya? Fak-Fak dengan gerakan untuk mengurangi sampah semaksimum mungkin, sehingga kita sama sekali tidak lagi mendapatkan sampah yang berakhir di TPA, begitu ya, Bapak ya. Jadi, yaitu strategi yang tadi sudah sampaikan di awal, bagaimana cara kita mengurangi penggunaan

0: pengelolaan mengurangi bahan yang nanti berdampak kepada sampah ya, mengurangi apa ya istilahnya ya. Kalau misalkan kita belanja gitu kan, kita membawa kantong belanja, berarti kan kita sudah merupakan upaya untuk kita mengurangi sampah, ya. Kita ke kantor, kita membawa tumbler minum gitu, berarti kan kita sudah melakukan upaya untuk menuju zero waste. Karena kita mengurangi sampah, kita tidak lagi mengkonsumsi air mineral botol sekali pakai gitu kan. Berarti kan kita sudah melakukan upaya untuk mengurangi sampah. Kemudian di rumah tangga, di perkantoran, di sekolah, kita sudah melakukan upaya pemilahan sampah. Bahkan tidak hanya itu, ada saya tahu bahwa di Papak ini ada beberapa sekolah Adiwiyata, di mana di sana mereka sudah diberikan edukasi untuk bagaimana melakukan tidak hanya memilah sampah, tetapi juga mendaur ulang, bahkan memakai kembali barang-barang yang sebenarnya itu sampah menjadi terpakai kembali, misalkan kemasan-kemasan apa, kemudian dibuat menjadi pot bunga dan sebagainya. Nah, ini bisa kita contoh ya, seperti apa yang disarankan oleh Pak Anton, menuju zero waste itu kita melakukan upaya-upaya dari hal yang paling kecil sekalipun yang dianggap tidak penting seperti itu. Nah, kemudian untuk sampah-sampah organik, bagaimana kita setiap rumah tangga bisa membuat kompos? Ya, ini kan sebenarnya upaya untuk menuju zero waste. Botol plastik kita salurkan kepada bank-bank sampah. Itu upaya kita memilah sampah, menanganin sampah, tetapi juga berdampak ekonomi. Dan masih banyak lagi upaya-upaya yang bisa kita lakukan.
1: Iya, Ibu. Terakhir ini menanggapi pertanyaan bagaimana peran dinas terkait penanganan limbah B3 pada bengkel-bengkel di Fakfak.
0: Iya. Untuk penanganan limbah B3 itu harus kepada institusi yang sudah memiliki izin, terutama limbah B3. Sehingga yang bisa dilakukan adalah pihak pelaku usaha harus mengumpulkan limbah B3 sisa-sisa aktivitasnya tersebut, dikumpulkan dan kemudian bisa diangkut oleh perusahaan-perusahaan yang memang memiliki izin. Kita sudah punya beberapa perusahaan di sini yang memiliki izin pengangkutan limbah B3 di darat, dan kemudian itu bisa dibawa keluar Fakfak. Untuk di Kabupaten Fakfak belum ada yang berizin untuk melakukan pengelolaan dan penanganan limbah B3.
1: Oke, Bu, ini menarik sekali, tapi karena keterbatasan waktu, terakhir closing statement Ibu, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan sampah dan kebersihan lingkungan di daerah Fakfak.
0: Yuk, kita tingkatkan kesadaran dari masing-masing diri kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sayangi diri dan lingkungan kita bukan cuma untuk saat ini, tetapi berarti kita sudah menyayangi keturunan kita selanjutnya.
1: Terima kasih Ibu Lisa sudah hadir di studio, penjelasannya juga luar biasa, dan terima kasih juga untuk para penelpon yang sudah berbagi keluhan juga, terima kasih. Dan tak lupa untuk pendengar yang lagi dengarkan kami atau tonton kami di YouTube RRI Fakfak, kita pisah di dialog Fakfak Menyapa untuk pagi ini, ikuti dialog selanjutnya dengan topik yang berbeda. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.